0: Okey, napa-napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi tu, Neil.
1: Kita semua berdua pagi wai ke pagi tu. Pagi hari satu, sama pagi hari satu semua.
0: Ya, ngarap ke sama lantang meh, sama nak lembau meh, nurun kawak ke pagi tu. Engkau nyak baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu, Neil.
1: Ya, okey, jadi topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Ianya berkawan dengan pendiau kita, pendiau mua kita, pendiau ulah kita yang tadi. Sekali ke kita yang murih ke apa tahu ke indai kita.
0: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan dan Niel, nanya Nuan. Bisa saya madah dan Niel, Nuan tu lebih ke indai Nuan tahu ke lebih ngiapai Nuan?
1: Kan lebih agak apa aku bapak.
0: Lebih agak area apa ini?
1: Nah, jarang enggak aku dengar ramadhan. Sama aku ini aku.
0: Oh. Lebih agak apa ini?
1: Lebih agak apa?
0: Bapak mua, lalu pendiau semua punya.
1: Ya.
0: Tubuh pemesai.
1: Lebih agak apa?
0: Lebih agak apa ini? Nanti besar ini nih.
1: Nah, segi bangsa ke bangsa ke. Mini-mini.
0: Avanza ke tenyak.
1: Okay orang ke besai.
0: Okay ke tenyak. Okay orang tu besai langkar ni. Punya korang.
1: Ngede dia, Sam?
0: Aku nanti orang mayu bertemu dengan aku. Tahu ke kami serumah kini. Madah ke lebih ke yang indah aku ni. Mua nambah ke mayu lagi ni tiah ke indah aku.
1: Oleh?
0: Oleh nanti belagunya Niel ne, nanti belagunya lepas ini aku tu siku orang ke iya tu bak kumpul punya ini aku tu siku orang ke rindu belagu ini nama tu rindu ke pengawal belagu meh. Nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang nak suruh belagu ya. Atau ke ngirup nama tu lubuh ke
1: bisa
0: pengerami yang tidiri tadi cara nak belagu sama punya tarik Niel. Kira lebih ke ngagai inai Daniel.
1: Ya, sama ngau inai ko mega inai ko rindu belagu tang ngau rindu belagunya nak datai baku, datai ba mandi ko ke nombor 2.
0: Oh, aman ne. Aman arwah nu anto. Sigi aman. Lebih ke ngespiak apa ini Daniel. Ya,
1: nak datai bakar belagu ko sen. Nya ko ngai asah rindu belagu mangan sike. Sigi ngai taban nyawa nak mana.
0: Oh,
1: aman. Ngemalu ka kumpul, ngemalu ke misale.
0: Atang inai nu anan sigi nemu belagu Daniel.
1: Sigi nemu belagu sigi ti bakar ko gimian sebab ada Sam Siti Jemarinya dan penuh trofi belagu indai ko sebab tinggi-tinggi.
0: Nang orang belagu amat-amat mana tadi
1: dan bakal belagunya nak datai baku itu
0: pulai ke menyadi no.
1: Kemandai ke nombor dua nya
0: pulai ke dia tu nyo nama tu nandai pulai ke deknya pulai ke apa nama ke
1: nandai nandai ngambil pengawak belagunya baku segi nandai langsung baku
0: bukan wan murih apa yang wan landi abjakau ke pulau baku ni
1: engkau aman hari suku lumak ngemain segi aku ngambil hari bakal apa aku rindu main bola, kuman rindu ke main bola megap.
0: Ya.
1: Nyak kami, nyak kau lah. Ngesem mengpan odah-odah tadi hari sekarang indah ya.
0: Betul.
1: Serta megap ke nanya ke peninggal kita yang ngesem.
0: Hari peninggal kita ke mendiang ketua pagi tau. Zidak tu lebih lagi ke sepiak indah atau ke sepiak apa?
1: Ya.
0: Tau ke dua-dua, Daniel.
1: Ya. Kena tanya ke komen bahawa Facebook YFM Iban dah bisa komen tu, Sam.
0: Ya. Okey,
1: hari Jonika Juan. Selamat pagi ngagai sedua aku ya. Asa-asa ya, ya murih ke niang indah ya. Hari gama mua ngau laras batang tubuh. Teng hari sukut pengelan di mayu lagi murih ke niang apa ya meh ku ya. Niang apa ya subah segi landi apa pengawak hidup ke diri atau ke survival berkampung. Ia megak landi ngeraja pengawak bergagak ke sarung ngau ulu duku. Tapi yang megak lah dia bergigak ke pemakai dalam babas berkengasu bubu tan bubu dah manju meti jelur tanya pemadu di purih ke hari apa ya ku ya bidik bertanam betupi nak kalak rumbau ya nanti bertanam ke buah serta bidik nupi manuk kampung
0: mesti pengelandia ke ya mesti pengerindu kita bekenyak ni
1: meti manju tu segi orang ke Bergigak Tok Sam. Bergigak berkampung.
0: Orang rindu ke Bergigak tu tadi.
1: Di bisi pengelandi apa kenyak Sam? Kasu
0: Laban
1: manju.
0: Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab lu gawa nadai bak rumah panjai menyukur yang tangti bak rumah panjai pelabak ku rindu ke Niel rindu bak aik pelabak ku Niel ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak kenyak rindu tak kebak aik tangti pergi ke bukan imbah kenyang kau kurang meh
1: ya aku ke sama kini sen
0: saban ngintai cukup rindu ku Niel
1: cukup rindu ngintai
0: sebab kan bisik ke maya kita ke ke nama tu nadis bersekolah sebab bisik kan mengau apa yang ngintai deh
1: mengau pengawa berikan
0: ya
1: Nubai kalah deh
0: Nubai kalah
1: kalah ngau orang Nubai
0: kalah Nubai
1: yang main Nubai aku kalah mengau Nubai sebab main ke pedau gawak lah
0: au
1: namanya ngau ikan
0: ngau rindu benda ikan ya lah ni
1: ikan membuat Nubai ikan ke bakal ke jarang pedau kita bagi ikan tilan ya deh ti utai ke bakal gintinya jarang tilan ke makai ya, ginti
0: nanti nak
1: kena tubainya
0: semina de tubai aja ke boleh maka mansai kenya te kenya kan ni
1: ya.
0: Biar lagi pengawal pengawal berikan kenya rindu cukup rindu
1: ada auto berikan ni lah sungai
0: beriman aja lah beriman aja ni okay, okay Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang copy paste apa ya aku ini ya nang copy paste sekali lalu pihak mereka mua anak bujang ya nyo copy paste ya kak nyo murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ku ya
1: anak ya
0: anak ya
1: murih ke bini ya
0: engkau ke pelabak ku au nemu ke ditu nah
1: ya dia ni git penatai pemuda ya tu ke bini
0: amane
1: engkau dari jiran ne cara dunia apa ni
0: lemah aku kau jak nanti hari au baca ruat asak ni ne tu borak apa ini celo okay, lagi panah. Ini miyak dah ni. Ini miyak.
1: Ya.
0: Kita ini sudah tanya tumpah panas apa semua. Ini celuam ke kita. Engkau lagi miyak subang. Engkau burak ke ni? Juni banyak tau.
1: Ya, engkau mat.
0: Okay, dua minit untuk ya balance. Ha, bisa pemangah. Bisa kamu murah apa ya, kuih Niel? Adanya mulut ke kimut ya, kuih ya. Bisa memurih sepia indah ya. Orang ke mulut ke kimut atau orang ke...
1: Habit lah, habit. Kayak ya, madahnya ulah. Dan ni apa habit menyukur jaku.
0: Ya, peniau.
1: Peniau.
0: Habit. Peniau ya, macam tadi. Okey, judah Ami berkenan ke topik dua seduai pagi tu. Bak perniang ya, kuih ya. Bak perniang orang mayu lah. Menyukur tua tadi ni 80% mua ya nang buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjaku ku ya suah sigi orang suah nyemak ke ya baka ni yang indah ya ke Niel nanti ya subak ni yang indah ya bisi gelak nama tu ni kangau ran kangau ran eh kumai orang engke hujab ya namanya ni
1: engke hujab
0: engke hujab ke ya ngai ngai nadai tadi disebut ke ya lalu ngai ngetu bejako ke ya nya ke dia tu bisik ke memurih niang indah ya ke kadang ke ya bisik tak disebut tanah ngawak janji gerai ke ya orang ke bejako mentu pelawak ku ne
1: ya orang ke ada mai bejako nak tahu segi ukai orang pejiang
0: segi orang pejakau
1: hari and will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang mereka ke Arispi indah ya maya bala petunggal yang madah ke ya ni tadi versi junior indah ya
0: murah indah ya matau
1: mesti lesung pipi kaya murah ke ini ya sobat so pipi murah kini ya nari nak bala petunggal ya sepiak mak ya segi bisa ngebuat nasi pipi baka niat ini ya hanya Siti Anugrah pura ke mana ke ya
0: kau ni mesti lesung pipi kau kita yang tadi ni nyak tadi Yen Will atau menyadik ya Nja Will Jauh ya ke pagi tu. Hari miri. Okey, mua ya, murih sepiak apa ya ku ya Niel. Nanti berjalan belah pasar ku ya. Kumbai ranak Cina belama ya ku ya. Kadang ambil di baik sila aja ku Cina ku ya. Angka apa itu berkeramal Cina deh Niel.
1: Si purih Cina mimit kini ni.
0: Angka mah bisik pepurih Cina mimit. Nemu aku jaku Cina ku ya basicnya ku ya. Laban bisik sekolah Cina kat subak ku ya. Ama ngerandau nama ya kak ngerandau lebih ke dulu aku lari ku ya. Nangi ke pansut jakok rujak lagi ku ya. Dulu ngelari ke diri ni. Tapi bisik ya sekolah Cina basic aja meh
1: ku ya. Basic Cina nemu ya. Ti orang yang berjakok ke antara nemu ya.
0: Ya.
1: Nemu diri ya.
0: Aku ngenang ke nyak tadi Niel ni. Baka Cina tu tadi. Nanti orang bertemu dengan Wan ni orang ke empai ngelala Wan. Selalu sila yang ngomain Wan nama ni. Sikit Iban ke atau ke kumair Melayu ke?
1: Tiko bakal beli barang berkedai ni.
0: Ya.
1: Hari 10 kali ni. Bisa dalam 6 kali orang jakut Cina aku.
0: Kumair Cina ni.
1: Kumair Cina.
0: Aku sikit nyak meh. Bisa ke sikut dua tang mayu lagi ke ngomain bakal Melayu. Kusira ni. Mua Melayu.
1: Kusira ni bisa puriah Melayu Brunei.
0: Rumah. Penadai kena. Tak payah lah ke.
1: Tak asal usul kita berkini ke Sam. Hari Indonesia ke.
0: Nang sigi hari. Nang tuci ban punya korang.
1: Okay. Ya ke subahnya. Sigi hari Sri Aman ke.
0: Nang hari Lubuk Antu.
1: Hari Lubuk Antu.
0: Dengan belaki ni ke pindah kian. Asal ya nang orang Lubuk Antu. Tanda nemu maku ke. Kata icit-icitnya bisa tidak penakan nama-nama ke ada yang tersebut nama tang ketemu aku nah segi bannya mana tuci bannya
1: ya nyo medak salah siah keluarga yang medak katim nama tree family tree
0: ya yeah.
1: Salah siah keluarga nanti cik di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia
0: ke Jawa kini
1: dari Jawa dari Portugis kini bisa dia aneh. Kau ya. Sebab eh?
0: Kita berapa kong kau bisa ingat eh? Melanau ni lah andai
1: Bisa si dari Cina kau bisa hari namanya tadi hari memalu lah
0: malu
1: memalu hari Kalimantan ya sida hari spesial lah ada sama
0: hari ciet sebab ni
1: hari spesial naik kubisi Cina hari spesial apa aku bisa asal hari memalu ni okey direka tu Sam amat tu nak tahu ni
0: aku mesti malu ah tenan ni al.
1: Bisa anak nyebut enam jago ke malu. Anak mau bawa mu aku sih. Bisa darah malu atau sem.
0: Aruh dan tinggi roh. Bawa tanya kau tinggi roh lama. Nak aku makanya kue hampa aku sem kue ya.
1: Nekanya.
0: Nak aku makan mi sem kue heavily ya. Kau dah aruh dan bunyinya lu bunyat ni al.
1: Dia nengok cerita ni.
0: Okay. Utai orang ID ke pagi tau.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okey, urai terumpang pelepak pengerindu, siku hari penyanyi ke Bisik Merindang bak program Nai Nemuai Birami tu ilah Daniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke negara tu sampai datang berbalam mayu. Ngagai pengerami tu laban ni apa mayu pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayu penyanyi ngam gai TVT bukai ke dekat diatur.
0: Ya,
1: berbaik ngonya ilah.
0: Bak sungai asap lah ka dia.
1: Okey, series Diwala tu Sam, komennya. Hari Bintulo tu ya. Di Bintulo mana celap sarito hujan kemarin ke ya. Ba yanti ba peninggi ya muriah ke indaya. Imut-imut pendek maka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi. Paya bacannya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi ya no.
1: No.
0: Baru hai nai.
1: Ini aku ya laban apa yang indah ya digelar apa ya digelar Amita Bacan. Indah ya Jaya Bacan. Sedak ya semadi minak ya jak nitiah kina ya. Tentang hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya. Nantu pejakuk ke ya. Nantu pejakuk hari segi gaya tubuh ya mirah muriah ke indah ya.
0: Indah ya. Nantu pejakuk punya tadi ni.
1: Ini hari siapa namanya tadi?
0: Panjai namanya.
1: Series Diwala.
0: Series Diwala. Nama ada nama tak? Tanya.
1: Nama Hindustan.
0: Okey.
1: Kau bisa peninggal kita ke mix Hindustan dia tu.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Mendiang ke komen. Ya, muriah ke DNA Hindustan atau kemudian ke DNA Iban.
0: Ya, minta bacaan. Okey, ini Nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu kuya ya nanti pasal jago kuya ni murih ke niang apa sida ya. Nanti bertemu dengan orang pan nanti dikelala kuya kini ketua adik ni nak nemu beranau dengan orang kuya.
1: Ini Nom.
0: Ini Nom. Nanti mua ya mayu lagi ke sepiak ina ya. Laban pak pengawak yang pun murih ke niang apa ya ku ya nya orang ke lubah ngerja pengawak ku ya ni nantu sikar macam tu
1: ya
0: ke lubah tang ya. Orang lubah pengawak tu nanti ya tembok mana entarin ni laban ya liku ati dire tahu tanya tembok
1: ya kekadang nak agak sem aku tu nak mau lubah kan nak ku ngerja pengawak
0: tertengah macam pelabak
1: aku. Bukan tertengah aku tu pelabak
0: aku. Tak laju. Tak ke pelabak ni.
1: Tak ada the same.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Tak laju. Tak ke pelabak.
1: Ya.
0: Tertengah yang tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampat ni tadi. Bisa aku medak berarti ke orang jampat kerja pengawak ni. Jampat berapi, jampat mandi. Semua jampat. Yang contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Tengok ke...
0: Panduanya.
1: Panduanya tadi atau kebekaunya tadi. Lembau dia benar.
0: Buka ternyata ni. Buka bersurannya.
1: Pala yang dekat buat dinding. Lubak dekat berkening.
0: Tapi bisa orang jampat tu tadi ni. Ya, ternyata enggak. Likun bersih ke tanya nak bisik ke orang kenya orang ke campat dan mayuh gig ke tanya tu ni aku engkau nya kini kat lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak ke lalu tai ke temerau bukannya
1: naya ai mimet lap
0: gene lap dulu tau ke ngai ke lalu temerau manya tadi ngai enti mepat utai ngai utainya ke lalu labu tanya engkau nya
1: nya ngasa lubah
0: lubah tai orang tu tadi ya tanya dulu asal pengawaknya tembok lagi baru ya settle ku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lap ya.
1: Enti lap lah.
0: Lap udahnya baru yang kuliah ke pala undang berdindian ya. Si demi bak belakang bak cermin ya. Si demi hun bak cermin ya. Datai bak cermin mihun ini ya. Ngomong tai
1: bapak mendai ya ini
0: sih. Tidak kulit bau bawa yang tadi pertama lu berjambang. Penyawa melaut tai.
1: Pemenang ya.
0: Aku nanti ngau kabar kena nuan tu kak masa kekap layak aku kena ya. Tidak kap layak ada aku kau ngelabah.
1: ngomong ke dapur ko. Pada dia berapi. Mangga bagas bekeni bendam pengasal dia berapi.
0: Oh, no bawang dah jamban.
1: Okay tu, hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys doa aku ya. Ya tu 50-50 ni abak ngau ni kita ya. Segi bagi doa aku ya.
0: Bagi doa.
1: Nanti aku ni abak ya kurus makai nama-nama apa nak menemu gedua aku ya. Berjakau dah boleh kontrol segi udah bangsa ke besar kuang. Bangsa orang takut ke jarum. Ya. Murah ke niang indah ya. Nak tinggi siruk ngau orang tuai ringan dah lama. Rindu nyumuai berkebun serta rindu ninga radio. Nya ari Jessica Itan.
0: Mayuah murah bisi murah kapai bisi mengka murah kinai menya tadi. Tetengah tadi.
1: Tetengah.
0: Ang tian kian ke pagi tu ari jalai pendisan nanti nitih ke topik seduai de tok ku ya laban nitih ke nama ku nil laban nama Cina ku ya nyo nitih ke mayuh ke beka Cina mato tadi ku ya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi okey nya peninggal kita ang tiat Kiat. Nama apa dah Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting Kiat. Soal ya ngau kita.
0: Soal komen.
1: Komen itu. Hari Ellen Omel tu Sam. Ya murih kapaya. Gama ya sama baka apa ya. Nanti kamu dah gama apa ya. Pada meh gama ya.
0: Sama copy paste. Copy paste. Kurang. Lian spin manduah ke pagi tu. Nanti ditusi ku ya bala baka mua menyadi apa ya ke ku ya nanti ia tadi engkau amat pedak sidak ya tari segi ulah ku yang engkau murih ke inaya kak mah beranda ku ya nyo nyari Leon Spin mandua
1: bangsa orang ke pejakuk lah nyak
0: orang ke pejakuk
1: Ya, sekedar komen dari kita semua. Terus ke nanti ke komen kita kebuka. Kemudian dekat macam ya, ba dua pagi wai ke pagi tu.
0: Okay. Tu hari Shane Evan enggai berumban ke pagi tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai ngau ari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Okey, hangai tonai dei agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu Daniel.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita muriah ke apa itu ke indai kita.
0: Bisiknya madah ke spia indai, bisik madah spia apai, bisiknya dua-dua kata dia Daniel.
1: 50-50. Ya. Hari sirin pira tu sen so pagi ke ya di Miri itu panas. Ba ya ya manyuah. Pala yang gombai ya habis dah baka niang indah ya sobat aku ya muas baka pemesai sebaka minat peninggi dah sama apa yang kau madik ya sama pula peninggi minat ya ajak ke pandai mimin hari sidah ya aku ya
0: murah siapa ya
1: indah ya murah kina ya
0: aku nak tu tinggi
1: nanti ya yang nitiah ke niang indah ya pemakai segi bagas gemuk gemuk ni nanya aku ya ini makumai sedaya baka niang indah ya sekali bagas makai muas dua ya niang indah ya segi kasus baka mayuh bala ya saruk ngau sedua ya indah ya nama kangau ya yen tayang nama kangau niang indah ya yan aki ya kekadang sililu medak nama ya saruk nama ya saruk deh nama indah yang tadi di kangau yan
0: nesbakau kamal
1: asai kengangau niang indah ya ya hari sirin pira ya murih amat kena ya
0: betul state sekali
1: ni nak orang ke bakal sedak kebukainya tadi menjadi indah ya tadi nang tak saya kemudah indah ya nama muda ke kamar impu
0: nanti lengau nanti mantap ke bambuah ya dia kan ni
1: ya meh lepas dia nang tak sama sekali sama ngapain indah ya
0: sekali akhirnya sirin pira ke pagi tu lanjar langkah ke pagi tu nanti ya kuya nil mayuh lagi ya ngambil indah ya baka mua mua ya nang ngambil indah ya ke pagi tu hanya hari lancar langkah Anna Peter ke pagi tu nanti mua ya kuya baka sepiak bisa orang umai tadi baka sepiak apa ya kak dan bisik yang umai baka sepiak indah ya aku ya pandai muriah kapa ya tinggi mimit hari ya aku ya dan ya nak tu berjakuk muriah ke apa ya nanti dah berjakuk lagi aku ya nari ingat ke dunia nanti ingat ke dunia nak balik orang nama dah berjakuk lagi aku ya Neil
1: ya kira ke namanya tadi muriah ke indah ya aku ya kan tadi saya
0: ya nanti pejakuknya tadi muriah apa ya tadi tuan pu dah meda anak Pita tersubah dan
1: ya sikit pejakuk
0: sikit pejakuk mana amat ngelayan kita ngelala maka kita itu ni
1: ngelala leban suah ni ngel kita
0: ya 24 jam ni ngel ke YFM ku ya
1: ok nangkan kenya tu bisi hari kumlu ini yang tu Sam berkongsi ke pasal hidup yang muriah ke apa ya bertahun 1964 sebab yang ngelala apa ya udah ngelala apa ya muka kedai bar rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngau company company meh semoga company company dealer operator dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke muriah ke apa ya meh kaya tadi
0: Murih kapai ya.
1: Murih kapai ya. Segi tau kabar sukut pengawal bisnes. Nampung pengawal apa ya ke berbisnes.
0: Orang bisi nau kia punya tadi nih ni.
1: Nau kia.
0: Untak bisnes.
1: Ti nadai untak bisnes Sam. Tau kan nadai penau ba pengawal bisnesnya tadi. Bekeni pa orang nyerah ke kita bisnesnya. Bisnesnya nak mansang. Kira ke bisnes mindednya. Ya. Murih kari apa ya.
0: Dan tu mujur punya tadi. Lapan nanti kita nak ada untuk bisnes tadi nama tu pengiruh kita kurang tadi ni ya
1: lapan kita nak rindu
0: nak rindu
1: nak ada pengawal ke kenya nanti di rindu ke pengawal muzik dan diknya tadi megai pengawal dagang kira ke nak nyadi meh namanya tadi pengawal bisnes kita
0: ini. Okey, ya meh komen bala peninggal kita ke pagi tu ni Tamil, macam-macam ke bisik Muriah Hapai, bisiknya Muriah Hindai, bisiknya dua-dua antara
1: ya. Bisik nak kini Muriah Aki ngau ini nih saya daripada dia.
0: Bisik ni lah bisik. Aku nak bisik ucuk yang Muriah ke ini tadi nama tu pejaku tak kenyam tadi. Bak tubuh tadi maka baga pandai murah tak kenyam tadi bisik ni lah.
1: Hari buat dah.
0: Hari buat
1: bupuri agak buat kena
0: kelatang
1: burus
0: bisa
1: ngerembai
0: bisa ada mata nade buat nama nade buat mentah lain
1: nade buat tertengah
0: ada mata nade buat meh
1: buat nipis buat tebal ne
0: bisa buat mata bisa buat mulut bisa sikit bisa muri ya
1: sikit bupuri hari apa indah
0: bisa muri hakin ni menyata deh kelimpah hari kemuri apa indah menyata deh nene
1: sikit ngambil nyam meh paling jauh ya pan hari akin ni bapa ko tak ni untuk jauh hari bakal lebih hari akin ni
0: sikit pulai kita mangah tekep kenyal menyata deh nene okay jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita nene Nel. Ya. Sigi nomor tu mai kita topik ke 2 pagi wai. Nanti hari 1 nyentuk kali 5 macam-macam topik ke bekawal ngau penghidup kita besari-sari punya. Mari bukailah mai topik ke bukai.
1: Bodoh dia nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih meh. Guys semua peninggal kau dah komen, kau peninggal kau dah ninggal ke pagi pagi hari 6 pagi tadi.
0: Okey. Bertemu baru bawa ke bukai peninggal, harap ke lantang berjalan ke pengawal pagi tu. Terima kasih mendiang kau YFM terus segulai sejalai ngau YFM.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan tubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut pejohor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada

Semenit Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan. Dengan penuh kegembiraan dan rasa senang hati, Pak Jojo kembali lagi dalam kenangan dan fikiran ya. Kita bukan muda lagi. Jadi tak perlulah kita cakap banyak ya, kalau hanya menambah sakit di dada. Mulakan hari kita dengan penuh semangat. Isnin 17 Ogos 2026. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu ini, perlahan tapi tetap menghiburkan.

Ya, semangat terus kawan. Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang ya. Dan menarik juga untuk kita war-warkan ya. Kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara yang akan disalurkan secara terus untuk memastikan keperluan dan bantuan mendesak rakyat dapat dilaksanakan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membolehkan keperluan rakyat khususnya membabitkan kebajikan, kemudahan asas dan masalah setempat ditangani dengan lebih pantas tanpa dibelenggu birokrasi berlebihan. Beliau berkata peruntukan tambahan itu membuktikan komitmen kerajaan madani untuk terus memperkukuhkan bantuan kepada rakyat di peringkat akar umbi. Ini berita yang cukup mengembirakan ya, di mana kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Baik, kita teruskan dengan lagu hiburan dan selepas ini kita akan war-warkan ya. Kita akan war-warkan mengenai dengan laporan cuaca. Baik, nadai pengerugin tua tak jadi. Josephine Jalin untuk anda yang berada di rumah panjang. Hei, kita sama saja ya. Kita rakan-rakan kita di sana. Pak Jojo, bukan muda lagi tapi tetap menemani anda dengan penuh kegembiraan kerana kita adalah kawan selamanya.

Ayuh, terus semangat ya, terus semangat. Dadai pengerugi tua tak jadi ya, bersama dengan Josephine Jalin. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati ya. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Tak jadi tak mengapa ya, kita kena kuat semangat. Kata orang ya, jadi bulan... retak di air, kasih retak di hati. Bermadah-madah pula Jojo ya. Biasalah ya. Orang tua buat cara orang tua ya. Pepatah lama tu. Bulan retak di air, kasih retak di hati. Ada maknanya kan? Tak apa, kita gurau-gurau saja ya. Sambil anda yang memandu ketika ini, ai memandu dengan penuh kegembiraan. Kalau ada isteri di sebelah tu, kalau tak ada anak-anak, beritahulah isteri tu ya. Buang tebiat pula abang katanya nanti. Beritahulah isteri, hei, abang sayang sama kamu. Hui, senyum kembang macam bunga raya lah hidung isteri ya. Kalau dikatakan, hei, cantik isteri abang. Ataupun nanti isteri kata pula, buang tebiat pula ya. Segala gurauan saja kawanku. Kata rakan kita ya, Serkawi Keria, kacung, ada kacung. Okey, kita yang wawarkan tadi mengenai dengan Jabatan Meteorologi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini mengenai dengan ramalan cuaca berikut kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Diramalkan pada sebelah pagi ini tiada hujan. Petang hujan ya, hujan di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat ya. Ini di Miri. Keadaan laut di perairan, keadaan angin barat daya 10 hingga 20 kilometer sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Suhu dijangka minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Amaran yang sedang berikut kuasa, jenis amaran hujan berterusan ya, hujan berterusan. Amaran, tiada amaran diterbitkan untuk kawasan yang berkaitan. Angin kencang dan laut bergelora. Tiada amaran diterbitkan untuk kawasan yang berkaitan. Ini mengenai dengan ramalan cuaca untuk hari ini bermula jam 9 pagi selama 12 jam. Sebelah pagi tiada hujan. Petang dan malam hujan di beberapa tempat dan ini untuk pagi dan petang. Okey, 9.35 minit pagi ya. 9.35 minit pagi, lagu lama tetap menghiburkan. Okey, kita tengok, lihat dan lagu-lagunya. Kita percaya ya, ramai kata nak lagu yang segar dan lancar. Tapi kalau diberikan lagu yang perlahan tapi tetap menghiburkan, itu okey juga ya. Okey, kita hadirkan anda dengan lagu ini ya. Krisis di pertengahan hidup dan selepas itu agak perlahan luka dilukai. Boleh? Kalau itu yang anda mahu, itu yang anda dapat. Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang.

Lukai bersama dengan Syima. Sudah pun 9.44 menit pagi. Dan menarik juga untuk kita war-warkan khususnya kepada rakan-rakan kita yang berada di Subis. Ini mengenai dengan perarakan dan juga pertandingan spanduk sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Jadi orang ramai adalah dijemput untuk sama-sama menyertai perarakan dan juga pertandingan spanduk. Ianya akan diadakan pada 25 Ogos 2026 Masihi, iaitu 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa. Jadi masa perarakan bermula jam 7 pagi, masa perasmian 8.30 pagi. Titik mula bermula dengan di Arena Sibuti dan tarikh titik akhirnya ialah bertempat di Masjid Al-Mutakin Bergenu. Jadi rakan-rakan kita muslimin dan muslimat, kalau tak menyertai pertandingan spanduk tak mengapalah ya, tapi boleh juga untuk kita menyertai perarakan ya, perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis. Jangan lupa tarikhnya 25 Ogos 2026 ataupun 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa, bermula jam 7 pagi. Semua muslimin dan muslimat dijemput untuk sama-sama memeriahkan suasana itu nanti.

0: Oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
0: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
0: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
1: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
0: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
0: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita pada

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Artopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam hal itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajar God Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering merenggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, sudah pun 10.13 minit pagi. Teruskan bersama-sama Pak Jojo tetap menemani anda. Jadi sudah pun 10.13 minit pagi ni. Dan kita percaya juga ya, ibu-ibu suri rumah ketika ini mungkin sibuk memikirkan apakah menu istimewa untuk suami yang tersayang dan juga anak-anak tengah hari ini nanti. Hai, macam mana ya kalau Pak Jojo syorkan makanan kegemaran suami. Tapi suami itu yang kenalah umurnya 50 tahun ke atas ya. Ini yang disyorkan ya oleh pakar makanan, rakan-rakan kita lah. Bukan pakar makanan sedunia, tapi rakan-rakan yang berumur 50 siri. Jadi jangan lupa ikan kembung asin ya. Hiris cili nipis-nipis, perah limau nipis. Itu pasti menyelerakan ya. Itu mengenai dengan ikan kembung asin ya, yang dihiris dengan cili, perah dengan limau nipis. Tapi sayur yang nomor satu kegemaran mereka yang berumur 50 tahun ya. Apa dia? Rebung masak lemak. Rebung masak lemak, campur sedikit udang kering. Terangkat kening suami ya, kalau makan mesti menyelerakan. Tapi satu makanan ya, mungkin saja ada yang sudah lebih daripada 10 tahun ke 20 tahun tidak merasa betapa enaknya ya. Ini apa? Hati ikan hiu. Yang kata orang, orang kita panggil pais ya, yang kita bakar menggunakan daun kunyit ya. Sedikit tambah kunyit, dibungkus dengan daun kunyit, dibakar. Ini memang menyelerakan ya. Ini untuk mereka yang 50 tahun ke atas lah ya, pastinya menyelerakan. Siapa yang tak sayang suami ya? Jadi mungkin juga kita ni biasa sajalah ya. Kalau hujung minggu dan sebagainya, kita kadang-kadang bila dah ada anak, kita lupa dengan orang tua kita di kampung ya. Mungkin mereka tertunggu-tunggu ya. Jadi kalau ada masa dan kelapangan, lawatilah orang tua kita yang berada di kampung. Mereka sebenarnya bukanlah mengharapkan duit ya, tapi mereka bila kita datang, mereka cukup gembira. Maaf, bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Bila sebut mengenai warga emas ataupun orang tua ya, sebenarnya warga emas antara golongan yang paling mudah menjadi sasaran penipuan makau. Okey? Macam mana dengan kabarnya orang tua kita ya? Jadi warga emas antara golongan yang paling mudah menjadi sasaran penipuan makau. Dengan sedikit penipuan, kini menggunakan nama, suara dan image yang dikenali bagi mendapatkan kepercayaan mangsa. Ini kata Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Beliau berkata ketika berucap pada seminar kesedaran pencegahan penipuan yang diadakan di sebuah hotel di Miri baru-baru ini. Menurut beliau, beliau sebenarnya sering didatangi orang ramai, khususnya warga emas yang berkongsi pengalaman selepas menjadi mangsa penipuan. Perkembangan itu menimbulkan kebimbangan baru berhubung taktik sindiket penipuan yang semakin canggih. Penipu tidak lagi bergantung kepada kaedah konvensional semata-mata, sebaliknya menggunakan teknologi bagi menjadikan penipuan mereka kelihatan lebih meyakinkan. Dengan perkembangan AI ataupun kecerdasan buatan, kini berdepan cabaran baharu. Dahulu kita mungkin ya beranggapan sekiranya mendengar suara yang dikenali, melihat gambar atau video seseorang, ia semestinya benar. Namun hari ini teknologi mampu meniru suara serta menghasilkan gambar dan video palsu. Okey, apa-apa pun harapan kita kepada orang-orang tua, warga-warga emas, bukan tidak pernah kita katakan ya, sudah berbuih mulut kata orang ya, sudah beberapa kali kita katakan ya, banyak kali juga mengenai dengan penipuan-penipuan ataupun scam-scam dan sebagainya, tapi masih lagi ada berlaku.
Apa pun, sayangilah orang tua kita, hargailah mereka selagi ada, esok lusa ya, entah ke mana. Baik, saya hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Bunga Larangan, dan selepas itu Tusah Belaki Nguai untuk anda. Kita dengar lagu ini, dan lagu ini bukan untuk ditari, tetapi untuk didengar dan dihayati. Teruskan bersama-sama Pak Jojo.

Nasi udah mansau di kumbai ya mantap. Aha, ini luahan seorang menantu ya, kesian ya. Jadi kepada anda yang mempunyai bakal menimbang ataupun bakal ada menantu, sayangilah menantu kita ya. Seperti kita juga menyayangi anak-anak kita. Tapi kadang-kadang pula ya, menantu pula yang tak memandang mentua ya. Apapun itu cerita sajalah ya. Orang-orang kita semuanya penuh dengan kasih sayang. Yang mentua sayang dengan menantu, menantu pun sayang dengan mentua ya, bagaikan ibu sendiri. Inilah kehidupan ya. Apapun sekadar untuk hiburan tadi, sudah pun 10.29 menit pagi, Pak Jojo tetap menemani anda ya dengan penuh semangat pagi ini. Dan ada pula yang tertanya-tanya, kemana perginya cerita kita untuk di alam gaib Cakra Ajana. Sebenarnya hari ini kita tidak dapat bersama-sama dengan Ustaz Harul Sofi. Malam saja lah ya, jadual beliau yang begitu padat. InsyaAllah katanya Isnin hadapan boleh bersama-sama beliau ya. Ini kerana jadual seseorang memang begitu padat. Dan jam 11 pagi nanti insyaAllah kita akan bersama dengan Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Bila Bersiap Berkumpul. Rancangan bukan Bila Bersiap Berkumpul tapi Cerita Pak Jojo ya, dah ditukar tajuk Cerita Pak Jojo ya, bersama dengan Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam bahasa Kedayan. Kita akan belajar bahasa-bahasa Kedayan Melatik. Kita juga akan mendengar khabar dari Sibuti dan juga cerita 1000 tahun dahulu. Okey, kalau anda dah tahu, jangan lupa nanti jam 11.05 minit hingga jam 12.30 hari dalam segmen Cerita Pak Jojo. Baiklah, kita hadiahkan dulu anda dengan lagu ini. Kita rehat-rehatkan minda kita ya dengan dua buah lagu. Kedua-dua lagu ini bernada tinggi ya, agak tinggi lagu-lagu mereka. Jadi kalau anda boleh menyanyikan lagu ini, Pak Jojo kata macam ini ya, beri jempol, bagus. Okey, Ikhlas Merindu dan bersama dengan kumpulan Pearl, dan selepas itu Bintang Budak Kaca Mata. Dua-dua lagu bernada tinggi. Untuk anda di Mir FM, Pak Jojo, bukan muda lagi.

Bintang bersama dengan kumpulan Budak Kacamata, dan lagu sebelumnya adalah bersama dengan kumpulan Pearl, Ikhlas Merindu. 10.41 minit pagi. Jadi kita beruntung ya yang berada di Miri ini. Sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik yang perlu kita lawati. Mungkin biasa bagi kita ke Guania, Taman Negara Lambir dan sebagainya. Ada juga yang pernah, mungkin juga pernah pergi ke Long Banga, Long Miri, Long Silat, Long Bumang. Itu antara kawasan-kawasan yang patut juga kita lawati ya, ataupun kita berkunjung. Tapi ada satu juga tempat yang cukup menarik ya untuk kita pergi. Khususnya kepada rakan-rakan kita yang sukakan cabaran dan sebagainya. Ini dia ya, Long Suling. Jadi Long Suling ni terdapat di Baram sebenarnya. Jadi ingin juga kita war-warkan. Jadi kemajuan Long Suling Ulu Baram banyak ya didorong oleh kesatuan dan kerjasama penduduknya. Ini jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Datuk Dennis Ngau. Beliau berkata setiap kali berkunjung ke Long Suling, beliau dapat melihat ya perubahan dan kemajuan fizikal yang berlaku di kawasan berkenaan. Ini membuktikan bahawa apabila masyarakat bersatu dan mempunyai satu visi, banyak perkara boleh dicapai. Beliau juga turut melihat masa depan ekonomi Long Suling mempunyai potensi besar, khususnya apabila kawasan Taman Nature Three Sisters Waterfall dibangunkan oleh Kerajaan Sarawak dengan fasiliti dan kemudahan yang dapat memberi keselesaan kepada pengunjung dari dalam dan luar Sarawak. Jadi kepada anda yang ingin berkunjung ke Long Suling, jangan lepaskan peluang ya. Kita mungkin selalu juga pernah ataupun pernah ke Logan Bunut, Taman Negara Lambir dan macam-macam ya di Mulu dan sebagainya. Cuba kita berkunjung ya sekali-sekala ke Long Suling ke, Long Banga ke, Long Miri, Long Silat, Long Bemang dan sebagainya. Di sini selain daripada melihat keindahan alam, dapat juga kita berkunjung ke tempat-tempat di kawasan rakan-rakan kita yang berada di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi ya. Sebenarnya mereka cukup mesra ya, dan cukup dihargai. Itu pengalaman-pengalaman Pak Jojo sendiri yang pernah ke Long Miri, Long Banga, Long Silat, Long Bemang dan sebagainya. Terima kasih kawanku, anda adalah kawan kita. Jadi kita nak hadiahkan anda dengan lagu seterusnya ya, boleh? Okey, lagu lama tapi tetap menghiburkan. Kalau kita dengar lagu ini, kita rasa muda kembali. Satukan hati kita bersama dengan Dian P. Shesha. Dan selepas itu, hanya satu persinggahan. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu ini, Satukan Hati Kami. Anda gembira, kami ceria.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita

0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

0: Ngam-ngam menjadi lus-lusan sebelah sambat ya ni. Sudah pun sebelah sambat. Waktu jadi mulanya melungsu galang. Jadi dalam kalian ni, dalam cerita Pak Jojo yang jangkun tai, kalian ni aku dah tunggalan. Nah, macam biasa ada pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin unduk-unduk banyak hadapan ku, tapi alam toko bercerita lu hantap ku jadangan ukun ku imbit, amun imbit tu lain kan, gagau lah. Oh, jadi tu, jadi kenang lah kita suaranya anu baikkah indah wujudnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo.
0: Ketawa aku dulu. Waalaikumsalam.
1: A very good morning. Selamat pagi. Selamat Hari Merdeka.
0: Jangan lupa. jangan betutungannya Selamat Hari Merdeka. Sudah kau. Tapi umahmu anang kulihat ya tu ada kau melintas ya. Wih, panuh kan bendia. Berapa bigi yang kau bendiamu tu?
1: 10.
0: 10 ya.
1: 5 kau, Malaysia, 5 Sarawak.
0: Tahu sehari hari apa jadi? Hari Malaysia, hari Merdeka tu ya.
1: Hari Sarawak, hari Malaysia.
0: Hari Malaysia, hari Sarawak ya. Ya, jadi apa namanya ni? Ingin hati batah anda terjumpa ni pemanca ya. Gagau kalau 2-3 hari ini pemanca.
1: Gagau juga, gagau. Ojek dengan tu imbit.
0: Imbit ya. jadi ni pemanca. Ini cerita mana masing bergalap lah.
1: Iya.
0: Kita di Sibuti sajalah. Buaya banyak kah ini kau lihat?
1: Jo, buaya ni ojek dengan bergalap jo bergalap.
0: Atau ukai bertundik tang amat-amat tu.
1: Tang amat-amat. Jangan dimain dalam buah-buahnya ni, ayah ni. Ia kelapaan jelama dimakannya.
0: Bukan yang makan nganya. Apa jadi orang kadayan amunnya anu?
1: Mongkop.
0: Mongkop. Karena sambal ya juga kan?
1: Iya.
0: Tapi mongkop jadi kan?
1: Mongkop ya pakai mulut nama mongkop.
0: Amunnya dilibas pakai ikong.
1: Pakai ikong.
0: Tapi kau ni, ujirangan pandai bunyi banyak buaya. Adakah kau main sungai sebenarnya ni pemanca? Atau ini kan ada jalan sudah. Kakal guna kah kau sungai ni?
1: Sungai ni kala-kala guna, kala-kala tidak guna. Sebabnya apa? Sebab sungai ni pencahayaan. Tujuh di Mbobo, Ngail, Nyagang, Mukat. Itu yang kau kan Bang Padian. Kamu, mun kamu kesuai nuhun, jangan dah usah-usah ngail kau. Mangkali di kena buhaya.
0: Diungkup ya?
1: Diungkup buhaya.
0: Bukannya kan pagelapan tu memencah?
1: Bukannya pagelapan. Yang benarnya, mun buhaya tu damit, na jua ada hal.
0: Apa jua untungnya saya kong kau? Pas kau kok tu empat jangkal, tiga jangkal kan?
1: Empat jahe, lima jahe kanya basa kau tu.
0: Bukan ni jangkal mana jahe. Amun kan ungkup buhaya ni. Tapi satu lagi pemanca, bila kau pasal sungai, pasalana, bukan main handal hantar bunyinya.
1: Iya.
0: Kau ada jamu nyagang lah, mubuk lah. Ndak payah cakap banyak lah. Buntak kan cerita. Bapa bubuk muka ngane?
1: Ini aku dua.
0: Benar apa? Jangan-jangan dah ada kemasang. Jangan nipu ni. Amun dua. Coba kau pendengar-pendengar, pedian-pedian kita. Coba bayangkan. Aku ndak buka sungai. Amun dua butingannya bubuk ku tahan. Ini mencapa apa nah ni panca?
1: Sungai itu sungai buatan.
0: Kayak
1: sungai juga tah. Jadi sungai itu mula-mulanya ndak berapa basah, ya ni dibuat pakai piko jadi basah. Jadi aku kembali bubuk dua biji ajuhan yang nama ajuhan di Bekano.
0: Yang kebilangan pandai buat.
1: Kebilangan pandai buat. Ia dibuatnya bukannya pakai bulu, bukannya pakai kulit. Ia buatnya dari jadangan tu plastik.
0: Yang anu pagah ayam tu. Bapak sebenarnya?
1: Harganya? Harganya RM80.
0: Nemuah ya?
1: Nemuah. Tapi ia dapat tahan bata.
0: Hinjapnya macam mana?
1: Hinjapnya pakai plastik juga.
0: Pandai banget. Adun lah buatannya tu.
1: Adun. Jadi kena udah sampai ke BAM. Orang BAM datang Mahagaya.
0: Johan. RM80?
1: RM80.
0: Berapa kaki tu?
1: Kurang lebih dalam 4 kaki.
0: 4 kaki. Sedang-sedang tu ya. Nak timbul kah? Itu bubuk buang kah? Bubuk bersawah kah pakai?
1: Bubuk buang.
0: Bubuk buang? Jadi
1: ya bikanya tu dibuat daripada dawai. Dawai elektrik.
0: Nah, itu ndak mudah anu apa namanya? Ndak
1: mudah timbul.
0: Satu ndak mudah timbul, ndak mudah apa buk. Ndak mudah buk. Mun hutan kadang anu ya.
1: Hutan mun ya mun kala-kala tandam, kala-kala kaing bejamu apuh ya.
0: Apa penyakitnya bubuk ni mun bubuk yangnya tu?
1: Penyakitnya?
0: Yang biasa sakit hati lah.
1: Bubuk ni penyakitnya mun aibah ia hilang. Ia di apa tali kita tu putus. Lagipun mun aibah ia banyak macam ba uas dia apa dia masuk ke dalam. Jadi kita ni aing sedang-sadang. Ndak jua kumau, ndak jua antap tinggi aingnya.
0: Jadi ndak bukan bencana dangan lah.
1: Bukan bencana dangan.
0: Kadang-kadang kita bubuk tahan sambat ya isuk mana tu nyelami ndak ada lagi. Tapi jangan diambil sebang-bang ini pemanca ya.
1: Jangan diambil sebang-bang.
0: Takut nemuli. Amun esut yang ambil diangkat tahu, diangkat tahu lagi. Ibunya berilmu mana? Ada yang lamas.
1: Itu cerita mulanya.
0: Mulanya. Ini kakal je cerita mentai. Kau pun cerita ni pasal buhaya ni pemanca ya. Kudengar-dengar lesin ada dikeluarkan kau untuk yang ano kenang kap buhaya. Aku indah lah.
1: Oja. Adio. Oja newspaper. Ada juga yang pakai WhatsApp, ada pakai apa kan?
0: Mudah untuk ano?
1: Mudah. Jadi ada dikeluarkan lesin nangkap buaya.
0: Berita baik lah ni.
1: Berita baik. Berita baik pakai uang yang mencahai buaya. Pakai uang yang ngail apa? Jadi buaya tu ditangkap kuang tu yang bernama buaya ni.
0: Dengan galat megalat John kan buaya ni Jan.
1: Buaya ni ayah ni bukan macam mulanya. Buaya mulanya ia banyak makanan segala ambuk, segala bauk, segala macam-macam. Ayah ni buaya ni pun payah mohonja makanan.
0: Amai ti ya indah.
1: Satu amai, keduanya pupus segala makanan-makanan tu pupus, ndak lagi ada. Jadi hujung-hujung ia ndak lagi makan ambuk, ia makan jelama.
0: Mungkup.
1: Ganas.
0: Jadi buhaya. Jadi ini cerita lama lagi lah pemanca alang-alang ke pasal buhaya ni. Apa petua amun melanya, amun yang kau tahu, amun ke abagung yang mesti kau bawa?
1: Yang pertamanya petuanya, bila ini kan mencahai jan sekali kepohonan.
0: Hambuyat amun jangan minum.
1: Hambuyat, kopi, segala nasi. Bila jangan wang. Jangan dahulu tun. Naga-naga dahulu makan.
0: Buat sudah ku hambuyat, numpahi sudah ku.
1: Numpahi sudah ku hambuyat. Becacah ano lauk kali. Lauk kali masak ano.
0: Lauk kali yang buntu-buntu dik kita. Hantu yang manusia.
1: Lauk kali
0: hempap.
1: Ano gulayan taung asam. Bacacah asam kelombi.
0: Hanta jebeknya dipacak lagi kali melitis penyelamaknya.
1: Itu dia.
0: Tapi itu jangan sekali-kali kepohonan. Jadi pedian-pedian kita tu pun amun sudah kawan tu kan ngail kan kemambat nus tu dilagau ya. Ndak payah tidak lagau. Percaya boleh, ndak percaya pun, tapi baik anu apa kedangan mungkin di nyohan tak kedangan percaya benda macam ni. Tapi amun ano baik sajalah kita nyamahlah sekongkong.
1: Nyamah sekongkong. Masai yang keduanya sebelum kita ni berjalan baca tetahu dahulu macam ujadangan tu jangan dah ingat baca bismillah. Oja uang modern ni berdoa lah.
0: Berdoa.
1: Berdoa keselamatan kita dalam perjalanan. Dijauhkan daripada marbahaya. Lepas satu, uang mulanya, ia dua yang ia dibawanya, saung mangnya. Kau tahu apa? Pakai pinongkam buhaya ni.
0: Apa?
1: Tahu kau hati pinongkam?
0: Alum.
1: Pinongkam ini pakai nutup mulut buhaya yang akan mongkup. Jadi pinongkamnya satu lakum hitam. Lakum hitam tu ditaruh di diikat saumang. Yang keduanya bulu landak.
0: Bulu landak, okey. Padian-padian kita umur panjang kali nak tahu ya. Apa nama lakum-lakum ni jadi kayu tas. Hujan panas.
1: Hujan panas.
0: Hujan panas ataupun kayu tas lah. Padian-padian kita mungkin tahu. Bulu landak ni tahu lah. Apa kaitan amun yang jamun entah itu? Kayu tas ataupun apa lakum. Mungkamnya kan. Tadi hal. Itu memang haimau pun jerangan.
1: Takut.
0: Takut. Mun dipupuk kuyuk pun gila. Jangan kan?
1: Terus.
0: Ini mesai janda kita mupuk kuyuk. Bujuh hati kuyuk kamu dah berdosa.
1: Pupuk kuyuk tu satu. Jangan pupuhkan anak. Lagi-lagi jangan pupuhkan abini.
0: jangan sekali-kali doi pulang bini. Dia tahu apa-apa. Okey. Nyamuk yang bulu landak tu apa kaitannya?
1: Bulu landak ini pamiwang.
0: Miwang? Miwang ni apa?
1: Pamiwang ni so buhaya tu takut. Uja ano kepahaman uang kita ni kedayaan. Jadi yang uang-uang bangsa lain tu ndak ditahu. Tapi nganya bulu landak ini ndak kuasa.
0: Jangan galak makin hukum kan.
1: Mau ada jual bulu landak di mana-mana di kedai di apa dapat mengudiah. Jangan tu udiah. Bukannya bali udiah.
0: Udiah wang. Tapi bulu landak mulanya ini mulanya dari hal lah mengkali belakai ngelajang ngaji itu kan. Amun ada kakal baik ya.
1: Ditahu so mang.
0: Mun ada mang apa?
1: Mun ada mang, ditahulahnya nau itu.
0: Bukan apa ujar wang kedaian. Mun nambah mang.
1: Menembawa mang kupu.
0: Bana kupu. Bukan kufur. Kufur dengan kupu anda sama ya. Kupu ni maknanya yang dan bawa apa-apa lah. Hantar kupunya orang itu ke hutan dan bawa mang.
1: Kupu ni hatinya ia anda bersedia.
0: Anda bersedia ya.
1: Not ready for anything.
0: Buntaknya kupu.
1: Kupu.
0: Bukannya kupu muha ya?
1: Bukannya kupu pipi.
0: Itu jamun saya tu belum landak no. Saya tidak kau terdengar yang uang kedaian juga ni aku dengar kan. Amun kamu ke hutan, amun kamu ke aing, saya tidak kamu melihat ada dengan natak hutan bini.
1: Hutan bini.
0: Hutan bini ditoh ano. Uja dengan amun. Mencuba jangan dicuba lah. Amun buhaya tu kan ngungkup lamah ya. Dia olahnya bagaga tu.
1: Bangkali itu namanya pinongkam.
0: Ya itu pinongkam macam petua lah kan.
1: Petua.
0: Petua. Tapi hutan bini. Hutan bini hutan laki tahu kau apa nya kah?
1: Hutan laki tidak ada, hutan bini.
0: Soalannya tu. Anang tidak ada hutan laki ya?
1: Anang tidak ada.
0: Yang kadang-kadang ada dengan sengaja tabangnya hutan tu. Sudah tu ditahunya mata. Sudah tu dibawanya paho. Pakai nang mata, pakai buhaya. Penungkam namanya. Bukan ni tangkal, tangkal tu lain.
1: Tangkal tu lain, penungkam ni hatinya. Buhaya tu takut. Mulutnya tidak terbuka.
0: Tak kunci, tak tutup.
1: Tak kunci, tak tutup.
0: Hey, baik, berilmu pada apa macam.
1: Itu yang tertua. Yang sebenarnya ilmu ini dipelajari, adakan sinding kita, adakan tujuh di betegai. Sebab hidup ini umpamanya menyubang titian yang damit. Titian yang damit itu ada alik. Jadi alik itu tujuh betegai, bila di titian itu, di negoku ke sungai.
0: Ada juga tempat bertahani.
1: Ada juga tempat bertahani.
0: Ini terus melungsu banyak, aja tekulup banyak ke dalam gugu sungai. Itu jadi manakah wong di ini amun nda ada macam padian-padiannya kena ungku buhaya, jangan sekali-kali munuh buhaya. Nendam buhaya ni manakah?
1: Lihat tu Pak, lihat tu Pak keadaan. Mohon buhaya itu mengganas. Kangkang keluar, mongkup ayam, kangkang keluar, mongkup kuyuk, mongkup ucing. Uja dengan mun buah uang di nda ada di ongko buhaya, nda kuasa ngaca buhaya. Apa maksud buhaya yang mau ongko pato? Adakah kaitannya kan jelama segala ucing tu ada kaitan kan jelama bukan? Mun abis ucing, abis koyok, abis ayam di ongko, lepas abis tu siapa lagi di ongkopnya? Kanak-kanak. Uang toha
0: next kejerangan
1: next. Next ho ho on the line.
0: Tapi satu lah pemanca ya. Apa buhaya ni kadang yang ditamping dia suka ngecau yang sungai ni ngecau yang ditamping belum dikecaunya.
1: Bana
0: pandai milih buhaya ni.
1: Iya terpaksa.
0: Dia mesti ngungkup.
1: Ya masih ngungkup. Paut sudah lapa, nggak ada kan dimakan. Apa juga ya, mana yang hampir dilihatnya itu yang diungkupnya. Jadi padian-padian yang selaju ngail, ngail yang sebenarnya bukan yang mohon jauh ulih sebenarnya. Ia mau, ia jadi hiburan.
0: Ingin hati lah.
1: Ingin hati, gembira, bahagia, bukan?
0: Oh, amun dalui itu kang kumpau, nyani ilak-ilak, penyetangan ani dalui.
1: Dalui.
0: Amun mului, tekidom.
1: Asal ya ngail senang hatinya. Nggak ada sungai ngail atau telaga. Nggak ada telaga ngail atau tepayan. Nggak ada tepayan ngail abisin.
0: Ada satu nih pemanca. Ada kepantang ya menyasah kelambu sungai ya. Jangan mencoba-coba lah. Amun uji dengan pantang nusahkan yang pertama lah. Dapat yang pertama.
1: Tapi ayah ini tidak banyak lagi yang berkelambu kan?
0: Tapi iyalah. Jangan mencoba-coba lah. Nada kelambu tu malik kelambu kan bersasah sungai ya.
1: Tapi bila orang tua-tua berpadah jangan sah sungai itu
0: ada sebab lah.
1: Pandai-pandai tadi berfikir. Jangan di sahaja melanggar pantang orang tua-tua itu. Apa faedahnya sah di sungai ya ni? Aing paip ada hile-hile.
0: Tapi kuasa pemanca ni bukan main tahu hili-hili lah menyesal kelambu. Berapa batas sudah kan ada kelambu pemanca di rumah?
1: Batas sudah. Saya ingat-ingatku ada 20-30 tahun sudah.
0: Oh, pandai belusi sudah anak. Bukan lagi anak cucu pun pandai belusi sudah.
1: Tapi yang sebenarnya jangan tidur dalam kelambu ini baik.
0: Apa yang kau lihat di tungking kelambu selanjutnya kau lihat?
1: Mulanya idamid-idamid itu ta banking.
0: Amun ceritakan apa banyak banking ni? Apa yang menggunakan banking? Apa yang paling dengan tahu?
1: Banking ni ia batisnya 8. 4 sebalah, 4 sebalah. Ia damit macam tungau. Bila ia alam makan dadah manusia, ia kus. Bila sudah makan dah manusia, ia lampuh. kan meletup punya potnya tu ano ban bunil makan dah.
0: Apa gaya membunuh mulanya?
1: Bepik.
0: Bepik ya.
1: Bepik ambil saikong-saikong tau tudung kutin dipik. Tapi ayah ni dah lagi ada bangking ni. Bangking pun kita ni nak tahu apanya.
0: Tapi aku kena cerita lah pasal bangking ya. Buntakkan cerita. Amun ku cerita bangking, mesti kamu tahu. Amun dipik, baunya cukup ya. Nggak ada dua, nggak ada tiga bau ni. Bau itu memang bau bangking kan ya.
1: Iya.
0: Amun depan bedakan, ini bau hayam. Memang kita tahu ini bukan bau ayam ya. Ini bau bangking. Hangit hantap ya.
1: Hangit. Itu sebabnya bila dia ngambil bangking atau
0: jangan dipik.
1: Jangan dipik sana.
0: Haing hantap ya.
1: Haing.
0: Macam kedua kan. Haing lagi.
1: Ya,
0: satu dengan bau ini. Memang bau bangking ya.
1: Pandai yang buat bau itu.
0: Tapi mulanya amun jamu kau suka kau tahu ke sing anu manca ya. Anu bangking itu. Tapi amun zaman-zamanku mulanya Bedamitan mulanya ini bukan iklan lah. Ritsek zaman itu mulanya nada main spray, nada ano ia main kumpak.
1: Iya.
0: Masai kau balik itu kah?
1: Masai.
0: Ia macam spray, tapi bukan spray yang gas tu kan?
1: Bukan.
0: Dikumpak.
1: Itu teknologi mulanya.
0: Kakal kah kau makai ini?
1: Nda lagi ada.
0: Meranja pun dah ada ni lagi ya.
1: Nda lagi ada. Tapi uang yang buat tu pun sudah nda lagi hidup.
0: Itu zaman mulanya. Bah, pemanca akan belajar bahasa Kedayan lagi di pemanca ya. Banyak dangan nalipun pemanca ni. Nda dangan tahu ya gagau.
1: Salam. Kakal. Nanti aku telefon lagi orang ah.
0: Gagal pemancaan ya.
1: Di on air di RTM.
0: Di radio ni ya. Okey, doi pulang dengan menghunjan ni pemanca. Amun di menjawab kang jedangan embung.
1: Embung.
0: Di betutu ni kang jedangan api dah ditutup telefon. Hantap. Tapi dari hal ini cerita kita amun bersama Jojo. Kita buat santai saja ya.
1: Santai.
0: Senang hati.
1: Bersenang-senang hati. Macam padian-padian di kampung-kampung. Jangan bersusah hati.
0: Jadi ni pemanca, aku sudah ada aku tanya kau ni. Cuba kau buat apa makna mambul?
1: Mambul. Mambul mulut kanak-kanak tu, Jo. Ngisap bigi ambutan. Mambul empat sekalinya ngisap bigi ambutan.
0: Nenalan.
1: Mambul.
0: Mambul. Pipi ya.
1: Pipi mambul.
0: Mambul. Jadi dalam bahasa Kedayat dalam bahasa Melayu apa? Mambul juga.
1: Mambul. Panoh lah mengkali.
0: Panoh. Tapi macam mudah dikatakan lah. Amunkan pedian-pedian kita nak tahu yang lain tu mambul ni. Bayangkan lah ambuk makan lembutan di stoknya APP. Itu pun mambul lah.
1: Ya. Yeah.
0: Mambul. Ini tuyung.
1: Tuyung.
0: Bukan.
1: Orang lihat punya bisin tu. Pano kan aing lauk. Cok tu yung kabaw tu. Buang aing tu.
0: Tuyung. Okey, dalam bahasa Melayu mudah apa? Tuyung.
1: Apa itu? Buang?
0: Bukan.
1: Mengalir.
0: Curah.
1: Oh, curah.
0: Tuyung dalam bahasa Kedayan, dalam bahasa Melayu mudah curah lah.
1: Ya,
0: dengan ayat yang tadi tu, cuba kau buang, cuba kau tuyung aing tu ke bawah ya.
1: Tapi tuyungan ni, ia membuang secara pelan-pelan.
0: Bukan dia menyuak, menyuak lain.
1: Menyuak lain.
0: Oh.
1: Tuyungan ni, ia gaya membuang aing tu dituyungnya. Artinya ia usai. Bisai gayanya buang tu.
0: Oh, satu tuyung ni, satu juga kan. Bila kita makan buah bel jadi ni ya. yang miah-miah tu bah. Pengelaban.
1: Pengelaban.
0: Bila makan pengelaban tu, menyangka alihi dituyungkan aing. Itu perlahan-lahan juga kan dituyung.
1: Perlahan.
0: Bukan yang minum, tapi bukan dituyung.
1: Dituyung.
0: Dituyungkan aing. Boh, terbaik asa hati.
1: Usai. Mana? Bila yang buang ca kita ada yang coba simbahkan aing habisin tuang ke bawah. Disimbah.
0: Simbah, simbah dalam bahasa Melayu pun simbah je kan?
1: Simbah.
0: Kena simbah.
1: Tuyung ani gayanya buang tu perlahan usai bisai dia dia apa namanya tu nda aing atau nda nda
0: bukannya dilebihkan kah?
1: Nda nda menjubih. Jadi bila dituyung selesai beladi itu tuyung selesai singki tuang artinya ia buang pelahan-pelahan singki itu. Jadi singki itu nda panuh, singki itu nda nda apa namanya itu nda bersimbah sana bersimbah sini.
0: Dituyung.
1: Dituyung.
0: Aku ndak baik ni Leo aku makan. Uli aku nuyungkan ano?
1: Ken aing.
0: Ken aing.
1: Ken aing Milo.
0: Itu macam paksa aja kan?
1: Iya.
0: Tuyung.
1: Tapi tuyung ani pelahan-pelahan. Bana jamu tujuh. Bata sudah uju. Betuyungkan aing. Nganya lagi makan.
0: Ingat. Tuyung. Jauh hantap bezanya kan kuyung. Kuyung tu kuyung juga kan?
1: Kuyung.
0: Nda senta lah.
1: Kuyung ni pasal pambahan kedai uang kedayan. Uang yang separuh separuh separuh.
0: Setengah tihang lah. Bukan juga. Ming.
1: Ming. Jadi ini separuh gila. Separuh separuh separuh separuh.
0: Mamai kan juga. Hantar coba nak kuyung punya kemauan ni. Itu tapi mah. Kuyung ni ia bukan gila juga kan. Yang pikiran dah normal lah kan.
1: Sepauh dah bakal lah.
0: Dah bakal. Tapi perkataan ni gagal digunakan.
1: Gagal.
0: Jangan kuyung ni kamu. Ini untuk mah.
1: Jadi lah, kan? Lepas kuyung tu ada satu perkataan lagi.
0: Apa?
1: Bodoh.
0: Paloi.
1: Paloi.
0: Mana yang paling jahat? Kuyung, bodoh, paloi.
1: Paloi itu paling top.
0: Ah, nggak bakal. Itu mah juga. Nggak bakal.
1: Tapi hantar bana nggak bakal kamu nih, Dayang.
0: Hantar bana bodohnya kamu nih, Dayang.
1: Hantar bana paloinya. Itu paloi itu di atas sekali lah.
0: Paloi yang paling teruk lah.
1: Iya. Yeah.
0: Paloi-paloian bana.
1: Jadangan batas sudah cerita itu. Kekal si paloi hidup.
0: Jadi paloi yang paling high ranking lah.
1: High ranking. Gaya-gaya.
0: Amun bodoh masih boleh senyum lah kawan. Tapi amun kena paloi, jangan. Paloi-paloian.
1: Paloi-paloian. Jadi hatinya very stupid.
0: Amun kena amun ini boleh dimaafkan lah. Amun menceritakan, kamu jangan bodoh, jangan ambil hati. Amun kena paloi, boleh mahalah. Dua-dua ada yang baik ni memanca.
1: Itu dah.
0: Tapi inilah kedayan ni ada versi bahasanya. Okey. Belajar lagi ni, alang-alang ya. Ada boleh lagi, Kang Peter Pijetam. Satu ni, Aup.
1: Aup.
0: Aup.
1: Wang. Coba kau lihat bahas tu. Teguk gua lantai. Coba diaup.
0: Okey. Aup. Mungkin kita kadang-kadang tahu lah aup tu. Mungkin kita kadang-kadang nak tahu. Apa dalam bahasa Melayu aup?
1: Raup.
0: Raup adakah?
1: Itu nagi yang bernama Raup Pahang.
0: Raup Pahang. Amun aup. Sungai aup.
1: Jadi hatinya padian-padian diaup ni diambil pakai tangan kita. Pakai apa tu?
0: Ya bukan begenggam.
1: Ya bukan begenggam. Macam mana ni? Apa namanya tu?
0: Dua, anggaplah dua tangan. Ditadah kemudian di macam skop lah. Skop sebelah-sebelah tu.
1: Bas tu tertumpah lantai. Diaup. Jadi didapat di bukannya mutik sebigi-sebigi. Diaup supaya kita ni dapat banyak taus. Tahu dalam plastik kah, tahu dalam bisin kah.
0: Jangan menjahati ya.
1: Oh.
0: Sebenarnya amun makan nasi itu ada yang tertumpah sebuting tu jangan nangis semangatnya.
1: Lus.
0: Jangan sekali semana ya. Amun nasi semana jangan nah senang tu sial.
1: Itu tah. Jadi
0: jangan menjahati.
1: Mulanya ada satu cerita.
0: Ah. Wah.
1: Nah dia tu sudah kan dibai kajiki. Gunung Amas kan masuk ke dalam Nagia tu melalui sungai Gunung Amas.
0: Gunung Amas kan.
1: Gunung Amas tu kan mudik ke hulu mahaga Nagia tu.
0: Banyut sudah gunung.
1: Banyut sudah Gunung Amas.
0: Gunung Amas hanyut sudah ke mudik jangankan ke hulu sudah ya.
1: Ke hulu. Jadi bila Gunung Amas tu terlihat ada kulit ketupat.
0: Kulit ketupat berisi 7 buting nasi.
1: 7 buting nasi.
0: Ah, 7 butirnya 7 butir nasi ni apa Dian?
1: Jadi assalamualaikum ujar Gunung Amas. Waalaikumsalam ujar kulit ketupat.
0: Ini sebenarnya semangat besia bercerita.
1: Semangat.
0: Semangat Amas gunung dengan semana ketupat.
1: Kemana kau ujar kulit ketupat? Kan Gunung Amas. Ujar Gunung Amas aku ni kan mbai uang kampung ani ajiki.
0: Oh, kau hulu lah yang kau hulu ke hulu.
1: Kan ke hulu. Jadi kulit ketupat ni hanyut ke Sabah.
0: Oh, berlawan arus mesti ada.
1: Berlawan arus. Uja ketupat. Aku jinya dari mulanya sampai kang ani berjaman-jaman. Mbai makan uang yang dinagi ani. Lihat penyajinya. Aku yang jadi isi pautnya dibuangnya percuma hanya aku ni macam daya berguna. Baik tak kamu berfikir yang kan masuk. Sedangkan kami yang jadi isi paut bisia ni sambat melamai pun dia gunakan kami ni.
0: Itu ketupat merakannya tu.
1: Ketupat berpada.
0: Loh, pulang ketupat semangatnya lah.
1: Semangatnya. Jadi ujar Gunung Amas macam tu gayanya jinya. Anda payah tadi masuk Nagia ni. Bisa ni sembahana. Hatinya sembahana apa uja Melayu tu.
0: Ya, okan gelojoh. Gelojoh makan habis kan. Tapi ada membazir lah.
1: Membazir.
0: Membazir ya.
1: Sembahana.
0: Jangan dah dihabiskan ya.
1: Jadi uja Gunung Amas. Nanga cerita kamu tu uang sini sembahana. Anda payah tak kami masuk. Nagi bisa ni. Itu tah uang kita ni kedayan nak kuasa sembahana. Bila makan habis, bila minum habis, bila nasi apa yok jangan dibuang detanto. Usai-usai ajiki.
0: Amun dah habis ada gayanya jangan ada dibuang gaya. Ya.
1: Jangan dibuang.
0: Jangan membaji jadi.
1: Jelos. Itu pesan kanak-kanak. Kanak-kanak kang ani bila makan nasi sepau-sepauhnya, yang sepau pinggan tu dibuang.
0: Ngawut banyak.
1: Ngawut banyak itu tai orang tua-tua
0: majahati.
1: Majahati nak kuasa sama sekali. Baik. Baik apa? Baik sial.
0: Baik sial itu teh semangatnya nda baik nangis kan?
1: Nangis.
0: Nangis nasi itu. Sama aja macam ahutan yang cerita kita mulanya nasib bin baik ya.
1: Iya.
0: Ya asasat ahutan ai jangan memburu lah.
1: Iya.
0: Apa jadi memburu ya? Nyambang.
1: Nyambang.
0: Nyambang. Sudah tu lihatnya lohan telapak hantap kawannya namo makan itu setengah sebuting nasi kan ditampik nemo nda payah jinya. Nda kanyang.
1: Iya.
0: Bila nda kanyang tu makannya sepau yang anu yang sawang nda guna. Yang sawang teh sepau hajiki nyetok sebenarnya makan dikit sepau tapi alhamdulillah sampai selamat lah.
1: Iya.
0: Yeah. Cukup tenaganya. Yang teh ambong jinya yang setengah biji itu apa jokan yang bana lah logiknya kan. Nyetok dah nasibnya amun tapi jangan cubalah amun tengah hutan terjumpa sebuting nasi itu kangkang teh bong. Jangan galak. Tapi itu ajiki lah, itu kan cerita.
1: Kan cerita.
0: Nah, kakak ada lagi angalang ah, akan belajar lagi nih. Itu sudah hantai, mambul sudah, tuyung sudah, aup sudah. Ini ingin hati, gomas.
1: Gomas. Hmm. Wang, coba gomas anu to kain paca tu. Pakai bisa antai anu mengalap meja. Hmm. Kau gomas. Mengkali kamah. Gomas pakai omo. Hmm. Lepas satu dijamu usai-usai. Hmm. Jadi itu tah gomas ani memakai dua tangan. Hmm. Jadi kain itu disabun, lepas satu dibasuh aing.
0: Hmm. Okey, yang kengane amun yang gomasnya itu jarang kita pakai sebab ini washing machine kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi apa yang selalu kena pakai untuk gomas ni?
1: Gomas ni daun cangkuk.
0: tapi daun cangkuk tu biasa lah. Tapi yang jamu tu daun batat. Berapa hari itu kalau kena makan?
1: Agot, mun ko ketemu, lihat-lihat ko dahulu daun batat. Daun batat, hey, pucuk antimon, pucuk labu, bercampur dengan buah labu.
0: Tapi aku rasa, amun pucuk-pucukan nada yang melawan, 7 lapis langit ke atas, 7 lapis langit ke bawah, pucuk batat nombor 1.
1: Loh, pandai kau, Jo.
0: Apa sebabnya? Manis.
1: Ya.
0: Amun kata-kata lihi itu ndepeh di gumas sebenarnya talan. hilang landi-landi alihi itu.
1: Iya ada kaos-kaos senya.
0: Kaos-kaos. Okey, amun pada mana kau anu bila yang kali ujirangan yang
1: daun batat.
0: Yang terakhir lah yang ukan ikan mati lah yang bawa-bawa ani kau makan.
1: Minggu biani.
0: Aku di malam. Cakal terbaik manisnya, oi.
1: Mana kau balik, Jo?
0: Atamu tuh.
1: Tamu di Bekano.
0: Tamu di Bekano. Ingin hati malik.
1: RM2 saya ikat.
0: Tiga aja mau.
1: Tiga.
0: Masih megalap.
1: Tiga tu ya basa ikatnya lagi.
0: Basalah mengkali. RM3. Jangan aku melihat di Bekano RM2 ini.
1: Ada juga. Padian-padian. Ini mun kau balik sebuting. RM3. Mun kau balik tiga. RM2.
0: Ada diskaun.
1: Ada diskaun.
0: Pandai ngambil hati
1: pandai.
0: Bisia ya.
1: Lepas satu ayah ni, amun kau ketemu, kau ano makan kau kembayau kah?
0: Bapa harga kembayau ngan ya sekilo?
1: Kangan ni harga kembayau bukan macam biani sampai 40-50 sekilo.
0: Ini?
1: Ini kudang-adang ada yang 20, ada yang 15. Antai sambat, ujar pengian ada RM10. Sekilo.
0: Kalangka lunakan dalam.
1: Lunak. Yang lunak sekali di dunia.
0: RM10.
1: RM10.
0: Baik hati. Itu bukan ini pun itu.
1: Bukan.
0: Kadang-kadang amun lu hantar muah ni ujarangan amun yang
1: baunon ta itu.
0: Baunon bukan. Apa namanya tu yang cangkik sudah tu bah? Yang dah laku kelamai yani yang grade C sudah ya?
1: Bukan. Ya, kala-kala kembayawan ni gaya uang kan nyoh yang hitam awal diunon pohonnya. Diunon. Aha. Jadi asap tu ke atas, maka buah yang putih tu jadi kena asap tu ia pelan-pelan jadi hitam. Jadi ia hitam tapi lemaknya kurang.
0: Ada juga gayanya tu.
1: Namanya ama juga ia hitam tu secara uja orang Melayu secara alami.
0: Mantap. Mantap untungnya pengian tu ya. RM10 kayaknya. Yang lemak jo lagi kebilangan jo lagi kuning jo lagi.
1: Iya. Los. Ini banyak kembayau di Sibuti itu.
0: Amun dari hala minggu ini kekala amun ai anak ai minggu ini kekala.
1: Insya Allah. Tapi bang kali jangan jo dipercaya bana. Kala-kala kawan mengatasi harga.
0: Kawan?
1: Kawan mengatasi harga, bukan? Menterjumpa kawan. Geng. Kembayau, geng. Harga antai 20, kawan 10.
0: Kadang, eksen. Kerana kawan, kan?
1: spray.
0: Melihat baju hati jap pemanca. Ini jemu yang baik hati kena aku ni mulanya nolong aku kesusah mulanya jerangan. Dato Exen dia bertanya apa ni pemanca? Alang-alang sudah akan kemulih takut buatnya hantakan berjual tu walaupun tiga tumpuknya lagi. Hantakan bersedekah, nah sedekah manca akan mulih lah aku punya. Buatnya bini kekal tiga dah kepik. Jadi tapi tadi halah. Berbuat baik tu bukan kan balasan sebenarnya kan?
1: Berbuat baik, bersedekah selagi hidup jadangan. Mun ada yang selebihnya tu sedekah. Jangan jo habis disedekahkan mah bini.
0: Hanta punya bini mutik tu. Ko bayangkan amun ai jahat jahat ai ataupun hangat hantap bini yang mutik di bawah tu masak di bawah kembayau ya.
1: Iya.
0: Amun ai hujan tu apa hanta punya bini mah kan mau melihat ke atas ndak dapat ndolah palak kena hujan kelimpan nanti jua. Jadi amun bini nada gaji bujuk hati itu kan.
1: Iya, jadi kala-kala yang laki yang bini selajonya yang laki ini ya baik hati.
0: Iyalah suka mangsum.
1: Suka mangsum.
0: nolak kade kupi pah nih bawa dia. Baik bunyi antam yang bini tertawa aja apa macam nangan jua.
1: Bini duduk-duduk hanya melihat.
0: Meluyahkan isi gigi. Nolah. Doi pulang bini nak tahu menahu.
1: Itu tah mendapat lain padian-padian mendi berjual bang-bang di tamu tu. Bila lu entah punya kawan di soh bini yang berjual.
0: Yang laki dosa ya?
1: Dosa.
0: Mau tak lihat pemanca di Jo. Baik, action kejamban. Tak lihat Jojo kah? Kang, amun dan baik kang macam mana kita yang jahit tidangan. Yang uji silalih itu kang. Lalih kita di bungai.
1: Yeah.
0: Aku mendasar jumpa. Jujinya munyungkan mulut. Makan kau buah apa bosikoi. Tapi bininya pun baik lah.
1: Bininya pun baik.
0: Ada cukup sebiji dua biji. Miang-miang diambil ini tukang.
1: Itu tokal-kala Jo. Aku bukan apa. Bila dia melintas di tamu itu berhati-hati. Sebab apa. Kala-kala bila dia. Ano. Dengan belagau, ambil tah, ano gulayan ni?
0: Bukan selaju, ambil saja tu.
1: Jadi dia pun asa suka lah yang padian-padian betutunya tu. Tapi dia palung anang. Mun macam pucuk apa namanya tu lambiding.
0: Payah ngambil.
1: Yang pertamanya ngambil.
0: Ngikat, nyusun.
1: Ngikat. Nyusun. Lepas satu nyikut lagi.
0: Satu lah pemanca. Soalan bonus. Amun kau jadi bini-bini lah. Kau suka ngikat kah kau suka ngambil?
1: Aku dua-dua.
0: Aku dua-dua anakku mau. Ngambil satu ada pinyangat. Kang, bawah tu takut dia ada tahindik ular. Yang nyusun nih kang, bebuntak bedamit. Amun ditau ke atas kang. Yang di bawah nada uji dengan muyuk.
1: Iya.
0: Jangan tu. Batangnya basah dan daunnya dikit. Nolah nih yang di bawah basah-basah ke batang.
1: Iya.
0: Tapi jadi, dari hal. Tapi uang kita ndak ada. Kan pengalaman nganya.
1: Iya. Jadi padian-padian ayah ni ano lembiding pun bahaga. Pakis pun bahaga. Jadi hati-hatilah di apabila di ngambil lembiding lihat siapa umpun. Jangan kang di ngambil dengan datang yang umpun tu lihat karena lihat dah lagi ada lembidingnya.
0: Oh jangan kan lak jangan mimpi lembiding dengan atau dengan kemahan nyemu lembiding. Bukan di nama saya dengan madakan hantap suka ngambil impian ku nyemu nuhun tu jinya. Bukan senang ngimpi ni jinya.
1: Ya, mana lambiding ayah ni sudah masuk restoran besar-besar. Mau apa? Mau makan apa? Miding kah?
0: Midin. Lamak punya. Amun na midin nerangkan tak midin.
1: Midin.
0: Paya dia midin.
1: Tapi sawak makanan yang anu lah, makanan yang bahaga midin.
0: Tapi satu lah ni pemanca masing kenceta kan jamu lemiding sudah. Apa pakis sudah. Ada satu tu yang mengkubuk kok.
1: Langkobok.
0: Langkobok. Langkobok. Kau kakal makan kah?
1: Langkobok lihat tu pak. Mondangan mahidang makan kita.
0: Masa kabeng baik langkobok?
1: Langkobok ane jadangan tu diguing. Campur belacan. Ataupun langkobok ni dicampurkan sadin. Nyaman jo.
0: Itu kerabu kan? Bukan?
1: Bukan.
0: Oh, di... Tapi apa yang bulunya dami-dami itu memang
1: itu tidak ada hal itu bulunya itu dituangi dahulu digali-gali itu tanamannya ujak kedayan gali-gali.
0: Oh itu yang gali-gali itu?
1: Itu gali-gali jadi diusai dahulu tuangi kan air hangat gali-gali lepas itu buat termasak.
0: Lihlah jadinya itu?
1: Tidak. Dipasuh. Bakas digali-gali itu dibasuh lagi. Jadi lihnya itu pun habis. Nyaman.
0: Anta langkobok kan ano piai. Mana yang kau makan dahulu?
1: Langkobok. Aku piai jang ko ano. Aku... Kecuali bila padian mehidangi. Mengkali tah.
0: Piai tapi kau masih makan?
1: Macam jang. Kau masih kau makan piai jo?
0: Aku piai selaju pulang. Ya, klasik-klasik pahit-pahit. Tapi nyaman juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi mengkubuk, langkubuk saya juga. Tapi aku luka piai lah. Pucuk piai
1: itu. Piai ini pun payah juga mohonnya itu.
0: Iya ada. Dua, tiga umpun kan. Tapi tidak banyak, Kang. Habis, nuhun dan nyanyi lagi.
1: Itu tadamanya golayan eksotik.
0: Hantar baiknya. Tapi... Semadi cita-cita ni ada satu lagi lah. Tunjuk langit batas tak kena makan kah?
1: Tunjuk langit batas. Mengkali dalam berpuluh tahun sudah.
0: Tapi masai kau makan kan?
1: Masai. Tunjuk langit ni ujadangan ubat. Terutama ubat padian-padian kita yang bini yang bahu bakas beranak. Makan tunjuk langit bangkit kudat.
0: Kata-kata itu yang baik. Bangkit tunjuk langit untuk kudat ya.
1: Bangkit kudat. Laki-laki apabila ya bekas damam hunja pucuk tunjuk langit gulai aing campur pusuk kah. Bangkit kudat.
0: Semua jadi baik ya. Jangan sekali-kali main apa nama tu yang bunga yang macam mana tu yang bay apa nak jadangan tu ya bay bubut tu. Ada kan bunga yang ini amun bubut ini pakai. Itu perlu ditahu, jangan tertawa.
1: Tapi itu minta maaf lah.
0: Nah, ini bukan cerita, bukan cerita lucah nih, bukan.
1: Bukan, jadi cerita bot nih macam ni.
0: Ada pantunnya kah?
1: Bukan, alamat biani, tahun biani kah? Bapa-bapa bulan yang sudah lah. Jadi ada seorang pekerja pengian.
0: Ini cerita banal ini.
1: Cerita banal, pengian basah. Ia kesakitan. Bulutnya tu kan melatup.
0: Sebalah basah sebalah damit lah.
1: Mengkali.
0: Nggak bisa apanya mengkali ya.
1: Lepas itu pengian ini ada idea. Ya bohon jahat tangannya tau kampung sawal.
0: Si kubang dia pakai.
1: Jadi ya telepon jenya minta tolong. Aku mahaga kau nih Kang. Ada kau di rumah? Adanya. Aku uang kaja aku nih. Ya kuliah-kuliah hanya lagi. Kan kepisan, kan mati.
0: Bekain-kain.
1: Bekain-kain. Apa ya uja to kampung sawal? Buatnya kan melatuk.
0: Betakut nengawi. Tapi sebenarnya amun kita ini tertawa kita. Tapi amun benda ini terjadi.
1: Terjadi ya kita.
0: Nggak tahu tempat berobat. Yang ini kita bukan kita merahkan anu jadi dukun kan. Tapi kesannya macam mana? Sawal ni macam mana? Biar dengan tahu KK Sawal ni pakar dalam perubatan alternatif ya.
1: Traditional.
0: Okey, jadi macam mana?
1: Ya, di harganya ada kode rumahnya. Itu mai hijab tu nya sakit tu ah. Jadi ia pun bay Pinang.
0: Okey.
1: Pinang dikecipnya Pinang besi apa kau pun dah pasti.
0: Baiklah dikecip Pinang bukan dikecip bot tu.
1: Lepas satu di bawahnya di harganya di bawahnya mulai ke rumah disambungnya bot. Tos tun. Tos baik. Ujadangan percaya nak percaya itu
0: terserah tapi kadang ada dengan mana mau ubat kemain dah ada kemain dah selulu itu dah selulu ya. Keke Sawal sebenarnya adalah keke kampung Selanyau ya. Wang Kadayan ambutnya pun macam ambut Pak Jojo Wanijo ya. Memutih aja. Amun kembayau muda tapi amun kamu ambut kami dua apa keke Sawal ni. Memang kampung Selanyau kan ini.
1: Tapi ia ni orang yang baik hati.
0: Begalap pun begalap.
1: Jadi harap yang nama yang kita ni bercerita sinilah.
0: Enggak. Memang aku minggu lepas aku sama minum kopi kami dua. Aku ia sama keke eating. Eating apa ada mana ya?
1: Aku pun dapat.
0: Tinggal. kampung Tahat tu.
1: Jadi yang saya menanya penyakitan ni dikit. Ada yang dapat diobat di spital, ada yang dapat diobat pakai makan kepemasi, makan pil. Jadi rupanya obat macam mana ia perlu uang yang paham. Ya di bayinya salam ke itu apakah?
0: Ya, tidak perlu diantar Sawal kah yang sakit itu?
1: Tidak perlu. Ya, bayi Pinang hanya.
0: Baik.
1: Jadi pengen bahasa ni mahaga rumah atau kampung Sawal.
0: Ya minta nama hanya mengkali ya.
1: Minta nama mengkali siapa namanya laki ke bini. Tapi selajunya anu ni ya
0: bebut. Memang lelaki lah ya. Lelaki. Ya kampung sebalah lah. Memang kita cerita benar kan masing bagalam. Lain kali aku jumpa Keke Sawal. Dia anak pengalap juga.
1: Jangan Bang ini bukan jangan pengalapan.
0: Bukan. Amun sakit nebek banyak berjalan pun ingkang-ingkang.
1: Iya pun kepada orang yang diobat itu kepada kalau sekejap lagi nya memang ya memang kepisan lah.
0: Okey, kata mudahnya, ingatkan macam log tu buntu ya. Kampung atau sudah
1: untuk melatuk.
0: Melatuk punya. Cuma tu dah penyanyi ya.
1: Ya, boleh jadilah. Dia pun dah terlihat nang ceritanya.
0: Tapi benar ya, ini bukan di Muji Wang Kedayaan kan. Ada-ada saja pemandainya kan. Ada yang ya. Boleh jadi ano yang but satu. Amun si Iting ni pun ada kelebihannya, amun damam-damam kah. Nah, dapat je berjumpa lah kan, keteguhan kah apa?
1: Yang ketulangan.
0: Ketulangan. Kebilangan mula, juga ya.
1: Mulanya ada seorang yang bernama siapa tu di Kampung Rambai. Leo Sidop. Tapi Leo Sidop ini sudah meninggal. Ada seorang tu ketulangan. Makan buang punai.
0: Itu basah bu, itu basah lah bu, tulangan ukuran tulang lauk.
1: Bukan tulang lauk, tapi sebenarnya cerita ni betul sudah. Sebelum buang punai itu diharamkan lah. Ya ni jangan makan lagi buang punai padian.
0: Payah tekan diubati tu.
1: Tahukum
0: nak kuasa, terlindung ya.
1: Terlindung. Jadi ya ni kan betul pernah dapat makan ketulangan buang punai itu. Alihnya, tadi salok nak dapat jauh ke dalam. Jadi ujadangan baik kau mahaga yang bernama Leo Sidop di kampung Ambai. Jadi ia pun mahaga ke kampung Ambai. Bila ia mahaga kampung Ambai, Leo Sidop itu ia nohon nahnya di Selanyau Bapadi. Jadi, mereka buat pun mubut ke kampung Selanyau, mahaga nyabu padi. Sudah datang nyabu padi itu,

0: ni katalangan kana buong punay tulang buong punay menyangka lihi
1: ditalan na mau di luah na mau
0: ditalan na mau di luah na mau jadi jenya ujale sidup itu payah itu nya napa jenya coba kau batuk mana dapat batuk dibatukakan ne payah itu kang wang dasa takau ingaunya mulai saja kamu ai oja yang bawa tu lain juga so mulai kanya
1: mantap ndo baik hatinya bunyi nyong kadayanan ya
0: mulai
1: datang mulai
0: mulai saja kamu baik tukang
1: niu pun inda
0: niu pun inda sudah tu berjalan 4-5 langkah keluar dari junjung itu adih
1: menyuak
0: dada menyuak hilang tau hilang
1: ditalan nada
0: ditalan nada
1: di luah pun nada
0: di luah nada ada
1: magic tu mana ini itu. Cerita mana lah sebenarnya
0: cerita mana akhirnya tulak tu akan mahaga tengahnya beliau hidup tu aku pun terlihat ia ia akan ngeluarkan dapat
1: jahat je musanya ya amu ketolongan
0: sudahnya boleh gagah hantap ano
1: gaya jalan ya
0: gaya jalan bercerita bahasa tu tuan antai mahaga
1: ingah-ingahnya tapi mana amun menyangka tulang tu amun napas pun payah minum aing banyak sudah aing tu kampung sudah pon lah minum lagi kan ndak dapat diisi lagi
0: itu ta alternatif ni kita ni susah baik asbab apa sebabnya baik buat kajian pun payah itu. Ia tidak ada, ia ujung kadayan ia tidak ada sesaban.
1: Tidak ada legenda lagi ke kita yang hidup nih, yang pandai ngobati yang tulang ya?
0: Uja cerita bisia, ia ni ada ninggalakan aing dahulu. Mangkali ada kakal aingnya, aing leo hidup. Aing itu mulanya pesannya. Ditambahi mun kena habis ditambahi tapi ndak ditahu siapa yang ada nau aing atu lagi
1: sayang ya itulah amun yang uja Dato Ruzi mulanya adalah ucapannya amun ada pandai-pandai itu ubat sakit paut kah anukah keteguhan kah hanya tuliskan dibukukan ya tapi aku malah jemu bukukan benar ni tapi, belajar daripada yang pandai dibukukan ya.
0: Tapi ilmu-ilmu ataupun ambil-ambilan ni harba yang dikumpul macam ayah ni bukan ujadangan samba burung.
1: Oh, samba burung.
0: Samba begangan.
1: Ia
0: dua bangsa daun yang direbus, dikeringkan, direbus, diminum oleh ibu-ibu yang beranak.
1: Tapi apa yang selaju kena tunuk air lepas beranak tu ya? Baik kan terbawanya, tapi
0: daun lakum.
1: Daun lakum, daun sembabung tu akan ditunuk kah? Bukan. Bukan.
0: Daun sembabung ni pakai minum. Lakum ni
1: ditunuk.
0: Pecah-pecah cahaya.
1: Oh.
0: Tahu kau hati pecah-pecah cahaya tu, Jo?
1: Melamai kah?
0: Melamai.
1: Sebelum hiam-hiam?
0: Sebelum hiam-hiam, lepas satu, taido-taido. Hujan renyai-renyai di petang hari.
1: Oh.
0: Nah, itulah artinya hujan pecah-pecah cahaya. Pandangan di mulanya, uang-uang tua-tua, air bisia berjalan.
1: Oh.
0: Mencahai.
1: Oh, air melamai itu kan?
0: Melamai. Jadi, kita mencahai waktu air siang. Bisa ni mencahai waktu malam.
1: Aduh, pemancah. Ingin pulang kita bercerita ni pemancah. 40 saat lagi pemancah. Cerita saja kau pemancah. 40 saat. Lepas ni kita dengar radio. Dalam berita Iban. Dan kita jumpa lagi. Lon back cerita kita ni pemancah. Dari birik-birik lagi ni.
0: Jadi, padian-padian. Alhamdulillah, terima kasih kelemai. Aku jumpa muridku ya. Di SMK Merudi, laki bini yang nago aku, alhamdulillah, namanya Thomas.
1: Oh.
0: Sama bininya, uang bekal aja

0: bagaji basah sudah jadi anak-anak, hunja tah pelajaran supaya kita dapat jadi orang berguna.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Selepas tengah hari dia tu kita bergulain kaku Imelda John di berita tengah hari hari 1 17 2008 2026. Bakal ketua dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah tinyadi dikena nentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi ari ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg madah ke pemau kemaya hari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berfikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang bala lau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok Sri Riz Bendau ngau tinjau menua tu ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia mansut ke Jakutuk, lebuh ia ke berjadi pengawal nung lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap hagi berjalan ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya ngana pengawak ti ngerara api ari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidang Megak keran dekan nerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kanan menua adab kita dengan sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke Meraka antara menua. Menuanya megak dekat bersawup mulai ke pemersih angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kandang menua ti berkelingi tak pulai bakal selama. Atua tika diperjalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau, nyedia ke jakut tangkan, nerit ke atu undang-undang serta jampat agi nganjung Raban pengerara api ngagendua ke BC Angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tiada nempayak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat nabisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal tang kelebih hagi air semampai dijaga belama kelimpah hari tinyeliah ke pengawak titang rusak ke rampak menua bakal pengawak nunu. Atur ti bakal tu ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia mansut ke Jakutuk, lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti POSKOM Renggat Bagi Menua Muka ke diatur Badewan Masyarakat Belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026, kontijen Sarawak nakal pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimido emas, 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu Sarawak boleh 7 itimido hari pekit taekwondo, ianya 4 itim emas, siti pirak ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya Sarawak boleh 7 itimido hari pekit olahraga, ditangkan kedua itimido ke ulih sida hari lumbak bersikal bak jalan besai ngau dua itimido hari pekit pencak silat. Kelimpah harinya pekit judo, volleyball ngau gym rama sama merik siti mido ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke Berlinsur Bersih. Kalai semua kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua, serian ngerikut ke baca IPU 95 lalu ditangkan ke Semarahan tinggerikut ke IPU 89, Kuching 86 lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kanan menua ke Bukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari peningat Datuk Kata Bugulai dengan pengelola program kami hari YFM Sibu Ba Awak Ngelah tengah hari.

selamat tengah hari ke semua balap dengan kita ya, bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari Riwa FM si boleh ngaku nana sereto ada jam dia tu nyentuh kangge pukul 3 lemai. Ya 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Kalau kita ngenatai ke rintai program kita ungkup ke sereto 17.08 tahun 2026. Bakal selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengah hari. Nanti ya, pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai lalu ditangkan ngau Abu Harunia Reba Baru. Udahnya lagi pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio. Lalu habis Squad Trio dia kita dekat boleh ngop ngari kami di Kapiat dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama megah dia bola peningkat kita ke Rindu Gulai dalam program Pendiau Penghidup Aku. Ya, Lucia Thomas Kasau dekat bulan kita ya. Pukul 2 lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Pukul 3 bakal selama dia kita dekat gulai dalam rentang oleh hari-hari YFM di Kuja. Yang tadi itu sama program kita ungkap ke Sari Tumala Peningkat hari 1-17-2008 tahun 2026. Ya, kena ngepun ke ngelah tengah hari kita ke sekali itu dulu kita berperindang ya. Setiap lagu ke dipilih aku kena merindang kita ya ke tengah hari itu. Nah, lama kita nak ninggal lagu itu nih ya. Setiap lagu hari Johnny Aman, Nengkada Bulan.

Oke, neng kadah bulan hari Joni Amani kena merinang bala peningga kita bawa ngelat hari kita ke Sarito 17 hari bulan 8 tahun 2026 17 menit megah lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita ngelatai pesan ke bisa diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kapal belayan di Rasau Batu Lapan Uya nangga mapai nangga tadak nangga ngemeh nangga buan nangga ensilai batampoi nangga yuang bala demiri kapal belayan di Kapit Macan Sibu Julau serta semua kapal belayan kena lah dirintai ditu. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah Usup Anak Grenang atau Kapai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Babala Mayuah kena kemalam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru rumah lantiang anak menggong rumah lantiang anak menggong di Nangas Kruah Sungai Puai Kenawit jadi ni yang ex tuan rumah Usup Anak Grenang atau Kapai Doli tu dekat di kubur Bak Pendam Nirvana Sibu kena hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 nganya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang ekstra rumah Usup Anak Grenang atau Kapai Doli kita boleh ngetek diri ngau ngesah penusah tu laban yang tu dekat di Indu Babala Mayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Kruah Sungai Poi Kenawit lalu ni yang dekat di Anjong Ngagai Penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegilak hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai anaknya hanya Doli anak Usup balumur 014-368-9819 atau ke Polian anak Usup balumur 013-824-2563 Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai semua kapal belayan di Miri, Roban, Seratua, Serikai, Brunei. Betuang Limbang Gaudi Kuching lalu kapal belayan ke Ngelala Thomas anak Francis Lebuang atau Kapai Augustin. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau Kapai Augustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai, Bak lot 3820 fasa 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri lalu ni untuk dekat di Sengai kena ke di Sengai Bala Mayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Anjuang ke Penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon gagal anak ya Nyok Gustin Cilan anak Thomas balu morgo 014-893-0239 atau ke 017-737-8529 jadi sekali lagi nandu pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau Kapai Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni untuk dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 lot 3820 phase 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri lalu ni ya dekat di Anjong kena ke pagi hari 3 19 hari bulan 8 tahun 2026 banyak tadi ngarap ke semua kapal melayan yang Thomas Anna Francis Lebuang atau kapal Agustin tadi boleh ngatai ke diri ngau ngesah penusah tu ya. Lalu pesan kita ke penduduk itu ianya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke Inai Bintang. Jadi pengawal ulit dekat diatur kena ke hari 6, 22 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Bak Melatai 1 Jalan Selirik. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kapal belayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibali ya. Tiau Ilek, Tiau Lu, kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Ngau Kapit. Dan semua kapal belayan kena ulih di Tesau, di tu ke ngelalan yang siah anak jab tak ke Inai Bintang ya.
Jadi kita semua dipinta datang ngagai melatai satu jalai selirik kapit ngau pengawak ngetah sulit niang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya sebarang penerang kesilik bekal ngau pengawak tu dia kita tau telefon ngagawi ni ludung anak angkul mbak lumur 011-218-9698 tau ke rimi nyuli yang anak angkul mbak lumur 017-896-2092 tau ke panjang anak angkul mbak lumur 019-788-1125 atau ketingang anak angkol berlumur 0172094429. Okeynya tadi antara pesan nang akan bisa diterima kami. Jadi ngarap ke semua kita ada pesan tadi bisa ini nggak pesan. Lalu lihat ngetai ketika ngesah pengawal ke disebutku tadi ya. Okeynya tadi pesan pemati atau ke pesan ngetasul ya. Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita gulai ngap ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiau Pegido. Salah, randa utamuai. Yakini ke Pendiau Pegido aku ni ya. Amat jempat, sudah akan ngabiak kejauh. Okey, Pemerintah dulu kita istilah lagu kuda dia pilih aku kena merindang. Walau peningat kita, istilah lagu hari Cela Julia udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Data Indur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu ya Indur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemegang perkara ke pemadu baru lebih lagi berkawangau pengawak ke bisi dekat diatur bab menua kita di Sibu di Tok ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisi mendak live Facebook kita dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kedekumai BCA Borneo Cultural Festival atang sida 4 tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Cultural Festival ya ungkup kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temuai kita ya ke Terubah dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita ianya Konselor Agustin Marika mari selamat tengah hari ngagai nuan tu Konselor.
1: Oh mari selamat tengah hari mega ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh pihak meh. Sigi mai berita mana tengah hari tu ketuk ketuk. Nama dia sama meda. Senyum-senyum dia ni pun meda pian senyum pemaham eh.
0: Ya, bisa dipandang ke kita bala gambar temuai kita ba Facebook. Apa yang mengak kita bisa Konselor Sami ngelamai selamat tengah hari Konselor. Selamat tengah hari. Au gerai mengak sarito ne. Au. Au
2: gerai.
0: Okey. Udahnya kita bisa Madam Angeline kita nyuyang ke dulu kamera kita ngamik kita medak nanti Madam tu datai ke studio neng ya sike dikangau kami ba sibu di tu ya sike ya gelar ya ina kumayang mana yang berita ni?
1: Okay. Ini aku mari rasa.
0: Ini aku mari rasa. Orang ban. Aw.
1: Hari sibuk lah.
0: Hari sibuk ni. Aw. Orang ban nanti muncul kutai. Lepas maya keberanau ngaya betul ngah ngoya. Sekian ada terbuka ke dekat yang ni. Tanya, madam berkawal ngau. Pakai kume, miss. Tapi kemunyinya ratu deh. Kita pun berada Facebook kita tengah hari tu. Lalu ke penudi temui kita di keempat. Ianya kita bisa Konselor Christopher Klibit Ansar. Selamat tengah hari Konselor.
3: Selamat tengah hari. Temu kerai. Baru kita ini.
0: Ya, nyawa saya ke sekali setahun bertemu nuna ke program Tom ya. Puji Tuhan, terima kasih hangga kita empat boleh limpang datai boleh ngok kami dalam awak ngelat tengah hari lebih lagi para nau temuai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang atau ke diteguk kami sebuat dalam ranau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi berkawal ngau BDCF 2026 saya ku mandi enggak nanti terubah tu aku ngawak ke Konselor Agusti mereka nanti jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi Konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai pemega program kena sikit sudah diperambu ditusun kita sebuah dalam timpuh beberapa harinya pemega yang kanya bisa utai ke baru diayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Oh, okay. Terima kasih yang agai DJ Lucia ke udah merek peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak Konselor Sami Puan Angelin Uci engkau Konselor Christopher Klibit Ansar kaya buka tengah hari itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kat dadu ke kita buat bulan 9 tu lah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Culture Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Culture Festival. Nama kebuah kita Dayak disebut Borneo Dayak Culture Festival tu bisik tujuh atau tak ada nah. Ianya laban kita bisik ngatur Miss BCF. Jadi kita itu tadi merek peluang bangsa bala kita Dayak jauh kai nyerangkum ke orang Bukai nah. Bangsa Bukai nyalai lagi indai kumyang kita Puan Angela Ucin yang kege nama teka kumbai Miss BCF nah. Nyale aku tu madah kepala kita ianya Borneo Dayak Culture Festival tu dekat di penyadi bak bulan 9 peringkat hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tun Tungku Bujang di Sibu di tu. nyalai menyalai Arab kepala kita bisi datai dan bekas selama tiap-tiap tahun kita bisi pengerami bunyi dia pecah festival tu inya begulai ngau bangsa Cina bangsa Melayu Melanau ke terbagi ngau kita iban dayak ke nguan menua sibu tu ditu nyalai program udah diatur kelebih lagi bala kita iban tau ke dayak inya kita bisi disebut nama tu tadi dan tiap tahun palan tu kita ke nama tu tadi kenopi ke nama nya buat cakor putih aku tu nina nemu aku cakor tu kenopi nya ne
2: kenopi nya
1: nah kenopi ke aku deh ya ana sele ding aja ini aku nyoba kopi nya aku ya lah au utek kena tu do ndap dua menyata deh nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia de bre orang de tagak ke 21 itu store nya tadi nah tang tu lagi konsulat sami labannya kemigai pengawak banyak tadi dia bagi aku kerja lah kami tu tadi awal lumpain rayang kenyang aku tadi jadi konsulat sami tu tadi dia tu nguasa ke pasar stol anama ada kendadu menjadi dia lagi rayang ke lalu puan dan jilin uci tu tadi dia tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge konsulat Christopher Klibit tu tadi dia tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku tu megai ke besai nya ba stage ke besai aku mai kita main stage dia nah. Au nyalai ba pengalami ba main stage dia nya mayuh dah ada tu bisi nya belagu bisi nya ngadu ke nama tu persembahan ku dah ada tu nah. Nya ari bangsa kita Dayak nya SDNU sit asal daya National Union ada sida SIDS chairman atau puan yang lalu cerita serakup induk daya Sarawak bulai ngau sida daya berdayuh National Association atau ke DBNA serta mega sida UNA atau ke orang ulu National Association dan semua tu bulai sekali kumai kita iban bala daya nyalai ngai jadi nyebut iban aja dia au nyalai nya program ke backstage tadi yang dia tu kenya tang ke utai kena red hati pelabak aku ianya malam daya kena 8 ribu bulan 9 tau 8 ribu bulan 9 dia malam daya kumbaya kita daya night tadi nyalai maya kita daya kumbaya nyadai terkenyadi kepada kami tu tadi maya 8 ribu bulannya ilah ya 8 ribu bulan 9 dan pengerami tu tadi punya kumbaya ke dulu tadi ianya kena 3 ribu bulan 9 2006 sampai 12 ribu bulan nah
0: tau
1: nyalai dan kebekal selama agak program kita datua nitiah ke dah ada setuju kepada komiti besar kalau aku siku hari bala ke ngau ngatu dia tadi nah nyalai ba malam dayaknya kita bisi penampilan special korang okay Miss Pitau special tu tak ke
0: ba
1: panggau besar dia atau tadi nyalai panggau besar dia tadi ianya di kumbai kita international stage nya laban nya lah bisi dibantai kurang ba Facebook macam-macam lah orang kelihat tahu kenemu ge nyeng ni mini mbak tu dia ya orang boleh medak seluruh dunia letinya international stage ya seluruh dunia orang medaknya nah nyalai kami tahun tu bisi ngatur pengerami ke kenyataan persembahan sida ya hari bala ke ngatur tu inya siti hari kumbai kami tanya ane konsulat sami orkestra bertabuah
0: Bisa
1: orkestra bertabuah. Orkestra bertabuah. Jadi kita mendak orang ke bertabuah lama tu. 4 ikut ya.
0: Oh.
1: Gendang, bedup, tawak,

0: keteng-teng-teng namanya.
1: Hmm.
0: Bebelai.
1: Bebelai.
0: Teng-teng-teng aja ya. Gerumung. Oh. Nemu aku tadi ngigak ke tempat buat.
1: Ngamai bela. Ngamai bela biak kau. Biak kau.
0: Cik kau kuaja aku kucing. Oh. Ya. Nyalai. Ba, maya sida ke kumai kami persembahan daya orkestra. Tanya orkestra bertabuh tu tadi. Sida ya bisi 20 ikut raban jalan. Nah. Hari SMK Sibujaya nyalai kebetulan ke Cikgu Penny ngatur pengawak tu tadi nyalai aku ngai nanti cerita ke rumah iwang ngai aku rendah datai lagi dah ni dah cerita ke kapak kita muda
1: kan
0: tu si ke pemua te orkestra tu ke si kau ya bertabuh pengendang nabe atawa ngajat nyata sidak ya deseliat sidak ngau berpantun ngau macam main ke baru tu tadi au mainnya dia kelimpernya bisik mega hari Roses butik akademi ngatu persembahan pakaian baru ngena ngepan kita daya mainnya ilah nah au nyalai pikir ku tingku nyuk lo mainwah tu sil kena tu sil sudah tahu lagi ambil ya tel lagi kat penudi ya sebedau ku ngelekak ke mic tu ianya temui ke pebasa kita ke mayanya ila bak daya night kena 8/9/2026 ianya Datuk Seri Alexander Antaningi Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Alai ya meke ditagak ke kami datai lalu kita sama bergulai ngoya meh.
1: Mayanya
0: ila.
1: Jadi cukup mana ganti kita itu baru ba pangau besar ke itu sih non tu tadi.
0: Pangau besar.
1: Pangau besar.
0: Lebang punya kau tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah kau. Sudah tu kemeriah gay.
1: Lagi nada ke sana lagi konselor nuan nyelit gani bagi ke bisa tinggal lagi deh. Ya.
0: Nyalai mulai guys boleh kita tahu meh. Okay, terima kasih.
1: Nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2026. Budenya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsul Agustin 3/9/2026 ya nya BCF 2026 tu udah berangka. Kati ke Konsul Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba Daya Pavilion Toto sekali ke orang kebejuannya berengke hari bulan kenitiah ke 3 hari bulannya kini dau ke 8 hari bulannya aja.
2: Okey, terima kasih. Jadi selamat tengah hari-hari. Jadi dia tu aku tadi nampung ranau dia ke udah dibai Konsul Agustin dia menjadi ketua BDCF tahun 2026.
0: Kau nanya benda.
2: Jadi, nak makan selama kita maya BCF tu kita diberi orang kaya kata untuk 21 ite stall atau untuk kita bisi 21 ite stall udahnya tadi stall tu dan bagi kami agak semua NGO bisi di Sibu itu sila ya udah nerima. Dan sudah ya berjual mayanya ilah. Jadi utai kakak diterang ke aku mimik itu ianya tadi nama pengawak maya sudah ya baston ilah. Satu pengawak sudah ya tadi berjual pemakai nuai kita iban kita daya ni pemakai ada rumah panjai maka kita selalu dibantai korang maya tahun-tahun sudah. Ya megak kami bisik atur pekit maya pastornya ianya dua itik pekit sitiknya pekit pansuh ya kita atur sudah SIDS ketua ke Puan Angela Nucci sudah ia antara akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisik 21 itik 20 itik bengkah pansuh hanya kat di hakim sidak ya dengan mandat 5/9 ya. Lalu sudah ada hakim sidak ya sampai kat dengar jemputnya dari serah datai oh sepek ya oh. Tapi ya mereka tahun ini saya kembali bisik malah saya tak ada hati yang tak tahu ngau sepeknya dalam tahun itu malah baik-baik lagi malah ngau sepek pansuahnya dan panjuannya tadi nak ada tai ke Singapura ya sini bisi ai kena nujuk ya dia nak kita bisi megak pekit ai tu ya jadi pekit ai tu ya tu dia ke udah de kerana ke kami sadinya bisi dua kategori kategori nombor satu enya tu ya beras pulut tu ya selalu agak akhir ini kita ya di segi hari zaman zaman muna tu segi tu ya beras pulut udahnya kita bisi pekit tu ya hari buah maka buah apel, tebu, pandan, buah naga, buah rosel, tekuk kenyak deh buah maram, tau asaya, tuak liak nak kalah, nak kalah kita ngatur begitu asal aku, kita nguji lah
1: ya, tuak gagak hari rosel aku deh
2: jadi tanya tadi si kategori yang pu
3: buah maram ya maram masam
2: nadai, nadai masam
1: Nya berapa ada bulan tadi?
2: Lima ada bulan. Lima ada bulan.
1: Sama ngau pangsuahnya.
2: Tuwek tu sama ngau pakai pangsuahnya. Lapan pakai tuwek tu nanti si daya kak pakai pangsuah mesti ngiru tuwek.
1: Ya. Kira kau bisa tahu.
2: Pihak cale di si daya SIDS. Nama kita kak pakai pangsuah kami, pakai mesti kak ngiru tuwek. Jadi pakai tuwek tu datul si daya SDNU, kau tuwek kau cegu Anyi. Jadi berselimai menonjak megak kita bisa mini stage
3: pakai pansuah ni siapa tu?
2: Pakai pansuah tadi. SIDS. Jadi berselimai menonjak megak kita bisa mini stage. Mini stage tu kak dia buka kita start dari 3.9 gagai 12.9 banyak tiap-tiap malam kita bisa berperindang dengan penyanyi kalau pihak megak kita bisa dibantai ke main asal dari SDNU, SIDS, Onang atau DBNA kira ke street dance punya maka last year kita rindu buat meda orang sidak yang tadi maka street performance
4: kita kena ada orang luar pemain ke join
2: singau lalu kita pihak megak bisa pemerindang ngau karaoke babayal laban sidak tu sidak ke empu mini stage nya sidak ya ngecas orang mak karaoke nya. Jadi penerang bukai lagi engkau kita mesti tanya lagi penerang gagak. Engkau nya dulu.
1: Kira ke tiap malam ramai apa kita ke bisa mini stage.
2: Jadi tadi dia bisa nanya ke pasal sidak ya berlabuh berjual. Sidak ya tahu berlabuh berjual lemai 3.9.
3: Rumpu 4 yang start juga.
1: Dalam pukul 4 makanya
2: Gagai 12 hari bulan. Okey, terima kasih.
1: Ya, ya, penerang hari konsular saming lamai nya ketua ke ngatur daya pavilion store ini pula ngagai pengawal nyumpit tu tadi saya ku kita mandi yang ngasuh untuk konsuler Christopher nerang ngagai balamayu ketika paket tu dah buka ngagai siapa ketika kategori apa yang megah price ngacara ke masuk apa paket tu lapan tu tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan ke kemarun
0: mana bisa
1: udah kan uji main nyata gak
0: ngepan paling mana ya nggak sumpit paling mana
1: ya tahun tuh aja bisa kini konsuler
0: tahun tuh bisa terbukai deh
1: terbukai terus
0: hanya dia mari saya terima kasih ya agen Nuan DJ bakal selamam gak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngagak pekit nyumpit nanti dia sebut kita dalam jokor putih yang tadi BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengaga tu tadi kami bisi jatuhan kuasa gatunya jadi penyandang penemu kami tu tadi Temenggung Stanley Gramu bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyandang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi ukai kita di sawat tu aja hari bau datai ke lawas tang kita megak bisi mai sidak ke bukai buka sidak hari Kalimantan Pontianak kelab hari putus ibau udahnya bisi megak hari Brunei
5: klub klub dari Brunei dan nyak kita bisi mega ngangau ke bala dari Sabah. Nyak nyak ko ngira pekit kita tahu sikit pekit ke nama kita yang tadi international.
1: Mhm. Mai hari menua luar.
5: Jadi bala kita kena kangau tadi dia menua Sarawak tadi. Individu tau datai, klub tau datai, persatuan tau datai. Laban ngelamak tu tadi ya. Bisik sidaan tadi, siku dua. Jadi dia tu tadi grup tu tadi ya. Lalu masuk ngegai klub, klub ngau persatuan tadi. Ngambil bala mayuh lagi. Kategori ke dia bisik dia, dia pekit ke tanyang tu tadi. Bisik tujuh hitik. Ianya lelaki pro terbuka. Wanita pro terbuka dan yang lagi yang ketiga tadi semi pro lelaki lalu yang keempat tadi semi pro Indo wanita yang kelima tadi terbuka individu yang tadi sumpit kena sumpit moden terlajak tadi tradisional latin tadi ukai ke kena lajak ke dia tu tadi kena kena lajak ke lama subah. Dan yang keenam tadi bull eye tu tadi berapa itu lajak oleh tamak dalam bull eye tadi. Ya kamu yang tamak dia menang banyak. Jadi ke penudi nah tadi bisi bertanding bala sida official VIP kami nganunya. Sida tu bisi kategori ga berisi kategori. Maka tahunnya kemari bala sida konselor Augustine mesti ngau sana nu mesti nombor nak. Nombor 4 amat naknya. Ya ke nombor 1 kemari VIP pengulu
3: Ari Brunei.
5: Ari Brunei. Jadi kini kita tak masuk bah. Jadi kami dah berunding mula kak ngena online tang laban lagi yang mesti problem. Jadi dia tu walk in aja.
1: Siapa ke ngau lu?
5: Siapa ke ngau walk in aja. Yeah. Register start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu start. Register 7:30.
1: Pagi ne?
5: Pagi walk in aja. Ngai ke lagi bisi registration ke salah lagi nulis ngau kaban lebih lagi sida kena tere jauh lagi. Bedah nah. Kasih ke tu dah. Tu walk in siapa dah tai dah. Lu tahu ngau yang ngumpet.
1: Oh, bapa hari bulan ni tare?
5: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
1: Okay.
5: Hari pagi sampai lemai tu.
1: Jadi, apa perayaan sekati di konselor?
5: Jadi, apa perayaan tadi? Bisik mata duit. Hari nombor 1 dengan nombor 3. Mata duit dengan trupi. Udahnya hari nombor 4 dengan nombor 10. Bisik perayaan duit dengan medal. Artinya, mana yang itu? Hari nombor 1 dengan nombor 10. Bisa ungkup maka yang
1: kira kena pulai jari puang meh. Okey, nyat selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ne. Udahnya abah pengawak bukai to sige break ke dudi naik kumang tu tadi. Alaban labak ku nintiang tahun dia Miss BDCF to site hari program kenang cukup nerima timbal hari mensia mayu apa megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi akak tahun to kati to Madam Angeline akhirnya kena gain one meter dia tau.
6: Okay, sama tengari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku
3: danya
6: ngimai konselor
1: kata dia kita gini aku yang sikit dapit orang dah ada bala konselor
6: Agustin konselor yeah. Sami ngau konselor Klibit terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh amrik kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengerami besai ke Datuk di Sibu ianya BDCF. Nyalai tadi kita sama belak dan inga pengerami itu dekat Datuk di dataran belabu hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pemega mayuh aktiviti kuda deterang oleh tiga iko counselor yang laku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awak ke kita sama blok hari bulannya au kelebih age ba pengrami ke kak deterang kakuto nyalai siti pengrami ke narit ati mensia mayuh ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya

Lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan saya barang siapa kita pekito sigi dibuka ngagai Indo Daya. Indo Daya artinya Indo Dayu Uleh, Indo Kaya, Indo Kenya, asaya bangsa Daya. Nyalai Uleh ngau berpikir tau ianya mesti warga negara ketempul lah abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ia kage darah au sampai kalah belaki lah au tengti ya kami sigi seriously ngeciak ba JPN nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi darah ka au nya mesti dicek kami dulu. Nyalai yuran pepekit tau nya RM50 au. Lalu peninggi ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci. Lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23 hari bulan 8. Lalu visit talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya talent au. Talent sidak ya bisa main asal au. Ni ko sidak ya lah pemandai sidak ya nemu belagu ka ngajat ka asal ya talent. Talent kena pergi penglandia ya ku iban ku mai kita pergi penglandia kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu SMC library ba menua Sibu. Nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya kami dekat milih masuk final 8 ikau lalu bala ke 8 ikau tau dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas au ngelamat tau ukai ribu ramadak mata dia ya laban ya open deh nak baka pengerami bukai hanya baka penerang pasal umur pasal hari bulan pasal hari lalu pian begaku kam ada pasal final tau tahun tau lain dari yang lain au kami nyen kini kenyebutnya agree ya setuju ke bala pemekir tau ngena ngepan bedayu lah uli yang ngena ngepan bedayu lah uli yang ngena ngepan orang ulo uli yang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya sida cabut ni nama ngepan ke dicabut sida ya so contoh lah nanti induknya induk bedayu lah nyabut ngepan iban ngena ngepan mana? Iban le ya so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final ha? Nyalainya ialah diterang ke lebih dalam lagi balai SIDS ke ngenuai ke tau ianya Madam Senorita Salih lalu ya siko orang kendo ngambil borang kendo bertanya ngau silik ngau ranau ah nanti bala Indodara ke kak ngau berpekiat hau aku merek lumur telefon Senorita dito 013-806-1265 nyak telefon Senorita au penerang tu pun bisa dalam udah diberik dalam Facebook lalu pian mega uliang iga Madam Claudia 019-834-6805 nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup kendo bertanya kelebih silik kendo pama kita kak ngau pekit segi mayo tanya kita macam-macam mutai lah tanya lalu pian mega ngena peluang tu aku nerang ke pasal hadiah aku nerang ke pasal hadiah tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai 5,000 bugulai ngau
crown, bungai.

0: Lempa, selempang tau ke sash trofi ya ngau pakai ngelamat tau lah lalu bisi siji ya lalu kelemu dua mai pulai mata weng 3,000 begulai ngau sash trofi hamper ngau siji ya lalu kelemu tiga mai pulai wang tunai 2,000 wow sash trofi hamper ngau siji ya lalu ke consolation hari lumu 4 ngagai lumu 8 mai pulai wang tunai RM1,000.
1: Nya
0: baka penerang pasal prais ngau umur ngau kemaya ke patut datua maya pekit tu datua nyale awe ke bala inudara ke bisi ninga apa ina ya ke ini nanti kita bisi ane ucau ke asai bisi gama ke danjung atau ngiga penama kuda disebut kunya tadi au nala laban dia tu borang benuang berjalai atau ke borang udah dibuka lalu pia mega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalainya baka pekit Miss BDCF kedatua oleh SIDS Sibu.
1: Oh, okey. Terima kasih angge nuan ta madam ya.
0: Okey.
1: Oh, okey. Jadi nyudah hatai ba ujur andau kita buat ngasuh tanya mah nutup ke kita Konselor Agustin. Oh, pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar lagi mayuh tekat sebut kita nemu kota. Ajam kita serekat. Nada ngawak ba hari-hari ke dekat datai bisa awak kita ngagai baru ke ilan eh, madam.
0: Yeah.
1: Ani nemu nuan ngemai bala ke 8 ikut kita kini. Kita akan nanya penemu sidak ya, ke deka sidak nyedia ke diri bak fener eh.
0: Mm-hmm.
1: Udah kita pemilihan ni lah.
0: Okay.
2: Ini asai sidak kap tandian.
1: Asai sidak kap tandian.
0: Ya.
1: Oh, jadi dengan senuan utuh randau kita itu konselor hari balas kita sebuat.
3: Okey, sekali lagi terima kasih kepada DJ Lucia berkata sudah memberi peluang yang kami sebuat ke nerang ke balas kita tentang pengarami Borneo Dayak Kecil Festivalnya pengarami adat bahasa kita ke di kat penyadi di Sibu di Tok Munyi kepada tadi nya start 3 hari bulan 9 ngagai 29. Nyalai ngarap ke bala ke bisin dengan kami ke beranda berkata itu oleh nemu mengemit nama cerita teker tersebut kami tadi tengah itu ngenang perkara kat dadu ke maya BDCF nyelak dia nyak dekat tadi pakai nyumpir ke dadu ke betulai ke Konselor Christopher Kelebian Nansa lalu pakai Miss BDCF tadi aku ingat ada nama kebuah kita nak nak kumeng orang menyebut kumeng nama nak kumeng BDCF aku tidak nyali pada aku laban kami sudah aku bisik berandau kepada ketua-ketua kita Dayak Iban dia nyak aku sidak ya kumeng tu minak dikena maya musim gawai ya. Musim gawai tu tadi-tadinya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6 pamai lebih harinya tadi anang dah kita kena kumeng dini yang tadi tu contoh tu kan nama pengalami basku siti SRK kanyuak aku cakap kumeng SRK kanyuak gak nyumit nah jadi kumeng tu minak kena kita maya musim gawai ya. Nyala-nyala kami kebuah kami kena ya amatnya nama hari putih dia nak nyebut nama bukai kak pendak kena Miss BDCF 2026 ke Datua Bala Dayak Pavilion atau ke Datua Bala Kita Dayak. Nyalai pengharap aku punya aku tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga ke bisik rimbai sembah peniau di tau ya kejauhan ada yang semak dia tau bisik eh bunio nak terbaik nama
1: boleh datai boleh
3: boleh mendatai ngulup pengerami kami kemenyai lah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau ke bala nesau kita tentang kuai sekali tu tapi saya perlu yang tahu kan baru ngangau baru lah
1: ya
3: nyak dikumai Dayak naik tanya malam kita Dayak kena 8 bulan 9 2026 campau kita dah Taiwan ya, nak nyukung kita iban laban kengelamat tu pada aku pada yang bak dataran tu tunggu bujang pemaya pengalami kita iban tadi mata lilih ha nyurunggung nama tu rungiang tanah dia pada aku lama aku kemudah ada stes sudah dia ha au kita celum pula bisa isi ke dua burak ke pula tau cat ngai kuda ada burak dah au nyala pengarap aku undang besai mat ngagai bala kami ke ngatur pengamat tu lalu ngarap ku tanya ada kerjanya di ngemujo tak lebih lagi minta berkat dari petara nang ngasuh 8/9 nya hujan nak tahu nak tahu hujan mainnya
1: ya
3: yeah. Nah kita sama bersamping ni ambil ketanya jadi pagi 5
4: kak ngang semua bala Old Borneo Blow Pipers buat menua Sarawak tadi.
3: Oh, kangau bagaimana?
4: Kangau kemagian, silap. Laman untuk kami untuk bisik WhatsApp group, WhatsApp.
3: Ini kita bala Borneo Pipers wae, datai kita. Kau nyumpit. Okey, pikir nyumpit. Siti hari main bangsa kita yang megak. Nyalai, sekali lagi ngari ke kami sebalai, nyamuara kibah kutut. Nya, konsulah sami ngelambai. Ngimai aku tau duduk perimbai aku dia tau eh nyak puan yang lain uci tak aku kindai aku main nuas ibu dia tau ya sikit wajib ya dia tau berdau meh siku dah punya sigat kami itu bakar remli syarif kan kan tau ya nyak konselor kestapa kelebihan remli syarif
0: pihak aku nyak
3: ya namun berlagu ya dah nyalai sekali lagi mari terima kasih dengan anda DJ Lucia ke udah mari kami sebuat datai ngagai konti YFM sibu dia tau bercerita tentang pengawal Borneo Dayak Culture Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih kawan. Lalu nyangka aja ku kami sebuat tu tadi bisik kasar bisik nanti datai di dengar tadi kami tu ngusun jari 10 punya kami minta ampun tau. Kan dah sebut aja punya tadi. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama. Okey, jadi peninga mayu hanya merandau pulai ngau temui kita ke tengah hari tu. Terima kasih kita ke bisi mending ke radio pemuka kita ke bisi mendak balai Facebook kita.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari para peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama aku akan usai kita sedikit cerita lalu pengudahnya. Aku akan nyara serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh jadi kemalian rundiang dikenal kita yang resah dunia yang jauh tuh. Dalam hidup kita besar-besari, kita suha main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita juga suha main amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai main reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besar bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulok Mi Penempak Basau. Kita yang nak ni kemaya penghidup kita tahu terparuak tentu terterap singkap lebuh maya pecalai nyingkang bawa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai seput lalu lerigang mi kita tang bawa lebuh maya kita yang resok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bawa maya nyok meh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena dari tarong mata nyok meh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas bakanya meh tai tinya di diasai ketudah kawong dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebelia gawak pekuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke ngeri ninggal kita orang di gawak buat ngeri besai gaji lalu suah mai gak pulai ndak pampok nurun ke diri sudah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngigo dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit buat kerpai nya meh nya dik mengarap sudah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya ya nurun dari bas lalu datai bab nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai gak bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu seteng leda diri nadai lagi biak sandia duit ngau tinggi dalam kerpanya pan lenyau biak mega telepon bincang ya ke dalam biak sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi biri bakanya nyau bakal kena daib tarong ngiriang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadugau duduk tak jauh hari penyangkai bas merati tunggu ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon ngagai sidak serumah di dekat di tapat ya ndo diau ndo gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nyau nadai lagi telepon nggak enak pan sudah kawang nanti dia ajak ngin yang ke sebera jalai beda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyak meh pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau sudah kawang menjaku dalam hati ya dia lalu angkat setiap jalai ngelayang ke sebera jalai menuju kedai kopi letai bak belayar kedai kopi nyak ndak kau sudah kawang lalu temo ia mati ajak kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai warga orang kemakai laban jam mayanya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri sudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah hamai yang mendak kolomi di udar orang ndak kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kalau banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belaluah sekali ke setegal kolomi ya kelalu main lah tau ke ndak nyamai gawang pan nak nemu tuket ngempu kulau minyak pan piak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kulau minyak tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lemanya tanya lebih seminggu dah kulau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kulau minyak udah dibayar orang ting udah tang ati tuket tetap ndak lantang medak mie sampai ndak habis maya yang ngambil mangkuk mie hari mija ndak berasai air mata yang nanya nanti majak berketuk tentu stol kulomi aku dekat tutup lapan orang nyau ngai makai kulomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ya nyau ndak kakang nanti nguji makai mie kalau orang dekat nyepi pengasai mie nya ambik kademu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulok mie nyak banget ndak nyamai asai kulok mie kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang wadah kulok mie mirah hari ya jaga mati tukainya ngagak kesida lima mangkuk kulok mie udah temu anjuang ya kemija lalu nerima bayar mie hari jawa iya merati kesida lima nyak makai amai belak ndak habis alai sida lima nyak pan lalu angkat ngi siku hari sida lima nyak amai bakal kena ditekuk kulok mie bermangkuknya tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulok mie nyak mayanya megak gawang lalu mansang serta nanya tukai yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kulok mie ke bedaunya tukai itu kulok mie mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai ke gawang jaku gak jaku itu cukup siru minta pengasih hari tukai kulok mie nyak kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan ke gawang ada berasa malu lagi lama tukai yang nuang ni ke gawang madah ke empuh dekat makai lalu ah kulok mie nyak parti ya sudah gawang ada atas ke waruah ukai ke gaya orang ke minta sedekah mada tukai yang nuang bakal pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya sinu gak ti tidak tukai kulok mie nyak ni ngautai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuk kulok mie kepakai tembuk makai kulok mie nyak dia tukai nyak lalu nyuak ke duit RM100 ngambil ke bisik ke belanja kawang mega lalu minta minjau telepon ke tukai kena ya telepon ke sida serumah tidak ke mai ya gawak namanya alai sida gawak ndak tentu jauh hari kedai alai tukai kulok mie nyak berjual udah meri terima kasih ya ngagai tukai nyak serta bersemaya dekat mayar duit ke kulok mie dia gawang pan mupuak nitiah ke sida serumah ngagai pelan gawak sebulan udah nyak udah memudah gawang ke gawak dia ya datai baru ngagai kedai kopinya tukai kulok mie nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ia retai kia pan ndak ke diri ni belakaban ia ke bisik buat alai gawak baik ya kia magang gawang lalu nyuak ke duit RM100 ngagai tukai kulok mie nya sambil nyak sidak lalu makai kulok mie buat ya belakaban gawang madah ke kulok mie tukai nya nyamai serta mayuah isik ke cukup gagal hati tukai mendak mie yang bisik orang ngumbai nyamai bepun harinya stol kulok mie ia pan ndak kalak puang lalu mie megak semampai habis dipakai orang baru tidak gawung sekaban sama bedur gawak nyonya di customer tetap tukainya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarak cerita tu satu lebuh gawung ngasai kepok menua nak ada tentu kena taip nisi dia ia lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak tidak serumah tiga wapen ngeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambil ya pandak nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena ada duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegal perut ia terlalu lapar dia ia nadai berasa malu minta lalu kulok mie kena habis pakai orang laban kena anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak tukai kulok mie nak merik ia lalu minyak tang agak ke kulok mie baru serta merik ia belanja RM100 semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngagai gawang tajak pan hati ia berasa sinuk setegal kulok minyak nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak ti ya nanti bakanya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawa-gawa ngau sidak serumah balai gawa dia ia lalu mai balai kaban ti sama ngawi gawa mansang ngakai kulok mie tukai nyak baru tukai kulok mie ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ia laban ia meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah sebab sepudah gawang naik bala kaban yang agak endur tukai kulok mie dia bala sama gawak pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kulok mie tukai nyak setegal orang kalai gawang gawak udah nemu mie dia maya campur serta nyamai setegal semangkuk kulok mie kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang mujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemana sikit dibalas ngau pemana ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke ngau penyai bakal buat cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kolomi kena dai pengerawan ati mantu teda kawong ketusah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyak sigi timbal beri petara nang ira sapa penkitai kerja meh pemanah ngau pengurus ati lalu ukai tuju tidak ngiko orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana jika kau kitanya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia ini. Terima kasih ya.
2: Arama lagi awan kita nampir kita tiap kita tiga atau lagi amat kau.
3: Tut. Gagit dia kau aku. Gamat nyelai nal kau.
4: Ya mina bilai kena kurang subah deh. Kalau kita nyelai uleh bukannya nak ramah nak ya. Dia padunya tau nyudah dengar tanya tau wek sebayar ngamai. Ya deh.
2: Nalamo nyabe ya. Dua deh kaku lau wai nak ada orang ngau kami dua ikut deh.
4: Nak mengapa yang gede nak dai.
2: Kau deh bedau temum bedau parai aku tau. Cee suai deh tau. Aku tu kemai dua ada nulung orang. Nama dua ada nak kala ni ngah. Sepayan darah boleh nyelamat ketiga kau mensio. No. Kumai nama iwan ni ngah.
3: Ya, me. Teng. Ana ngumai ku nak nemu. Ah, tuju hati di kamar ya. Uli ada kak. Boleh beras 5 kilo nya, dene.
4: Apa ya, temu kau lihat merek darah, gama bakadanya tak pucat. Pada dah atas sampai ke baru akhirnya. Nih, kau mai dina perasa orang dulu, kau mai dah kedai seberapa kita merek darah. Kau mai dah datai dia lalu jia lalu tarik orang darah dek. Kau dek, mai nak darah dek melompat. Nih, nama dek belama kudu sebenar yang mada rempu dek palo. Kadang nak kurang darah adanya.
2: Nai, kata kedai kau mai kurang darah. Kau mai dina ulih merek darah aku tahu. Aku tu sikit pada dutu bisa tinggal darah aku. Tinggal darah reti mai darah menyanya. Nama mai darah aku nya tau break kurang. Nyo kalau tinggal.
3: Ba de ne sumpang. Melut alu pansut mata lutu ni ngau de bisa penemu bakanya nemu de. Nyo lah lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
4: Ba ya wai ne bilai no melabo kuat kon te bjako. Sigit talu banya ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu emaga yang eh sampai Z nien ken sampai langit ketujuh ken. Ngai nare tenak ketemu emaga yang de. Untai utai kama ama nada iya nemu dah dia tahu dunia benua betapa ngoi nino nada iya nemu nya
2: nino nya benua di ni nino nya nama bisa perayaan dunia apa ya ini gua el nino benua nai ke perayaan nya
3: makin el nino nya gaya hari kekalu hangat nya hangat au gaya hari nya rangkai baik kemarau tang dia tahu hangat ki kati ku tu.
4: Kau tak boleh ada sikap, tidak sumpah. Nah, pada kedai, ya, wai nabilai. Kau tu kutap ngapa, merek ada kayaknya. Ya, tadi, wai. Aku nyung, ligau, kawek ke dulu, ya. Kapa, kira kayaknya. Ingat ke gaya hari, kangat, ketau dia, wai nabilai. Kau amat sebuahnya, di pada dia. Nyudah, nyukat seminggu lebih, nyudah. Dunia, nyubah sebuah.
3: Au, sikit ya, wai. Kau amat, babas, nade. Tanah kerepok, angus. Kasih, kau malah bumau. Benar amat gawa Madam Kapi.
2: Kapok sida nak Madam Kapi nya. Nama dua dikira amat. Sigi pengawak sida ya nya. Baik ya nama ibu mba. Nadai ke pengawak sida nanti sida nak Madam Kapi. Nama bisik meda. Kedigi ya jok petisi. Nadai ngau Madam Kapi ke kedok ne.
4: Ne pengawak ya menyaukan punya keduluan dek deh. Sidanya. Nah kumada kedai. Baya deknya kelalu amat deh ngemuan untuk ke kepapas kemudian kedai ini sumpah. Penemu datang nyalai hari orang. Kuma ada sitip ngawak balaraban bumanya ku dek. Kuma ada temadam kape aja. Mereka macam unit sedaknya. Dia nangka urau dia tincin kemungkinan bertunjuknya. Berdau ke orang kelemah macam mau. Mereka orang kesidian. Ya.
2: Oh sida emak kayaknya ini ku.
4: Ya siapa deh. Siapa pada ada dia. Dek kalau ngawak orang deh. Nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia deh. Nah. Sida bumanya.
2: Oh piok. Nen tapi ya, kami minta keselamat ke abang bumbu, aku tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumbu semak-semak ke deh. Ya kini deh, kini ke nganjung aik sedak ke madang kapai deh. Antin lakin ke tai, semak dua bapak nu sedak madang kapai kian. Bisa ya nah, ini gua kedaro kini ketungak dunianya.
4: Nyin kampung kot kian, nadainya udah ketuk korang pengawak madang kapai. Minggu tu tadi ya saya ko, saya pihak 2 hari tu ko deh. Ya kapal nganjung dek kian ngacau orang ke kawak dia.
2: Nganyo ai, nganyo ai.
4: Sibu ada sibu kan pengawak dia nak guna kedai bomba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia. So pancit bala sida tuan ini, sida tuan jerinya ngau ai hostnya. Amai terpanti yang kian dek.
2: Nah, saya ai, aku tengah nyo ai kan mereka sida ngirup.
4: Sibu ada, so ada dia terumah nak berjalan kurang musim sebun tau. Dek nyo kaki bak ke kanan dek. Dek, kamu dah orang laki dek, ukai ke nganyo ai dek nya.
2: No.
3: Cik, dek, kak nganyong diri yang kapi ke padam ke sida ya. Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerai namu dek? Kadang dah lebih hari 200-nya dia.
2: Nah, nama te ko deknya dek ini bila IPU-nya. Nama IPU-nya dek. Ya kena kita ngecek ini bila boleh pada kita ber tintu pins buatnya. Nama dua kita ngigaknya di ni kita ngigaknya.
4: Ya bula ko wai ne bilai. Ya te ka ma bisa te temu ya ko mana kena. Aleh lah aku kena skua tau ya. Kada ka ko nyebut. Nege baka nama ya ngumai drem pun are te na temu itu bedunya to te. Pada de ai nya index rete ya.
2: Index.
4: Ya nu ore nyebut dia lama index. P nya pencemaran, U nya udara nya ko kumai orang yang IPO. Kumai de kena ale bio nya.
2: Boyo nya lai na ka IPO ai.
4: Negatif deh nya, nunjuk ke namanya pengamai angin pak dunia kita tahu nya, ukai terus menekaknya, kemudian ke deh, budanya si terage, ukai neka deh ngecek apa lama web dini, ya mesti bisa lama web yang po deh.
3: My EQMS nya, uji nya tayap deh dia, dek kamadau, ya kamat, dek, siapa nama dah, ujung 3 juta, piu pada deh dia, baru deh. Loba na dengan nama ku dia rek aku.
4: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kin. Baga-baga ini tu atau berjalan. Nah, ngubah ke dalam putuai. Udah kena ada duit. Kak, berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dia mendapat ini. Tadi wai ini bilai. My EQMS-nya. Dari. New 100 magangnya pengamai anginnya tu baik tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu nya mbae menya bersih now jenuh kita tuain mu dek
2: iu kayaknya ada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi duangnya dek ya ke kenyanya mbah menya tutup kita ngoi mulut kita nya dan bisa ke sengkabu mulut ngoi duang kena ke tebal ke nya ini gua nya kena kita nama dek kayaknya dia ni nya
4: Kau deh, mudah ni deh. Bisa macam yang tanya, kenyaga pengerai kita tanya tadi, meh, deh nyamai mensia kengai kena utanya. Abang ngai nang sawo ke mulut dek cira ya.
2: Ni saya aku lipstick kita nak layan.
3: Uliah deh nak nemu sebunya tau ngerugak pengerai ni nemu deh ngasuh pedih mata, pedih rekuang. Ah, tau senak sepuat, nemu deh.
2: Nek, nanti biar. Ah, sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Piyok korang deh. Kian juga yang kita taman bukit lima kesebut. Di Primer Sarawak arenya. Tindak nikit bukit awap kaya kita. Hah? Ngenaknya?
4: Apa inai saya kenyabek kangau kau ke tengah kalle kaya dia kalau sabek ke baka kenyangan kangau nak lihat aku tu berjako ngaya wai inai bila nyu hari tadi madah ngaya retu aku tu berjako sesaya saya aku madah kereta tau ketuk kedua lo nama ngelama tu hari mana nak kereta saya nak kalau dengar cerita saya aku
2: tu naya hari sebun tu kita nuju pengerai kau kau anu deh
4: aku bisa fitur lah jantung deh kena napis teh kamehnya kode
2: dan tuang kita napiannya ini kuap
4: nama ada nama teh kena
2: parau kurangnya
4: barang kia meh jaga magang teh dalamnya ka parau lintan tungkus ngayu nyanya aku ada kada bili ada nya atur dulu besapu ngemuap deh nya pun si teh ada sesai ngame tulang deh nya nat muko bai de buru kan
2: muka
4: juga yang nam laba
2: saya aku kasut dah beli
3: balik hati aku Lalu, nak nemu reti utai. Makin orang mesana nang kalau lama buat luar rumah.
2: Oh. Nada utak tahu sebab dia tahu. Nanti pihak nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayu sama rumput nyuda rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nanya mai gitu nunu nya. Nyamai nunu ya udah rangkai ke nyari no, mendapai ya.
4: Kumada kedari dek nunu babah nunu teh kerangkai rumputnya duit ada jatuh no.
2: No.
4: Saya ohnya nanti di dukung mereka kumada kedai. Mau deh aku nak mau penyampang ngai bulak kedai. Nge deh ngiga kedai empo belanya, bela telepon dia, Google deh. Kumada tahu betul nunu kota ngapa kita. Ibu orang buka yang report deh aku dulu telepon ngai orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
2: No kau.
4: Tahu ke aku meh, tancang kau deh udah tolong deh irit kumada orang kebukuasa ke.
2: Ayo. Kau yang mana? Madai nganjong kau nama kena dia. Kau keterima kita?
4: Nai, udah nyata telepon. Maku lagi udah dekat kau ngau tali.
2: Ya, mai.
4: Orang kekuasa dia. Madai kedainya orang.
2: Asal kau nade kredit kedainya dia.
4: Bapa awak ni bila ata bapa sebut ke aku tenar muda ke bata atanya.
3: Masuk abah atanya muda. Section 29A. Ah, ata kualiti alam sekitar. Kena compound muda. Compoundnya tak datai 2,000 ringgit. Uliah mega mangai 50,000 nya.
2: Suai de. Ka na kengan juang ku ni ka so dua dikali ruai mako. Oh, na de kengan no. Ka po ko nya. Jio ren jio ga.
4: Jio me ngame de na ngacap ngido ra ge da de to. Papa ge ka to de ngorose ka unta ya ko ji. Mane ge ra na pa ge to nyuka nuro juge yang maya sebon nyuka. Kien menganyong ke buma ai na mlaba.
2: Nai mare da re ya utai ke mane ya ga. Mare ai ke bumbo te ke mane ya ga. Juge yang te ke mane ya. Nama do nunu rah te ke mane ya ga.
4: Mane ma ge yang menya te maya dia tau jam na patu nu dengan agak pengawak ke bekenya kurang. Alai mare ti ni tunu do magang. Oh
2: baik jio jio ga. Baik make sadian.
4: Eh ko ngerpot lagi dia udah tau ge. Hello polis.
2: Nah, nak aku takut nih. Dah deh ini belai lo nyawa ya. Awas kau, nama ada yang ngat tuduh kat nawa. Mira aik kau ramai mai wah nampi ya.
4: Mangiru kita. Galai mana?
2: Kian ngai kau ini belai, kian ngiru aik ini belai, ini belai tu. Nak kalau mereka tu ngiru apa dah deh?
4: Nak kau ngai nyade kau aman urang. Kita rembo bisa. Galai mana? Nuri kasih segar.
2: Nai aram?
4: Nak kau nalai dah nalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman dikapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Manera.
1: Oke, nggak intronya tadi ya, kita di atau mulai dalam mawas ada tengah soal mulai ngopengari kami di kapit. Halo.
2: Iya, halo na, selamat hari, selamat jalan ke Pawa, selamat hari Sabtunya.
1: Pengen intro tuh.
2: Iya, semangat nih udah.
1: Sama semangat, sudah ya wai, lebih gue kemarin
2: nadai deh. Tau, nadai ngau deh nih, bukayu ke diri no.
1: Oh, bukayu ke diri itu udah aku.
2: Oh, si no.
1: Makasih ya deh, Ica nangga berakit.
2: Aman, ah. Ngau nya no, dia nak madah nempu nang belakit. Ha, minggu tau ke ngau nya. Nya, dia ni udah kelari ke dek.
1: Aneh-aneh, setengah hai nang kapung gua ngai apa ku ngau.
2: Iba kana lakit nang ngau no, ri no nal ge ne.
1: Au, bulan 10 lakit.
2: Dini?
1: Bulan 10 ha.
2: Pa dini?
1: Muke ha.
2: Ama nemu muka ujung minggu tu.
1: Ini ingat ko ujung minggu tu ke
2: ni. Tapi ke sama ngau kapit no.
1: Apa ya?
2: Ya ujung minggu tu entah salah ko ne.
1: Salah dengar pendiang ko punya.
2: Aw, nana mau mangkanya bisi insu bukai kini nak ko deh. Aw, tang ia ke ujung minggu tu safari balik rakyatnya deh.
1: Ya, dini dengiganya.
2: Ah, dini dia kelari no. Ku dah made ya.
1: Ken kia berakhir.
2: Aau, sebentar berakitnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih, nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe, sudah muncul dia tu nak dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 hari minggu. Sebenarnya bisa metu-metu kaya hari kami berito berdau ke hujan berdau kuno.
1: Apa?
2: Kena kalah buah ke? Nak tidaklah saya tahu kuitai.
1: Kalau begitu lelak kenyap
2: meh. Iya, tidak saya tahu. Nyap meh. Angarap ke bisi muai-muai mimit dan nanti kita berhati ke gaya hari nu bisi bersebut mimit tajak pemedau batikas ke bayak kuitai tang hari itu kalau hangat no.
1: Aman.
2: Eh ko ngada kelalu hangat. Hangat tu nyelai deh.
1: Oh, angat dia tu menyekorena bakal mangat kita kelia. Lagi kelia ke pukul 10, lagi pukul 11, lagi uleh laban eh panasnya dia tu. Pukul 9 udah uleh labannya.
2: Udah lama mak pukul 9 nya nah, pukul 8 dan uleh. Aku sebab nemu deh. Ampit ku ngau nyemi bala budaknya ke empat sakit kuning maya ada deh dia tu aneh au. Aneh ngena caranya ngukus kulit anak melihat. Amat no, dia sebab kita uleh ke matahari ke mancak pagi jambi tamin ya, ketemu pagi ya no. Jambi itu dah tua ya, pelabuh mata tutup. Kena ngurang ke kuning, ku jako dia tu aneh. Tau ni buah meh. Lepas kita yang minta gaya hari ke kalau hangat deh. Nyak meh. Harap ke beruan jaga pengerai meh. Nada jako bukain aku lena.
1: Nanti uliah tadi kurang meh. Tiba-tiba kita baluar rumah deh. Nanti nyak nak tu. Menyekoranan tu bukan nak tau ni buah ga tanah dan tanaman bukan nama penting menyekoran ada kau ngau tanya am tanda nyaga dari empu ga
2: itu
1: maya tu tak ada irup air mayu
2: nanti di tanah kena tuping kena tangi kena kuda kena baju panjai
1: kan anda kena baju kena menyekoran gelap-gelapnya deh
2: apa
1: ya nanti dengan baju gelap celuam kini
2: menyerap abon
1: ya nyerap hawa panas ya deh nanti uliah aneh ama kena baju kecil celow baju kecil nyaga terempu nyaga pengerai kita
2: meh betul
1: nanti nggak saya terempu nagerai nganjuan dari ke klinik ketuan aku deh
2: betul anak gue nurun ke tanah kena pia
1: nanti saya kalau sebingau aneh nurun tuan alah jadi penanggu menjadi penuseh ke bukai deh
2: ya nu nambah lagi ke penanggunya nyak meh gaya hari kita di kapit pun juga aku tadi nah dia program ujung minggu tadi sebelum tu Agrofest bagi menua kita di kapit udah muncul dia tu namun deh utai sitek ke namanya dekat dikunci kaku ngau peningan maya apa kawan ngau Agrofest ini namun maya kami Agrofest berkapit tu tentu ya buat nunu bukai muka apa bisa cabutan tiket bertuah apa ya orang ke ia ke boleh lumus satu tadi grand prize ya mas 15 ni kan ni sari bisa masa nak bisa emas, bisa TV besar, bisa peti ais, teka memir, macam-macam ni tadi
1: nih. Hadiah utama tadi.
2: Hadiah utama emas. Angka mau menasib nih. Namun deh, ayah punggo ke boleh motosikal ke bawa SKS arinya. Ya baru boleh bertanya bersaing tinggi. Ya nama juga ada nyayo.
1: Maya SKS muka supaya belum tersikal na.
2: Okay. Muka kapir. Maya SKS kapir. Ya, ya boleh tersikal.
1: Tersikal, nyada agrofest tu. Ya boleh bertanya.
2: Boleh bertanya.
1: Oh, lah supaya ke muka tu. Ujung pelan tu.
2: Nak macam kau tak ke nitih kayo nya kita ni. Nama entah ayo nya mulai nomo tak si ni yang ke ayo nya mau nak mana si ayo.
1: Main register tu dia register ngeca ke meh.
2: Iya nya meh. Mama bernasib nya meh utai ke bisa nari ati ku meh ne. Bisa aku kele ati ayo mana nana si ayo ati ku din. Au lebuh ke namanya kemari dia majlis penangguhan tu na ngam-ngam peringat mayu udah megak dia tu nya majlis penangguhan agrofest bagi menua kita di Kapit te mega udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum lebuh ke sama mega datai nguluk ngawak majlis penangguhan bagi menua kita di Kapit maya mega bala yang berhormat kebesai kebukai mega belak sama datai lebuh pengawak tu mega tidak tu di bagi menua kita di Kapit lalu maya tu mega nanti kita berhati ke mega utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih lagi tidak ke bertanam betupe nah nanti kemudian bisa majlis penyampaian sijil perhargaan deh ngagai usahawan tani ke Mujo lebih lagi sidang patu ianya Edlin Belayau Lang buat pengawak betupe ianya nupe itip ngagau-ngagau telur masin ya buat ternakan tiap mereka Roslin lead nyalau ia tu tadi ngagau ikan masin semai biar mereka kabang asa ia nupe ikan ayah tawal atau kerikumai kita ikan kelek ikan kebekenya mereka biasa tupe ia ngau mereka encik teduh ngau nya ia nanam buah naga no. Utainya oleh di parti kau tau ke di pedak bersentang pemujur empat ikut tu laban nanti bakal tidak kenyual namanya nyual nak buah naga nyual telur masin nyual ikan semai masinnya amat selalu ke mana ya nak tak pakai buah naga nya amat tu bisa je buat makin pada aku ia kengempunya nyualnya deh dan mau buah naga berbaku-baku baik empunya pada aku sama agak telur namanya itit ke dijualnya apa mereka nanti itit yang kan dah, dah puas bertelur nak no, nutuai dijual isek ya kenyak ya apan mujur lah pada aku ni hanya utai ke bas nentang sedak ke menerima penghargaan ke udah mujur bawa pengawal petanam bertupik udahnya utai ke bukai sikit mayu dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisik berjual ke kraftangan macam-macam lah jadi nangkan kata ilah dia agrofest di laban tendu dah pas button deh kemukah no nu nguluk orang kemukah sudah agrofest tu nyak pensitik utai ke mujur atau ke mana ke udah diatur bawa town square di bagian menua kita di Kapit udahnya minggu sitik dah minggu tau meh anang kalau jawabnya pun minggu sitik dah nih minggu tau menabua hari lima nya tadi meh cerita berakit kita ada nah dia rakit safari balik rakit kita ianya edisi ke 29 dekat di atur berlabuh hari rumah Jonas menuju ngai pasar Kapit sepanjang 42 km. Jadi paris ke mana mega udah disediakan untuk sidak ke ngau basentang pekit tu lah. Laban kita nemu safari balih rakit tu kiraya edisi tau ke namanya aktiviti tahunan bagi menua kita di Kapit tu edisi ke 29. Siapa kini ke dekat siapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu telak kini sama-sama kita yang nanti penatai sidak ya bakal selama ya sidak ya gerinti datai sebelah tengah hari hari minggunya kita balang nanti bawa dia selalu ya sikit banyak nak main seraya ke nanti dia kita tahu meda pekit atau ke lumak buat laju. Oh, rindu mama dah tu no, sampai ke lelaju nenan yang tu dah.
1: Oh, ada udah jemai.
2: Ada udah jemai ni. Ama kat nang dah tu lempu sanggup ngah dah lempu.
1: Ya, apa tu?
2: Kai tambah ya no, lepas kita berarti ke 2-3 tahun tu lepas dah temu dia waktu serani udah mana. Lu nyamai ke nu ngerdai dari lempu deh, nan mu ngerdai ke siapa, meh ngerdai ni ngerdai dari lempu meda bot ya meh.
1: Ya
2: meh. Ya tak so. Au meda sidaknya munyi kudek tadi. Diji malu ngerdai dari lempu tetapi ke pengerai. Ati ke rino gaget nala tu nak.
1: Au.
2: Ya, laban perawat tu nanti kita medal out beberapa tegeri ke bisik dipekit ke paubot kita bisik 18 kuasa kuda, bisik megak 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston dengan megak 50 kuasa kuda. Tentu ya, nang ya bakal selama mega nintin tahun utai tu nerima samut ke cukup mana ante bakal tahun sitik yang kemari. Bukan semina kita hari dalam Sarawak dalam Malaysia saja bala made kita hari Brunei pan bese ngau besentang pekit power boto hari mayu macam perusuk daerah bagi menua kita Sarawak mega sama ngau besentang pekit power boto atau ke perahu laju tu. Ila ada mana 2-3 hari tu tu ke seminggu tu. Bisa je orang ngeti tesnya dia.
1: Ya.
2: No. Saya akan nanti rakit. Kita ada pan bisa orang menjual ke pemakai. Kita hirup lebih mayanya dalam kandang 3 hari ni lah. Ya. Tapi kita ke dekatnya di ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dah. Nyok deh. Sikit. Pama kami kapi baik gerdai dari lempu. Sikit kok. Dini.
1: Udah mata gerdai ni, Rek.
2: Udah. Anak-anak susah sekali ngatur program bagi menua kita di kapit. Laban ku nemu orang kapit sikit nerima atau ke nyukung genam itu program ke dia tu pepis pentah pihak aku. Udah gantung sama kita. Nyah. Tadi ya, Nek. Bulan 8 tu.
1: Bulan 8. Ucap bulan 8 di kapit.
2: Sambutan Hari Merdeka berbagai menua kita di Kapit. Dia Kapit sini nya kumadana. Petangkan jauh tadi tu bulu ja pengawa. Gini ngira.
1: Apa sih bahasa Kapit?
2: Iyo si bu, nak kau ya menyana. Aw tiap hari begau ngigo nu diau sama kerja kau ni tiap minggu ini datang tiap hari begau ngigo nu pakai yang.
1: Oleh ngaga homestay di lantai.
2: Ya pun ne. Aw nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedatang yang ngai kapit tajak hukum pan utai ke bekanya menua kapit kami kapit tu mit tapi kami besain terima kepala orang kedatang.
1: Aman.
2: Jago. Aw sambutan Hari Merdeka berbagai menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 hingga megak 31 hari 8 2026. Kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisa dia tu ianya ambang Hari Kebangsaan buat Times Square. Ha, jadi ngarap kita mega sampai datai ngagai Times Square malam 30. Nua kita mada panggil pemerintah ke dekat di bantai ke lebih mayanya mega lu ente nak salah aku bisa dekat manca ke bunga api. Nak ya batam segera tahun sekuenya ke dampi yang seminya ni nukin kita kita boleh medak nak. Maka ni cara sedap yang ngadu kena elok ni. Elok kita berarti tau ke medak. Lebih maya ambang Hari Kebangsaannya. Nangkan kena udah kita bergabung malamnya deh. Oh, mesti sebut ngasih lihat tau. Udah kita bergabung malamnya. Tunggu pagi kita berjalan kaki di ini dikira. Unity Walk. Kena 31 nya hari ya, 1 pukul 7 pagi. Tentu ya sama kita belak di perangsang ambil ke ngau bercalai berbalam ayu. Nah jauhnya 1.5 kilometer. Nah kita ke kayak di hari mulia pasal kapit deh. Ya nyak pukul 7 pagi. Udah nyak nangkan kenya pimpunan Hari Kebangsaan tentu ya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini. Pimpunan Hari Kebangsaan tu dia tu bak pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekalak bising ngau datai kapit ianya bak palan SKS sarinya subok deh. Ya sarinya ya subok. Ini jakok ya. Lebih kurang kenyam ya. Pekarangan Dewan Suara. Bukan pekarangan Dewan Suara nanti ya bawa tengah lama nu pada Dewan Suara ana nam. Piak nyok ya. Dia
1: palan SKS
2: subok. Palan SKS sarinya ya. Nu pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026. Tapi kita mesti main tamai sedia ke main tamai. Nah, kalau besar sedang main, lu nyipat pangan diare kayo lagi nak dah. Au, nya ringkasan ya acara utama ke bisi dia tu lebuh maya sambutan Hari Kebangsaan tu lah ngarap ke kita sama mega datai ngulu pangan bisi dia tu lebih lagi bahas tentang 3T program utama. Hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisa artis ke dekat Medan kita juga semina bala artis kita Iban ke Terbilang tak megak bisa artis Aris Semenanjung megak bisa dekat ngau lebih maya terilau udahnya kita belanda punya kaku tadi ngau megak sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya hanya ya nak utai ke bisik dekat nyadi bagi menua kita di kapit. Ya, lanjut kapit no.
1: Kapan nak ke direk mede ujung bulan tu nanti nak ada orang nyanggup deh.
2: Entai.
1: Bukan nama mana yang punya nyala. Apa bala di ATM si Boto ujung bulan tu sedak ke muka SKS.
2: Muka, no. Ya, janji. Janji sarainya deh. Udah ambil kita nemu. Udah ambil kita bergawa muka. Semua bergulok maka yang pula kapit ni sih. Kita udah nurah kian orang. Nggak orang mau muka ke gawa kian deh. Mesti sama pula kita. Pertahunya. Tempat.
1: Ambil muka. Ni pun sangka sibuk lah tu sekapit.
2: Sibuk lah. Ni pun sangka sibuk. Terus siapa aja nak tahu sangka sibuk. Mek ya ke gawa. Bayak dia ni upe. Terus langsung ke kapit. kita sama-sama bala mayuh deh. Nyamai kena awu masalahnya. Menemu ke dia hang war bau sapo nang ngau bau.
1: Nyanan mu kalau baku nang ngau kita serikai saraja nyanan mau kita
2: ko. Nah, no, lama tu kesebut aku kan nyanggung kita hati yang majak aku tu.
1: Au kan kak sok ngau SKS nya me.
2: Au sungkan kak ngau SKS nya. Okay nyanggung kita hati yang majak balau pupis kebukai jangka ku cara nyok mionya. nyam itu tak ke dekat nyadi di bagi menua kita di kafe ngarap ke mujur dan nak mujur ni tahun nak mujur hari udah tadi nyangkong pengawal kita ngarap ke kita itu meruan lansia hati bagi nam itik pengawal ke nama di tapik kita di tapik nak ada di tapiknya penangguh nyam penuh saya nak kuda eh.
1: Jadi berkenang ke rakyat tadi deh kita tua tadi udah bisa nyebut muka jadi muka safari raf safari itu dekat diatur juang minggu tu 22 hari bulan 8 tahun 2026 flag off ya hari jeti kampung tabu muka lalu habis muka waterfront penyawah tidak tu keberakit ianya kira ke 26 kilometer
2: 26 deh asal pulai ke baru nah ngica kepanya ya ngelaban kapit boleh ya teh 26 berarti ya bapa deh 26 52
1: kalau double baru udah
2: mansang
1: dia pulai baru
2: ya mana satu 52 lapan kapit deh 42 ni kah baru lapan ngapa kapit deh jauh ke
1: kira kira jauh 10 kilometer
2: betul
1: akhirnya antara pengawal kebisiknya di bak pilih menua tengah Sarawak itu kelimpin hari safari balik rakyat ya kita bisa megak safari muka ke dekat datur yeah. Minggu itu 22 hari bulan 8 tahun 2026 lagi bisa berita ke kunci ke nanti jam tua tu
2: umat betul umat kita tahu ilah kita berkunci baru kita nyemak besok. Bukan penyemak, tentu ya bisa berita kebukai ke suruhan dekat dia baik kita. Okey, nah, nyak meh namanya berita info ke di kerantai ke aku, ke sekretar wawak setara tengah Sarawak kita. Nganyak pula baru dengan Wan di Sibu FM. Terima kasih, nah, saya berjalan ke pengawak nyentuk ke pukul 3. Nemu, kan, ada yang akan tekan pukul 3 aku, deh.
1: Amat.
2: Okey, nah, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
2: Terima kasih, ya.
1: Ya, kayaknya tadi pengarah kami di

Bah safari balik rakyat ngau power board minggu ujung bulan ialah ujung bulan tahu ya dekat konsep kau ngau sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di Kapin. Okey 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari aku mas sudah aku mai kita bergelar dalam program peniup hidup aku dulu perinang kita istilah gua hari Jonas Joni Aman sebulan sarak setahunnya ba lalu ditangkan ngau program pendiau penghidup aku.

Maya aku di sini ingat kesika orang tidak kangau kini. Malek kiba, malek kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di ringa aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita pada dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak pada dalam program tu. Di aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai dengan aku berdalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningan kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku munggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terubah, terima kasih agai pengelola program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to narengah suhati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudan adai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya aku dah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk kesarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar ba UiTM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peninga sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngamik nyawa inai pulai ari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedau ya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jakok semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngwayak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Kunang kandik ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena, nyakme dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit, kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik ke hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suruh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dari orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai niang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pak hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pihak mega berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kinai aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kinai aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampai ke nuan inai. Air mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu dia ibu bakal nama nyabek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggal ke nuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggal ke nuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau ke nuan pulai datah inai. Nasib meh ibu ngangau ke nuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau ke nuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai, ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agi meh, inai, orang dua ku bersebana, mantai kutai ke berserangan berdalam hati, aneh andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggal ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggal ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggal ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggal ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggal kaku kediri. Seleka-leka anak seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tiang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire ari tanggai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nandang datai. Entai aku galek kedirai pada aku segenam utai padalam bilik tua. Naya aik mata aku inai. Baka nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Baka nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Ku jakut nuan. Ngai ketua ilak keduri hari. Lebih agak nuan anak ku jakut nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil keduri hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamit dikenak ngisik bilik tua ngambil ke bisik di pedak ucau aku keduri hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngilai harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekumai aku kada kedunya hinyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Baka kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu direk ningau kaku kedirek-direk dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu direk dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakok nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsa nupe aku kedire dire ari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia to nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai, baka aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai, ente aku ngenang baru jakok nuan, serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kak pulai. Udah baka nama nuan nyedia aku utai, baka pemakai ke dekerino di empak aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabu ngot kuyung, serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Dikasam ke nuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dikenang cukup manis. Dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempuh ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sikit kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantik hati aku berasa nyamain kuduk di hari. Nanti baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke direk baruai,
Betati ke bekeni tujuh koyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila. Tama aku kebelia diambai aku beak kedirai aku ngelipat gari nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai kadang ibu keduduk petisi aku nengkila aku bertusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikut-sikut betipan ke gari kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi. Tengah dia tahu inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai banget nak betah hudung aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat bakal orang bukai. Nanti bakal nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kena ada orang itu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomrek nuan ubat. Nanti bakal bak menua itu. Nanti aku nada ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata ke nuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai. Aku dito nuan din. Belak ke diri detua inai. Nyak maku ngarap kesedua apai bertemu bak dunia baru. Kasih kesedua subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneh nuan irau inai. Aku anak lelaki, nak aleh maku ngibun diri bak menua dito. Ane yang tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah ke derempu lo lengau maku deinasi bangin antik nuan bisik ninga datai ke nuan ngundang aku inai. Madah ke derempu merinsak maku sekumah nuan ku dah nadai. Madah ke derempu sungi maku tok deinasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga ke sada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tok aku merik cuma kasih ngagai nuan nguayak. Labah udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku baka anak setua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pihak mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Yang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mampu ngamane pengerai seduai anang kelalu benau gawa. Duit uleh giga tiap pengerai nada nemu dini minta ngameli ya. Terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngaga ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk ke sarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih nek. Seluruh mereka pengasih yang penyayang agak aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh. Lebuh maya tua ibu beribun kena di hospital. Makai tua suweh. Nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku kenulis kenang tau. Ngenang tua, tinuak belak belalak. Ngenang tua, kes ngapak, ngalik ke durempung, lelap ke lekah mata. Lebu aku kaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebu maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala betunga aku, terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku, seluruhan aku kenang semua penghidup aku. Nyambih ngagai semua orang kenglala aku mega. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya aib mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap, aku minta kita ngelalau aku ngocak aku acau.
aneng ngena Jacob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jacob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyai mepejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tang berasa puang, laban nada apai ngui inai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara, ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kerudi hari keratain untung bak muai lah. Berasa lelek aku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji. Tiang belubah aku nyabut durek tinebek kaki ke disagi. Benau aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngawa aku bergolai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngepenimpang. Nyemak aku, Jacob ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul, lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena Jacob biadab. Ngotok mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Watak kunjurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program Peniau Penghidup Aku ke di SDA Pengarah Kami Lucia Thomas Kasau. Jadi kita kerindu dengan ke program tu. Anak ingat nanti hari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi Nur Kumaik kita ya pukulai dalam program Secangkir Kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu Reklamayam Band Nuan Barulah. Udahnya lagi lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi.

0: pula hari ni dia puyuh. Nyo beringkuh jari penuh mincing utai.
1: Baru pula hari ya pasal kutu nawai beli risian kamis beli ya. Nyo nada utai tentu nama tadi. Nyo nada tentu utai agai pada pua dia. Nyo waktu nyo nemu naga dia tau kutai. Nak tau nada namanya, nak tau nada tek lawak deh. Nemu-nemu milih utai kapakai.
0: Oh pihak. Nya aku empat lama meh udah beli lauk ke kami sebeli ya meh beli mimet meh kau jakau terus kali nyonurun tarambe mata ga mata to meda utai bepasar dia serta meda utai kejual orang beli market deh nyo dekat mage utai dia japai jari utai kak dia beli kaya dia nak mau deh tak berasai duit berkerapai terbaik
1: sikit ya dia nak
0: bayar.
2: Aku menyinuan nyak menawi kemari nurun pasar mulai lawak ke kemis belia. Amain dah berasai duit dalam kerpai lengis. Baka ni macara hidup tirga barang majak mar bakau ke dia tau.
1: Ngap jakau kau pas sunai nawi. Nyak meh ke dekat dia sebuat kau ngagai seluai dia tau. Padahal seluai dia tak kena beli yang kau tau. Ke berapa itik kamu buat pasti ajak ke binci yang kau tau. Au. Seluai dia kan mau berapa rega penyampau dia tau.
2: Kenapa itu?
1: Amat tak terbaik mendengar ratu astadainya. Nak betul tunjuk jari mai utai ke rega 300.
0: Ya, ma balat cukup rega dia tahu kudai. Tai jual orang beli pasar dia tahu. Amat-amata duit. Nyon ada itu rega gai. Yang nanti kita nurun mai 100 ringgit. Tak semua tak ke boleh beli beras sekampit ngau siko manu aja. Maka baik pulai.
2: Kayak pula.
0: Ni pun sebut kan tak ke mai 50 ringgit ya. Nah, dah tak pada tak beli. Ane angge deh, entai direk sebiliak deh bisa meninggal empat ikau ngau deh. Dua-dua apa belah kena kupainya. Bola nak lenyau, habis nak 50 ringgit nyak, mereka nak ngirup, ngau makan mai.
1: Lebih apa kau?
0: Kok kau meh?
2: Ada yang
0: luai 50 ada.
1: Aku pada lebih tadi deh.
2: Ya,
0: namanya puyuh. Cukup lah gai.
2: Kayak kena.
0: Ane angge aik deh.
2: Kita itu cukup irau setiap sah tim dap berundian ke barang pasar kemeja niki. Nyak kebuat nama, dah gawat. Nadaif natai lalu ngelu pelok ngirau. Ini boleh belanja tang. Bisi gorahnya main-main dah gawat. Dia berubah aja tak. Nadaif ngirau bekoi. Ni memang si danya boleh hidup.
0: Pak, aku boleh pesunai. Nya main lah.
1: Nyak mata dia kaya kena dia pesunai. Akau, nanti sehari nadaif belanja masuk. Tang luar belama sigi lalu sakit mah saya runde yang kotok ki
2: lalu ngelau palau
1: kau kena tu suat pala dengiranya benar kau dah berkira dini kak boleh anek belanya anek ke dekat ke gari yang jauh pawi ke dia sebut dekat tinu waknya
2: ngai pejam atau
1: kau kena pai sunai pejam pun ngai memata tu pai berunde yang kanek belanja nama nak gawak
0: mat kau dah nyapuyuk
1: nyak maku kau dah nemu baka orang ke makan tinu wak munyi kau jakut nyak kau.
0: Ngai gila amat ke suainya puyuh pe sunai nak gawak narai ke belanja kita yang nak makai napa ya narai penemu makai tindu ente nak bagi ga kau duit ulah datang ke rimbo
1: amak
0: bukannya munyi jakau nemu ni kau meh kedire sudah beras sudah lawak nak kodai
1: nak anyu re re gini gini dai datang ni ke rumah
0: nemu dia lai dek pu angka lari meh ba aku kodai alit alit amat ate ku kodai dak sida empi tahu nyak sebenarnya.
2: Kayak kita orang panggau ko den mau dicoba tu.
0: Anehnya udah bujana ro magang teng ciko pengai megawa. Nama dani pagi lu dugau baru ai bepegak keselipun. Culia culia culia culia. Ya gak apa pulai ke bebilia nyigak pemakai nyigak terbok. Ni dekat bisi te apa kai dan nama kita nak gawak deh. Nak pergi gak. Ya nemu udah tak kedai hai tepan dua kita nya.
1: Nemu manduak kedai hai.
0: Nemu manduak kedai ya. Tama ada lu kebisi manu huring. Hai dah kau nya.
2: Baya nawi. Aku alit mati mendak sedanya sebilia. Ti tu dah hapai sedanya engkau gendak tentu gapat gawak tang. Belana. Nya ketulanya benua megang dan juga gawak. Langkar tu buah. Nak lampau bayar selu buah. Tang buruak.
0: Tak mau tang.
2: Cukup buruk amai sedaknya pada aku. Nyawa dekat makai belama tang. Menyika. Nuhanya tadi nawi. Nama tadi pakai deh. Nama kita yang tak kawak deh. Urang. Hari dengan satu tulangnya. Mereka pulih kena berbeli kutai. Kena hidup ke diri.
1: Nama kesulai. Bukan pada deh. Hanya yang pintu ke lakinya sobat deh. Nyama hina ya. Nyala mata rek setengah ke dekat makai. Ke pemuas dan juga di ruai. Lalu pulai ke bilik dekat minta makai ke Inai. Ya, datang di bilik dia nemu Inai tadi. Lalu nak nyumai. Mayanya ni ngaku ke Inai ke nak nyumai. Dia laman sirak ke nyunadai berasa ke.
2: Ya, nama tak ke sumai tau.
1: Mendap kaya kata dah luar danuk ya amin naik kodenya nyau kas mina danuk mulut aja au tanya udah jameh ya inai ya madah kina ya buru au beli meku ya setama macam aja kau kejai nuju inai kodenya nyau lari itu deh inai tadi ngaga bilik terumah kode nyungau sesabe apa sebenarnya bater rumah dia ya keburu ngawa inai kerja meh ih bangka aman aneh ya nyau au
0: au ya nyak kas mina nemu makai aja nyak tang ngai kawaknya bagas ya deh nya mane hab kenyak deh.
1: Mane am dengar leh.
0: Katai kena deh. Mungkin kah kane aku riruh ka ko racun na apa pemakai ya.
1: Didi.
0: Awe akan sampai asa hidup narai meguna ane ke pakai nya. Mihan nu sek kapai na aja. Udah ka kelalungai ninga ka jakau aja orang tua ai. Dah pai teh aku jameh ya, aku gelagelam balas kau. Na kedirai.
1: Paya ke geres pesona.
2: Ini nawe, ku bai dengan tau di raro nampi tu yo sebab puyu nawe. Nama kita serumah tu ngaro, sigi lalu layak seruai yang laki bini.
1: Ham ku aku ya keburu ya ke pangai ya.
2: Cukup andai ke seruai ya magang balon nak. Kelalu dan lain, salah sarang ujung-ujung rusak. Anak suai empu. Datai ke nyau nak nemu bekal ni cara hidup ke diri.
0: Nah, nemu boleh tu.
2: Anak nyau dah besar, kumai suai tau jadi batu, jadi kayu suai ya. Dekat meruan kau bela anak bela mau datai ke diri dari lah.
1: Iya, amat ku nanya tadi apa sunai. Nak salih ke kita dekat nganai kanek deh. Teh kanek dah teh kenyang rusak kerundian si daya. Nak dahi apa indai nak sayau kanek. Teh antinya salih cara kita nganai si da entah dahi. Makanya apa penyada ya nya. Tau ngasuh si da ya beli dudai hari deh. Kelalu diturut ke kita. Semua teh ke dekat si da ya maya gemit. Ngujuang si da ya terlebak nya. Lalu hari penerbak entah dahi. Ngasuh rundian si da minta utai bak. Bagi kita yang belama nyak-nyak leh deh nyak-nyak.
0: Kenapa nyak? Nama terpinta boleh belama deh.
1: Bak ya, Bak Maya kita yang nyak boleh nurut ke peminta sidak yang jemeh ilak deh. Maya nyak masih dah kita ngerinsa kuda lalu ngelaban kita. Nah dah, sidak ngira kita itu kapai naik sidak deh.
2: Dah lalu beli.
1: Au, menyiko jako laut menyata deh. Sayang anak, tangan-tangan kan kurangnya. Anak lalu nuna utai ke sidak ya deh. Tahu tuan nuna. Litih ke lebas.
0: Ya gila puyo pesunai. Mayo ada puyo. Apa inai tek bekanya. Lebu maya ne nyo udah besar. Nyo nemu ngelaban sida ya aku dai. Nyo nemu ngemedias ke sida ya. Maya nya bau ka ngajar ne. Ni ulih aja dia agai pama udah nemu ngelaban deh. Agai ya mi de turut ke mage ngutai kok iya. Nah, ngambe ke merti.
1: Kenal.
0: Ngambe ke merti keno teng na dai sida ya nemu nya ngerusak. Anak sida ya empau. Eh, mayu hanya induk dia tu nyomu dah umur 14-15 tahun. Akik badan nemu masuk garai au. Nya, dari empu age nganai ke inai. Leh adanya,
1: nemi mai ari dia tu. Wei, celek mata, lu telepon celek mata, lu telepon.
0: Tak ku pepat telepon.
2: Kelalah.
1: Ya, eh, kau pernah tahu nemunya, nawi tak kelalaih ke baik buru. Kita itu keliar. Aku umur 9 tahun. Dah menemu saya garek terimpur penaik dia nukai.
0: Bisa yang buru hari penaik. Wah,
2: nekok ke dia berenang.
0: Bukan luka dia berenang.
1: Kau yang bisa payah pekak dia tahu dia tahu nyama muntah yang. Ngena injen garek. Tak simpan aja. Pen, tidak naleh kerja. Kena nyaleh dah. Iya, nyepuk garek kemisian kai.
2: Tak tekan aja buat ini. Tak
0: semitiak magayang. Kau bos tayak dia.
1: Mak bunyinya tadi mes tegak lalu dia naik si dempo deh. Nya darah tu deh anek baru dekat ngaja tu deh ngasuh tau ngasuhnya ten tadi udah lawan. Ni nak anek lalu ngai laban nak terlebak deh. Nya bunyi lekal lagu deh lawan nuan sa.
0: Semak ke lagu nak puyo.
1: Awak.
2: Mai puyo silap pai naik pu menyangasuh anak. Mai wah pejuah singkang dalam penghidup. Ngandai anak-anak salah tang. Anak datai ke cara kita dengan lainnya. Nyau ngasuh sida empu tusah tu diari. Semua orang saya kena magang menyi kesuai tadi. Tang. Anak ngas tegal saya ke sida iya nyau ujung kita nyau identiti sida empu tu diari. Utai dikerja sida. Salah magang. Anak kita ngumpai betul laban nyau mesti nesat sida. Ndak ngelalau utai kesalah ngebetul. Saya kena menyekal jeku lawat melentur buluh biar ir buang meh kawan
1: kawan. Pesunai, ah meh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal uteto deh. Mpitonya asal aku dia tu sama ya.
0: Kalau,
1: mpito suruai
2: lagi bini yang aku
1: dah kelalu ngadai anak suruai. Bah, kamu buat dulu aku tahu. Yang berat sama bili aku tu hari tadi baik suruai dia beranau. Tambah ya kesukai sikit tak kengai deh. Ujung buat lah aku lagi.
0: Iya lah meh puyo. Lalu nyumai non lagi. Nama udah masa lu nggak ketua pasunai gak nyari pengabaya napi aku udah pasunai.
2: Nice.

Okeynya tadi ya program secangkir kopi dikena kunjung ke program kita yang kup ke Sareto hari kami di WFM Sibu bawa ngelah tengari. Terima kasih yang kami pengari kami kudah nyedia ke program-program ke didinga kita ke tengari itu. Terima kasih yang Lucia Thomas Kasau kudah nyedia kita Ronald Temua yang gak punya apa nyedia paku piak enggak maga teremang kudah nyedia ke kita program squad trio piak enggak. Terima kasih yang enggak kepala MCR kudah ngemujur ke kita begulai pakai ke tengari itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di WFM Sibu. Tung baru kita bawa aku bukai. Mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari Ika. Celum manis abu ralis. Bye-bye.

0: bedah teh alana. Plihe sayu asen timah lale.
1: Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

sang lebih seu pa bung ngai dalam kelana tama do ni kena heta ma patronga adhen do langa sayu mena pa patronga adhen do alanga taga under pa lasu krane okey kena langa tak teronga tu gui tama patronga adhen do lang lasu krane asan hado apa jadi na kame hari do kayan mira FM bara kenun ke hadui alang ana telok na jarun na telok pakadi do alang lasu tak alam ma dal hetam deh nak ngot teman hang telok lang tu sasang nah di hawang uma tegu nah ita ma patrongak den do alang lasu kerane bi tak lama teh tak lama kelarah peji dina kami so kena payak teman hang telok lang tak peji dina kami tak lama kelarah tam lebih do ujian ni dengan menita melang teh ha umaru hajan hado mana telok lang teh ha kampung lahu nunan pelahu mana telok lang teh tak lama dalek puluh tusu ada bulan saya etam umur tamat tak lama bulan saya bulan kebangsaan ni lagu kedua tak lama kelarah tak lebih ni jarun telok pelamanak pujak pusu kenun hadir langis sangan telok nak lebih ni lho

0: Alang Teh Habaram Dahin Belagah Paanah Beji Dahin Radio Taam.
1: Tips Paan Mageh Jaka Dau Taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Iya, cita nga talang melaku halang nga kena na dari Amira menita malang aku ma nunah jadi tu dubaya. Ya, tak mana hanga tak lang lengyo lebih ani. Abi nak lagu ani ngapa tajuk nah nah lengyo. Ya, talang mati kenun ke M malang ana telok patrung nga ado ani. M mati ha ana kerlangan telok terunga ado ani alasu. Kenun alang ana telok na tugu tama patrung nga di nak do alang alasu dani. Senado dang petua di nak berkusi nak pergi dina kami hari do kayaan Miria FM Facebook anak kami tak apa apa aman klok lim ada hina jen hado menita melangi pun dengan bahad dengan tema nomor WhatsApp radio kayaan hina kosong GG telok G saya kosong GG patusu
1: mengedar memuat naik memuat turun menspingkali hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Iya langku langkana ni unita nining langku ma alangyo langkrita ma telah minat ampa yang tama peji tak alam hati dengar hati jauh dahulu surat dengar halo biani.
1: Lunok tu kita melega amoh i dagang. Lu bunci, kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua, legah hui melai menulega hak pasen. Lu buntelok, kunandanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat, ita menusidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunandanan bejuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
0: Saya wateng hak Sarawak.
2: Saya wateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selepas datang mana kalau alang temu peci di sini kami ngajeloh kelarah di sini jaka alang entam hipun lebih ani di sini selebih mana yes enam pelahuman luna jan hado mana telok lang maju su pejedah yak talama kelarah tam lebih ani hati selebih mat afiana mayus kena hapaan dena sau talama kelarah alang te Kalimantan Barat Indonesia dahin nudana pelahuman tiang pako Victoria Mujan Velareno Hardin Fas ya saya kenap tak lama kelarah peji jangan hadu men bosika duten tak lama kelarah peji di radio kaya Mira FM mentrok lang lebo peji dah kaya dalam mos app bara dengah mandala apa nan telo sekena paya aman kelo di hene kena telo dang pihana jaki jarun kami pengah jarun ku pengah lim kelang kelo was apati ne nyemo win apa kerja ka anihana amdeno sayu heti mado lain paput januno sayu mentrok lim tak lama dahun surat dengar. Ya, tak lama dahun surat dengar lebih ani tak telok pen 4 juta ringgit ana pakai apa na projek gati projek Mariang apa na gati Mariang sekolah kebangsaan SK atas hak bau belajar anan na ngakun tak ada pembuat hak Kementerian Ekonomi tak ada rancangan Malaysia ke perlu telok tak lama plan G hadui projek ana melabin hadui dah na nama amin bilik terjah alang Mariang dahin ubung-ubung alang ja ngioh manbe piawayan alang tekep alang perlu anam. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nanti berabara projek kanan nengiu. Nahari talam maduman Mariang. Ya, alim kehalang menteri, heti timbalan menteri Beliadin Sukan nanti bara pengaki Nuhang, tak ada beraja RMK Pulau Telok Plan 2, alim ke UN atau lepala Kementerian Ekonomi talam 7 hadianan. SK atas tegerang talam maduman jiribu pitanatu 40 saya unak deh, hipun jatuh telok puluh jilong nyam sekolah, pulu telok guru dahin telok loong dah anggota pelaksana kumpulan pelaksana nyadri hak sekolah anan. Pusat Gastronomi UNESCO alang teha perungan kucing anya au anna tak lama ujung dumana ni timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato Snow dan Lawan teh bara kerana hadri na awananan watang kira saya 10%. Hadi lama dina hadi pilo tejo halalan pujan na tak lama pas area kucing ala dang name tu sahlan pujan na anna ala dang ngendrana kenun ka ubung alang mariang dang anna pake aba na name tu sah anan timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Suga Embas te bara men hadi pilo anan sang anna Dahin alang sang pulong na hinadha Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak.

0: Dahil na tayo kalang ana pulama na aba na pa may tusah aniha na na jamatan na patlorong alang malaga hatulah tu 65.7 tulah tusu juta ringgit ala dangan sedia alan itu nganyayang mentusah ala na pujan dari mana kota Semarahan dahin asa jaya tiha damak laut dahin na aba na kuasaan perindustrian tino ala jan Ebulan sang pake ala naya dalam pasaraya Kuching. Dahin tek na hadui te na jematan ani angiu ala dang permetu salan pujan pasaraya Kuching. Bertemu dang na alan kelunan ala ngati pala awan dah na hadi putah. Wina mandah alang tek ha utara Sungai Sarawak. Dahin kontraktor u ngakun sanga pau projek kanan tek ji 20 dahin hadui-hadui alang bayak lo adna ngio de bulan alang u anetap jambatan sejingka dehna ji bagi men ano dahin hadui alang anat da projek jalan pesisir pantai Sarawak dahin jambatan alang ke 22 ana pakau tek da projek kanan Dalam manuti, Dato' Amar Douglas Lima Tek Bara, 50 saya hukah jematan Oka Krane dalam hadui nana ngejeloh program transformasi jembatan luar bandar. Program manan sang menggunakan kawasan alang teha dalam lirin, alang patrunga dihina tusa, tek jauh jematan nuna alang andah pake. Masuk na andah alang pake jematan kayo, dihin alan kayo batang. Tek hang awan alang anah pibahat na alan bak kelalan, dihin alan terusan. Na jematan badang Anan atau gunaklan ala neme sayu alan petok kelunan alang teha dalilirin ala dang pekemle anoda putong jaga dalam awan alang dah hipun. Ya mitam lim tunai tamah peci tak lama dahun surat tengah lebih ini dahun surat tengah anak pembong ruak tek jaga alang piah ngak jima selebih saya kena mana kelok lima dahin sepah bong mana kelok langa japa nak kelok peci dan kami arti emiri
1: Lebih ani aku nak pinde kumandahin wala o bake koi mangsa melai le para nak melu jenau su murid sayu

Ya, saya tak dalam lagu hati. Mak mau nak alang kenan Alex Lihan. Ya, saya kena menaklo alang tak hawa apa jadi nak kami mina apa pedong putong jaka. Ita mak hawa besok kena payah abin tak hawa tak peji. Di nak kami ngajelo hadui alang anak telok na. Dengar halangan usang dalam deh hati 26 dua bulan te lima uma apa nak kelunanya dui apa nak dah te alang te ha jadi semara mata sa dalam tu sahatutung ini ada barang lang ni mana pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bombard dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tu sahatutunganan Malvin Uma alang apa nak dah nyadi te. Dahin dah alang napa obui napa dah buka dia maram tu sah tutongan ni hana dah pasukan bomba mana bala bomba dahin penyelamat BBP kanawit dahin BBP sibu alang ateng napa dah buka te maram apui te buka la tusu tusu medat malam lebih dah halam dem. Ya, abin sayu nak jinun yang tak kerunat gak dalam tu sahanan dahin hadui maram apui dang anak menata alang anak pi pelalu jelang te awan tu sah anan. Ngua telah mendengar hati dah barang te jauh program alang anak kuma hati nai nemui pi rami NNB 2026 ni. Sang pabung kelunan lebak hak Dewan Lamin Adat Pangan Kemat Umar Bahas Sungai Asam Melaga nahari mana 20 G atang 20 telok 2 bulan saya 2026 lepan an hadui kelihat di rame alang sang ana teguanan dahin kemuncak konsert Naina Muay Birami NNB 2026 alang sang putula artis-artis mandalahani menjam tokna Rosiana Orai Juli Jengan Rosrina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila dan Gabriel Mawat. Dihin Jan Hado, Lahu Jianak Ok Langumur, 22 Duman, Andrian Anyak Robert, Bara Oge Nak Daka Sape. Dihin Naman Kloklim, Konsertani, Sang Ana Pomo, Hati Malam 22 Adu Bulan 20, Malam 26. Dihin program ini, hari pukul 6 lebih, Atangan Nak Pa. Adahin nasang an pemo ha Facebook live dah nana hati Facebook YFM Bidayuh din Iban. Adahin kena hata mak dah ngatang lim perame. Ada pak hadui alang at nanan. Tiada dana ni tama peji tak lama dah bara program alang ngasang ana te 20 jia tengah 20 telok 2 bulan saya ani ha asap koyan belaga nai nemuai birami 2026.

Kanada, Persatuan Kenyah, Kebangsaan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS, Sangna Sarawak Kenyah Cultural Festival KCF Dahlong. Tino hanya nang manbe do bulana program alang anna yati matoh man telok puluh ji do bulana saya atang telok puluh do bulan saya atang telok puluh ji do bulan saya ada sang anna program dahlok dewan serbaguna di ID Piasa Miri tak dah na patadi yang pet penten. Wana na telok puluh ji do bulan saya blok do hari kira pukul 20 ji di mana nana hak pusat kebudayaan forum leban ana program malang anda na jam tok nak ji de bulan tak dah petadi yang perarakan kasih perarakan dah banasel nana temah terjadi SKCF 2026 dan lebih ji de bulan na pitananan tak dah temah terjadi suka rakyat petadi yang pasing dan petadi yang jalak dan tak lem kedah na keliah putulah para sokes kebudayaan ngajar dahin nak dak aganasan ya bang malam ji de bulan nana dan lang lah nak lebak program mana batau man 30 ateng 30 de bulan saya ateng pat de bulan pitan ya kena telok dang jam lim hui nak mana telok alang tawin tak lama program alang adna mirih ini alang kenan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS tino dah lok na Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 menji tempat de bulan pitan biasan hadu telok puluh de bulan tak dah na petadi yang berbenten dahin telok puluh ji de bulan etih te dah na pusat kebudayaan lahu te dah na program-program na hari pukul 20 ji jema alang anak pusat kebudayaan forum alang lana lebak aktiviti alang anak dah lo na teguan na kena kalau deng meteng dah alang tawin wina Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak wite menhang telo alang ikam ngio program alang anak dah lo na ane wite teng alang ne men telo lem.

Ya lagu lagu nan jam sinang mana telok ini nan lagu tak lama dah hari ni telok penal ke mak dan nak redu Kalimantan ya selebih mana kelok alang penjadi nak kami ewi nak mana telok lang dah dah nyam ya saya kena tak lama Clara puji dah nak kami dah nak kasi amin lain nak kami mada tu lain internet kami ni kasi aku ledo basak dah nak kelok dalam nuti mai saya kena mana kelok lang majusu penjadi dah tak lama Clara tam lebih ni mina am hawa te manhang tolak lang ngelanyat mai kiso meju tebok kopi ya so kena mana kelok lem ya selebih man moga make joys Richard ingan Katrin Ubung nunan pelahu man Ros Tarang lah jauh anye Bosika Duten Raja Muhammad Fazil Siti Damalinda Siti Diana Selubi ada Blin ke Banja nunan pelahu mana telok lang teh ha Miri FM official so kena payak kan hari ni telok mengku make joy saya Selubi di Jayusun nun dengar lebih ani hak konti kena puji Tuhan sayu lasu dong ha daleh apa nak teh kerani ha kemaman ha Kuala Terengganu ini DJ kena ya awan nak nyadui ya dahin tagak doh ini nunak doh hak Miri kena kena kalau dah nganyui matang tang hari na telah magua make joys ni tino hai ake lagu mampu tagang jaji lang kena norai lah deh kena asa kena berjusun kau boleh saya nyadui kena asa kena payak man dah hari telah lang teh kemaman Kuala Terengganu semenanjung Malaysia ada hina na hina man dah hari na telah lang teh kemaman Terengganu dan dengah man na telah lang teh nak dapit dalih bantam teh usun tanah ni Puji dihina kami telah mengklarah telok lebih ini dengan pekatang dihina barat dengah Nun hadui, nun em tam, hadui tam, tugu do lasu ni dengan kusik puji dihina kami Tak manhang telok lang jendang ke temusang Nah hadui telok hawang rumah menjam tokalang layu nak Ngemnu pengakai dah hari ni telok ngap dia ke lagu Lengakana Florena bulan, amai aku kawah

0: padong talang mo repa tama klonan hate aji jaka alang na kenapa telo tenggak no repa ngati no tele bang te klonan alang ana telo nyalam no repa klonan alang murip jalang ade hen telo te ke ha ole ka ole pala tuhan repa ha dah ha ote su mana telo ya ati hana ji to kalang dang na kenapa telo dena sayu tak lama klara anu na pelahu man hari na telo alang te peji di hena tam lebi ade selobi man bundau babeh wai selubi saya menyadu DJ selamat liman uma bawang tinjar kena so kena menikah bundau babeh wai tak lama kelarah puji di hari dokaian Mira FM dan hadu mana kalau alang te WhatsApp aku yang hop deh alang menje gabar kupi telok dui lebih kupi tebok kupi jaga kem kena tak gabar kueh kalau lahu hadang dino Okey, mentok lima tak lama kelarah pejirin dan kami hari dua kayaan Miria FM Asan hadu tepuk ke Pak Junang hap dengah anu pomo menjam tu kalau ngak layo nak menbeh telok kayaan men arti ya Miri
1: Lehinah radio kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayaan Nepji Itap
0: Pengake dah rin telok lang teh ke mana Terengganu. Kena hitam dan hito kata lagu ni.

Iya, putagang ngajaji telo. Pesidihina kami redo kaya na Miri FM putong do. Mana buka lo pada dua tangga buka lo enam lebih. Anak nak terbuka dah hok telo pesidihina kami redo kaya Miri FM menjem toka kuri lagu la kena Rosiana Urai. Lengku mak mapu tagang ngajaji. Ja hino hayang hino anu telo tele ben hito ka putagang jaji telo tek dolang lasu ni. Kina adang dui atak mi kanya dehina tangana dui atak tua leba. Okey, mana telo leng tapi na tak lem industri kreatif we na tak lem dari tam mentelo nyam tapi na biani tam nyenang te jo industri kreatif dehin tak lem sektor hadi iwe doni jana ji tok leng dang ngebuka awang menhadui ngepuan nuna na balai dahun timbalan menteri pelancongan industri kreatif dehin seni persembahan Datuk Sendodan Lawan. Dahin dah nak lahu tak ada dua sektor ni lebanan awang awang mejar ekonomi dan adang tubuh tak nak. Jadi ane nak jito kaleng dan nyam tabin bayani nabit awan pelong tok kaleng sayu menwang urip tak alam amin.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.
2: Ya temu hapeji dalam mengklarah bejirin kami Radio Kayan men RTM Miri dalam mengklarah tam lebih do jini pelutusu do bulan saya. Dahin tak menahang telok leng ikam jam. Nguak nombor WhatsApp Radio Kayan hina kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu. Wina tak menahang telok ikam bara dengah timah dengah bahan. Minta maklumi bukan lepas telok puluh minit lebih.

di kita secara percuma. Jangan suka, kami yang bayar iuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mulai satellite juga.

0: strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
2: Ya tama peji dengan kami dalam mengelarah tama melalui ini utama peji dahin Winifred Livan alangkah salina dahin bahasa dengah men telok lebih ini alangkah geritam pada 10 minit lalu buka lepat lebih dalam mengelarah lebih do nu dengah men telok alangkah ni nyemung peji dengan kami dalam mengelarah tama melalui ini we nak men telok alangkah ni lebu dalam most app kah nunan perhuat live Facebook Radio Kaya anak Mira FM dahin tanak kui lido nyue kelok nan ni nabi kanan lain kami jan nok ngian kerani awan kami nyadui dalam mati so kena men kelok lim alang japan kelok ni lebo anu dan pelahu manita malang petrunga di nguyo ata alang amno nok naje ka jan nok bawah ka dalam awan telok abin kena nak do lasu abin kena nak do tagak pedong januno sayu anu ngoyo ata alangan telok pun kena telok pelahu pedah sayu dalam hadui alang ana telok na pedong ata ane gunah te payo payo tam ne aban tam mayo mayo kat hade hade gunah ne aban tam dui paksak ata manahang telok langa patronga de na ta alang patak kena telok deng napis nak sayu.
3: Kerana mari kita nyambi ke, kan kita nyambi makan tak. Kena di pengalaman dalam ke Om Hado. Teguh kak, namun nak di.
4: Saya kata dia, si gue lawan dia.

0: ate, hudungan kita. Teko na, kasi na ko itong takita na, hindi ko rin baka ako te lagka. Kala na saluan ko ni birak, saluan ko na di. Sayo, bakang ga ko dako yung house, sike. Ay, kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano, no, ika ka? Yan, nyamu na, ike. Hayo, ika dia, telpon.
1: Oke, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: kunyam lah dia. Itu sayulan ke
1: sayur. Sayur aku nak dia. Sipun aku nak ke debi. Aman aku boleh mau ikut

Aku ingin pihakkan dana ini dalam lagu nak ada dalam kelarah tama lebih ni mentok lang maju su saya kena payah awi na peji dehin redo kaya mera fam temu hari dina kamek dalam madolang lasu kena perdah dalam hadiola antelok na. Ya, mentok lima perintah pun kelangat ada dengan berkurang 50% hal mati kena na tusah alang tubuh tak usun ala naya dalam lebodo mana 2030 bayar anan hena dahok petok lang neman TPM dari Tam Malaysia. Dalam tangan adalah mihat hari keselamatan petok kuna bangu tak usun ala naya.

Bujang Blues Rumah Panjai Kena Bojet Derepan Erwan Sekarius Tak nama Clara Haji Dhin Telok Lebih ni kena hani ngeriang lagu Doa ni tak nama Pahmoh Tak nama Clara Tam Lebih ni Wih nak mana Telok Alang Tak Haji Dhin Kamera Doa Kaya Amir FM Ita Ma Haji Tak Alam Dengah Alang Tak Bara Kaya Dengah Usun Tanah Tam Lebih ni Wan Tam Tama Haji Dhin Kami Ya nah dengar halangat ni men adalah menila alang te barah hukah kelunan alang gak talama tu sah bahui aya eti bahui tropika Louis dehin meme alang mate awan alang te talama adalah anan alang te na kira 5.0 saya juta long kelunan ha pulu wilayah Alang ngatik gak tusah kenana bahwi ayah anem. Anak dengah alang anbara jadi tak lama dalam Filipina alang tek barahwi 5 juta longklunan gak tak lama tusah bahwi ayah tak lama tusah ji bahwi alang tak kayak lan metek tak lama kuri-kuri wilayah ha dalam Filipina. Tak lama dengar mana dari Jakarta alang antek bara dua ngua tusah tanah tegan alang ana bara mete busang Flores wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia dok ji deh onan dua do tusah tanah tegan alang megahan tusu pen tusu magnitud alang pahnoh kuasa nanan empaya nate ngioh menbe dengar alang antek bara tusah tanah tegan alang megahan 5.0 saya magnitud tanan nabara jadi tegu buka tusu pada 26 minit cihima Ngua telah mendengar halang baik loh telah madahun surat dengah dengah suntana lebih anih na nyenang membedengah halang anusang ujung migu anidet joh tusah tutung tuan alang anabara jadi hadale krosia anbara ribu-ribu tua kerunan lap bulak pala awan alang selamat dahin anbara lebak alang gak telah matusah aneh. Kira jiribul ongklunan negeri bulak lap men kampung-kampung dah alang pajelang dahin awan alang tusah gak tutung tuan ane. Dahin etek kuri-kuri awan. Alang tek ha atahan alim ke anabara tek petrunga uma kelunan atasa win kena negak tusah tutung dehin tek bale uma anabara tutung lenyoh kena tusah tutung ane Benanana dah alang kuasa mihat lahu hadu nyelamat ala dengan tegri kelunan alang gak tusah tutung kuasan awan datang ni pala awan alang selamat. Kita mlim nuna tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ani dengah usun tanah ana pemongrak te jaga alang apiah ngua cimam.

nyenang sayu hadir kelatinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dah yang kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli umat, teka

0: saat ko pala ata ka ng silo kawit ni. Noon, nagjajam na ata ya. Silo? Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at ako pinagre. Mamarana pala ni.
1: Noon di dati pong, noon. Ale-ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ta. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tek-tek na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Ajak ita ni umali. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tek basak de.
1: Tipong u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayur ke jam tudak ko ni. Kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kena jima duji u sayur kena.
1: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena. Jibulan u anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit jenis ni ketek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nok ni tu sak kena pu.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Ya, tiga selamat datang dan selamat pemung kejaya kat usai tali dia tahun 27 atau bulan ayah umat 2026 siut tau ca ilu kau ngeringar dengar cinta radio kenyam refen pemungan ini bungan. Perintah Sarawak kepencau nak sokong dana bagi memperkasa sektor industri kreatif seni persembahan dengan bakat tempatan. Jadi capuian ia madeng dalam bidang ekonomi madeng. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan Yakuma, sektor kreatif biuntua kaum dengan fashion dengan kenapa seni persembahan tapi kesukaan buka awang gayeng dengan bidang ini pekuat ke keluhan usahawan dengan menat lebih kado lah pelancong yang naik ke negeri Sarawak. Ya, kalau ida dini apa nak tengah dalam lah industri ina nak aset potensi warisan budaya unik ya on kat negeri Sarawak apa suka tengkin kidi tekat tenang ngan kadok naan puyan kreatif pegi ngan fashion, textile, tradisional, music

0: Dengan pekinapa seni persembahan dalam reka bentuk. Alat sutuk nang usaha ngempaula elemen warisan kobana kain kumbu pekinapa ia ngebayak si reka bentuk fashion modern ia inana ca puyan ia kena penukan warisan budaya ia penco jadik ca puyan ia sukat ke terima kuona kelunan kado. Ia kuma pekinadau kak miri. Pelajar ke kawasan Awang Pasen ia ona potensi ia kuat hebat bagi alat kejayaan ngana pelajar ia onka kawasan Pasen. Menteri Pendidikan Inovasi ngana Pembangunan Pakat Datuk Sri Roland Sagawi ini akuma uku ida belajar nabi untua capuyan ia ke nak penukan se pahampi se caca usah dini. Pelajar dini tai dalam pengudip dah tapi nasi usaha disiplin dengan pekenapa semangat usaha dah semaik. Ina uko kalau ya kalau pelajar dini numun ke kawasan Awang Pasen peketo alat peluang ya un pala ida ngana ya petirak pekinadau siup majlis penangguhan karnival akademik sekolah menengah kebangsaan Long Lama ngana teks tirak ya lapa baca aku unang. Ketua Bahagian Pendidikan Kementerian Dono Henry Nohen. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Golongan muda kat Sarawak un awang keperluak si idea da ngan bakat da dalam bidang usahawan. Berduang ini hinana patut ke ngebayak sediak peruntukan geran ngan pinjaman pengaduk 20 juta ligin yang sediak kun perintah ngan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma. Inisiatif ina hinana gunalan bagi nagap lah pembangunan usahawan belia. Bagi ngan nak sokong buka syarikat penadiang ya un asas teknologi. Ya kemam peluang ini apa peluang senang awang pala usahawan muda yang ngebiok lah dagang iut ngana teh pala gayang ekonomi yang lebih biok lah ke kawasan Awang Pasen. Puyan ini sukat kenuyan generasi muda dini yang biun tua undaya saing tapi nak peluang ekonomi pala masyarakat ngan Premier Kuma Pekinadau ke Kota Samarahan. Bahagian kapit neranak seona potensi jadik cahap agro makanan ke Awang Pasen Sarawak nasib potensi ya biotlan dalam sektor pula puyan pula ina ngana Menteri Kementerian Kerja Raya ngan ia pak ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalinggi yakuma pengaduk 384 hektar kawasan ia on potensi bagi mula padai ia ida lepas nerana uko ahinana ke Sungai Tunoh Bukit Mabung ngan pekina penanga merit. Napa pembangunan sektor agro makanan gunalan sokong ngan infrastruktur, teknologi, kemudahan pemprosesan ngan pekinapa akses pasaran ia lebih tiga laang ngebayak se hantaran ke FB rasmi ya Yakuma. Abek nakini pengaduk puluh ayah ibu telu puluh ayah ada kelunan petani ke bahagian kapit ia ke terima penolong padai sio uman lapada. Pengaduk ina hinana peluak sektor pula ke kapit biun tua kat sektor ya iut ya perlu lan on pembangunan ya lebih terancang lah. Ya kuma pekinadau siup majlis pejadik penangguhan Kapit Agrofest 2026 kat Kapit. Pusat Gastronomi UNESCO kat Padungan Kuching Pekiok Kelepa Penuh ujung uman ini. Ngana Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Yakuma jinan ini hinana nuyan pusat ina ya lepatai pala ayah 10%. Projek ina patut lepa bulan ini tapi un kediut duai uban gayang-gayang reka bentuk ngan pekinapa penuken ya idati inana teka pala se pengelok ya ida kelok ngan ini kuma ya kuma pekinadau sio kuma kelunan di ala dengar kelepa majlis pejadi Pacific Asia Travel Association PATA Youth Symposium kat Kuching ngan pusat ini pa peluak se keunikan ngan pekina pekadok dan pengumuman tempatan kang usaha Sarawak promosi industri gastronomi negeri taika peringkat global. Ina tahu dengar tepat tahun ini dengar yang lepas sedia kuon Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Pencoh pemengkejaya ke usai tali dia kenyah Mira FM. Selama sempat dengan penuh kuon dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani. kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, Badak Dengar Mading, Petipo Sarawak.

0: 耶。
1: Naik pemungkejayaan DJ Annie Bungan.

0: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya okey, tinggal sana ke kumekam dek kejar ngala ke usai tali dia kenyam Mira FM. Selamat tetap kumekam dia bersiaran ngala tahun ini. Tahun ini 27 atau bulan ayah umat 2026. Toja tahun ini sengen ake ya. Okey, tepat tenang jam yang ketelu. Hello, bersiaran live FB ngan pekin apa ikam dek mad yang bersiaran ngala ngebek siaran radio tempatan ya jam yang ketelu ini sengen ake ya. Bekira cempi tu ah. Ikam dek sukat kejar ngala. Ikam dek kejar ngala cina umat umat aduk kelepuk daya kena. Kak pasen-pasen atau pacin awang negara yang umum ku masih nak tepat kenyah daun ke tanah Kalimantan Indonesia kena ini dengam harap tiga singelah selamat sore kumaikam harap dah nak tawainah ya banilu nasik nang inu-inu tuak penusai ilu pejuma sengen ake apala alat daduk kimat ngana sukat nuyan kidi ngatiga ngana lancar tu ya selamat tetap kumai kemong lah sengen ake ikam dia pemung kejai ngala tau ini bungan datu tu ya ini lah sengen ake ya pesalo ikam kurang cina cat jam ini ya ngana kumai kem dia mak dia bersiaran ngala nawai mata mesej cem kat live chat ngana ambil nawai pas sengen ake ikam sukat ngeringa amik ngebayak siaran radio pengalai RTM klik dan pergi apa ikam suka ngeringa ilu kat channel Astro ayah tujuk ja channel radio Astro ya ok selamat tetap kumai ikamong dengan nyawa tiga tahu ikam dia lepas mata mesej kat live chat kat ini apa ya cina jam telur orang tu yang tepat dia suka kejai ngala bangin tahu suka pemung kejai dengan jam wong senakit ya ok tiga panggil tempat ngeringa ada tiap belian yang ada lain ini cina Jeremy tingang yang selamat tetap kumai ilu mong.

0: ini seumuran Pulopian 76 lepas berjadik majlis perasmian Kompleks Petra Jaya yang kau dengan bangunan Tunku Abdul Rahman, bangunan Dewan Undangan Negeri Dun dengan Lapau. Kompleks bersejarah hinana lepas berjadik kuunduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Projek ina yaida nak ngadan Tunku Abdul Rahman yang alak ngadan tekep ngan ia na jadik bapak Malaysia ngan apuyan ini yang alak belajar pengaduk 60 juta ligit. Pekuatnai ngan Baginda inana yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang yang pekuatnai naat sek tabik hormat ngan natai perasak sek pejalib pengawal kehormatan yang Cina Caato 7 anggota Regimen Askar Melayu Diraja. Kelepak upacara rasmi ina rombongan diraja pekuatai naat sek pameran pembangunan yakti kat bangunan Tunku Abdul Rahman ngan ini peluak sek teranak yang gunalan dalam sejarah pembangunan Sarawak numun ke kawasan Petra Jaya.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tinggal sana kat kami kami nak kecah ingat lekat usai tali dia kenyam RFM ya. Adalah nasi nang kaya awang lah tahun ini panah tahun ini sengen nak ya. Kampin pipa dalam lah nasi kat pasan baik merek kini pa panah lo ke kawasan-kawasan dek tau pa. Ya, lah pilu nasi on se bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk tapi nainu atau tain ya. Aku ukuk-ukuk di nang dan ada mungkin apa hilu menawai kuma hilu mong lah pala peketo berhati-hati inu-inu yang elu tekawang umak. Ya, peketo jaga tiga agak lah nang gaya awang ya peketo pekali nak kini lah ya tapi dah mungkin apa hilu puji Tuhan pan-pan nak asyik nang gaya mabun sap ya lepas teh kurang ya teh nang tahap ya ilu nasi sederhana lah nak kini ya dan kenapa kadok si ukuk-ukuk ya lepas tiga lah ukuk ngan harap na kelepa ini oh lah nang tau-tau dek ca ya biun teh kapan lah mabun sap dini ya. Ok, hakik kalau kusi kumaikam dia pemung kejar ngan laka usai tali dia kenyamir FM ya dan kenapa nyok tiga tawai kem dia lepas mata mesej kat live chat dengan nakik ya yang sangat tepat dia lepas matut mesej searching dah jam telu orang dan kenapa aku maikam dia like tali dia kenyam RFM tinggal tawa Alexander Anyi Dublin Kebaja Betty Ali Felicia Awang Jauh Anyi Bob Hairin Wang Jun Seng Bong tinggal tawa lan aku maikam dia pemung kerja ingat lah ya. Ini info ke kusi kumai lomong senaki pasan untuk ke Sukan Malaysia ya ke ya jadi ke Selangor ya suka Malaysia dengan kenapa para sukma dalam nasi ke ini nang kedudukan pingat ya rekod nang abek jam lemah ini ya hilu nasi ke ini sekarang ke minana kedudukan ke ini yang mempunca tem Negeri Selangor on pengado pulau telu de mat pulau ca de pirak ngan aya gangsa ngan pengado telu pulau dua pingat ya ida lepa ala ngana keseluruh nombor dua Terengganu pulau ca mat pulau PN Perak ngan enam gangsa telu pulau enam keseluruhan ngan Johor ya lumpun telu PN de pingat mat PN Perang ngan pulau ca de gangsa pengado medal ya da ala inana 20 PN Sarawak ya lumpun pat nak kini ya aya ada medal mat lema ada perak ngana puluk telu da gangsa kin pengadoa 26 medal ngana ya lumpun lemah inana wilayah persekutuan alat tujuh da mat PN perak aya ada gangsa ya ngana puluk pinang ya ke lumpun 6 ngana 6 da mat lema perak puluk ca gangsa ngana lumpun tujuh perak lumpun tujuh negeri perak lema perak ngana PN gangsa lumpun ayah Kelantan ayah lema ada mat telu perak enam gangsa ngan lumpun PN Sabah pat mat dua perak ngana pat gangsa ngana lumpun pulau inana negeri Kedah on telu de mat lema de perak ngana pulau pat de gangsa Perlis lumpun pulau ca telu mat lema dua perak ngana enam gangsa ngana lumpun pulau dua Pahang ngana telu de mat ca perak ngan tujuh gangsa umpun pulau telu negeri sembilan dua ada mat telu perak ngana pulau gangsa lumpun pulau pad Melaka ca mat ca perak ngana dua gangsa ngana negara ya pekuat nai nyukung dalam sukma liwat ini pas dengan akik inana negara Brunei Darussalam ilu tahniah apa dua pingat gangsa
nak kini lah abek jam lemah kata tau ini orang ya. Nasib kedudukan ya terkini sengana ke ya. Ya ilu nak tahniah lah kumamung negeri-negeri ya lepak nak cabaran-cabaran kuma ida semai. Okey, ya biola semese sene ka live chat kena. Geng-geng tempat geringan ada tip lian ni sengana ke kumai kam de madang besera ngala. Selamat tetap kumai lomong.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kenai petugu ikam kat Dewan Lamin Adat Bangin Kiman Umak Baha Sungai Asap Belaga Jin 20 Cata Bulan Abek 20 Telu Tau Bulan Ayau Man 2026 kado aktiviti hiak keti jinan ina pegangan acara kemuncak inana konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026 yang kengkin artis kuat baan
1: Rosiana Urai. Jolly Jengan.

apa keperluan Adrian Anyi Robert inana ca anak umun 22 uman yang mencam mati sampai dalau biun suka naik pekuat naik live konsert ini ayam tu sakiman ikam suka naik kidi live kak Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah uman 2026 dan yang cincam 6 kata tahu-tahu naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026.

Ya oke okay, tinggal sana kayak kumekam deh kecah yang ada kau saya tali tio kenyam refem kini jam tepana kini telup lo lemah minit lapa jam lemah kita tau tau ya on kang ikam datem kalau mata meses ke live chat kini ahi ke mata tu kini ahi baca kini kumekam pekenop kenona ya tapi kena enang kita patah nasib kaya ini sengen ahi yang menawai kumekam mong dia on kapasan bimere kini atau peka empi tu ilu ya nang kembali tu lah hikam dia suka kerja yang ala kat usia tali dia kenya Mira FM. Jadi ini je program ya keti kat pasan Mek Mirek lah. Ini nang pernah ada yang bulan PN ini dengan nakik. Jadi kan hikam dia benteng kembali-kembali biar on rancangan-rancangan ujung bulan ya ini atau pernah ada yang bulan PN ini. Ya hikam neranak tau bulan ini dengan nakik. Jadi ini ya Najin Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawak dalam nasib ke ini nang ca pemuyan ya dati hinana Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 ya keti cina cia bulan abek atau bulan PN Oman 2026 kat Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak. Jadi kumaikam nak tambian meletisan kempi Pusat Kebudayaan Forum ini dalam nasi Asad bas ada yang dah atau apa dalam TK hospital jangan ina lah ya pakai sekarang nak ya bina cok cina ke enta atau apa jangan ya TK kena dah hil tak bersih dalam TK jangan TK season bas puun darah ilu ada ontak anak kena ya okay jadi nang program ni sengaja nak kado nan aktiviti ya idati ya aku bahan pengalai lah dalam on aktiviti begini ada on berjuan pengumuman pekinah ya malai naina jadi ikam ten nyukong lah program idati jenis inangan program menarik ya ida ke ti jinan ina osengan akek bana kadok lah ya tai pala kebudayaan ataupun tradisional ilu masyarakat ilu Kenyah adalah nasik kaini sengan akek ya kuban program-program ya idati kuban sukan rakyat mong lah ya idati berkenaan dengan ilu kelunan lepuk Kenyah lah ya. Dan pergi apa? Ilu nasi ke ini lah. On pa showcase kebudayaan. Ngan pergi apa? Yang menarik lah. Inana on pertandingan bunga lisu. Pertandingan bala nyanting. Inalah kengyok. Adang sukat kemenat ilu. Ngan kang ina. Adang on showcase kebudayaan dini. Inana on kancet masam-masam lah haji nan ina ya ngan menarik pa ilu nasi ke ini on kelas ina na ya ikam kalau tisen pasen to ke sampe da pekina lutong kumpin cara metit kidi ya jadi inalah si kang ngenake program-program ya ti cina cata bulan abek pata bulan tapi kena ina siap telur pulak ca dah lepas buka nah kawasan kina ya aku dia berjuan pengumuman tisap-tisap ini dia juan kerja-kerja ujuk dan on lepas buka nah cina telur pulak ca tau bulan bana kenain apa hadang on program ni edati cina telur pulak tau bulan jadi nasi info ke kusi kumai kemong senake na dalam on utu-utu ya kem keluk kem utu ikem tu suka tu atai mutu pala ida dia ngejanga puyan ini sengan ake ngane kem pesukat telepon tepala setia usaha agung ya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak puan Nelly Kebing he kem sukat telepon adalah on utu-utu kem sukat tepala kosong ca telu ayat telu-telu pian-pian per tujuh ngane kem sukat telepon nang utu-utu ya ikem keluk kemutu lah ya ina saya pasen to ina sengan alak nata bulana teranak tiga-tiga pensukan nyukung program-program ya ke peluak se kebudayaan dengan pengen apa dan main asen ilu lepuk daya ya okey tiga pasangan ke adalah on message lah ke kebaca oh macam message madang hey ni Cina benefit Boniface hello Boniface ya majan Boniface bion message ake ya macam-macam DJ dah sengim dari selepin oh
Bicem-bicem DJ sengim dari Selepin, panas Selepin. Oh Allah. Ini Selepin panas ya. Okey, tiga tahun Panafes. Ya, tiga apa? Ini lu ngeri ada tiap belian. Ini sengen akhir belian. Jin, Johnny M.

0: Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
2: Okey, tinggal sana ke aku mereka menetam kejar yang lakak usai tali dia kenyam FM ya 40 lemah minit lepas jam lemah kita tetap tahu ya selamat tetap aku mereka melah kita patah nak SMS-SMS saya naik ke live chat tali dia kenyas dengan lakak kami dan mesej semada yang naik cin Roland Ucan. Hai Roland, nak dengar tau ini selamat datang DJ perkena apa mata patmu dah bicam-bicam tinggal tahu. Hai Roland ya, kupin dengar tau ini tiga mu ya harap tinggal sengelah telah dengan nakik ya ikam dia bersiaran yang laka usai tali dia kenyah Mira FM. Dan kita patah nasib ke inilah info ke kalau kusi kumah hilumong sana ke nang info ya naik ke surat dengar jadi ini kumah ikam daun kak pasan baik merek lah ya pasan tu kaca program ya ti dengan kumah ikam daun kulung asu nak tusuk vaksin anti rabies dengan nak microchip dengan pakai apa lisin kumah asu ya. Jadi pemuyan ini yati kat Taman Awamiri nak ada Cina 22 atau bulan abek 23 atau bulan ayah jam PN mempam abek jam 4 kita tahu-tahu ya nawai kumekam dia sengah nakik dia tangki nasu ala tusuk jenat ina apa na na nasi asum na apa na beon bin kinja penusa ko mekam la jenan cam tekina oh ya perlu layana sehat ya bin sakit ngana umur na telu bulan tekempau pekina lah ya ngana bin un lemale ngana tem nusu anak ya jadi ikam perlu ala balah nang kesehatan asuam ngana wai pa mungkin kat asuam na jinan cem tengkin ni dah lah tusuk ina ya. Jadi ini ya tika miri ya nawa tu bulan na 22 tu bulan abe 23 tu bulan dalam 2 tahun dah tika Taman Awam Miri ya. Ya okey, habislah SMS-SMS ni ke live chat ke ini dengan ake ya info-info ke kusi kumai kemong dengan apa kena pilu nasik nang kejayaan-kejayaan anak-anak Sarawak ke Selangor ya unsi kejayaan ya ida ala nang Sukan Malaysia ya ilu mungkin kumai kemong senake ya dengan kedudukan nak kini pa hilu nasik Sarawak nang kedudukan numpun 4 nak kini ya nah setakat jam lemah ini orang lah ya. Okey, tiga panggil tepap salon wa tepang ringan dan tiap belian ini Cina Edward Sling.

Yang kat tinggal sana ke kumai kemudian ke cahaya dengan leka usai tali di kenyam RFM. Jadi ini cah info yang banyak lah lah ke kusi kumai kelu hamong yang naik cin. Jabatan Otorino Laringologi. ini ya naik cin umat sakit Biok Hospital Miri lah ya. Jadi cin unit ini sekarang ke ida keteti cah saringan kesehatan pas untuk telinga untuk dengan pekenapa berkurung ke Klinik Kesehatan Bario siu 20 pian tu bulan ayau man 2026 nada yang campian mempam habis jam 4:30 ketetap tau ya majan lepas me pendengar ini sengen akhir Arab ni kem suka teranak kini lah ya nang kalendam ya jadi kau mekem lepo-lepo de on pipa kina apa na neranak atau bulan na siu 20 pian tu bulan ayau ya nada yang campian mempam habis jam 4:30 ketetap tau ke klinik Kesehatan Bario. Idati saringan kesehatan telinga untuk dengan penginapa berkuruk ya. Jadi nasi info kekusi kumai kemong sana ke ya naik cin Hospital Miri ya bahagian ya ti persa telinga entungan bagian apa berkurok lah bagian ina ya. Okey, nasi info kemudian berseran dengan leka usai tadi dia kenyam di FM. Tiga tahu I Clarence Long memang kerja yang leta ini ya. Okey. Biarlah mesej-mesej saya naik ke live chat kini dengan tiga tahu aku main kemong dia lepas nyukong ilo cina jam telu orang habis jam 6 tetap ini nak sehingga nak bandar jam 6 ilo pencong ringan ada siaran cin YFM Impan Kucing jadi nawai apalah perketau jaga tiga agaklah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah selamat tetap aku main kemong saya nak pahini tu anak DJ ini bersalai kemto ini ya nawai nang gaya awang lihat perketau pekaliu ini apa perketau jaga jaga-jaga lah agaklah semai apa namun kumah dia keluna latak pengena anak-anak dumit apa nak perketua jaga idalah sengen akian kini dah teh kawang kalau gaya awang ya bingung kumpin tiga ok ya hakik kenapa ikan pekacap lian ya pengwayatlan ini cin amit dengan ichi ya selamat tetap kumai kemong senakit ya kena hilup tegulah nampam bye bye.

jam ke mata ya, serta mata ya pejam dia derampai dan telunga saik sedap menyana apu nyosek ngelantar ngenak batang hari tu cium bukit nyepi utai saya nya dia dia tudah rampai lalu nyeruah kena ya ni sepi diri nyu basah nyempua ni nak basah laban sedak menyana ya udah datai bak penaik sedak rampai di menua sedak ya datas menua tu dito ya nyalai udah datai mesedak rampai tu tadi kena muai ngagai menua sedak ya kak tawa ketiningan oi batang tepuas ada kena sedak ya ngerantar hari menua nyukai menua itu kok liar lagi yang kendor sedang telaban sedang sudah mindah yang ngejang ke menua jalai simpang tujuahnya tak ninggal ke simpang menua lagi orang panggau dah tame laban rampai itu kenyo alar nyo lapar dia dia nyo tadi nyo lapar jalai hanya tau mukanya sama bini nyo kasih dah medak ya bansanya dia dia yang tadi madah ke menua nak jauh lagi pihak ku ya nyaik ngasur rampai itu tadi ngigak batang tepus tepus yang tetak sedai ya dah suai yang tetak tiga itu jengkas jengkal pemanjai nah nyak kena sedak tiga menyanak ya duduk nyepik utai itu nyonan nyosek kedayuan nurah nyosek ngerantar itu cuma bukit kita dengar tadi ya nyak cerita ya mbak ujung tusun ke kebelas tu pangau cerita tuai PCT kita ya. Okey, udah tu elak kita dengar ke ya ba. Tu suntik ke-12 tan tajak pihaknya aku madah ke diri minta ampun aku ngetu di tu dulu aku nemu kita nya agi belala. Begini kena ne gaya peniau sidak ya lebih agi bini rampai itu lebuhnya udah tai ba menua kita mensia menua kita iban. Okey, nak tu dulu mupuak dulu aku bye bye.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Why seberai?
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.
2: Ya, sadar lemai. Ya, sehari tu hari 1.17, hari bulan 8. Gau lagu ke terubah ya di sadar. Ju ya ya. Ngapung lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulan gau tu dapangan DJ MA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Badi kita. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke nurun gawak lemai tadi hujan. Nyangganya agi memesik wai. Abala kita ke Benun Teriba. Ngarap ke Semampai. Berjimat bak Jalai Alun. Ngarap ke wiper kita. Ekon kita hendak menawak ya. Laba kadang-kadang nanti wipernya menawak. Ekon menawak. Maya hujannya tentu megak kereta kita nyak dekat. Beluh hari dalam. Tusah akan mendak jalan eh. Semampai berjimat awak. Anak kelu laju. Anak megak kalu lubah. Lebuh kita kebebaik ke peringkat pengangkut. Niti atur undang-undang Jalai Alun di menua kita. Tentu ya Jalai Sekut. Laban semuanya tadi ya. Benung mulai kediri tau ke mansang gawak lemai tu. Okey. Sama berjimat kita. Mending kan lagu kedua Meza Voice dengan lagu sida ia Dayak Rock. Okey, hendaknya kita terbaik ngagai menua Limbang. DJ Hannah sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang ngau info pengawak ke dekat diatur di Limbang. Okey, nangkan kata lagi kita terbaik ngagai Limbang.

0: Lemas.
1: Ya, mai kita terbang agai Limbang Gulanggau DJ Hana ngenatai ke Hello Y Limbang.
2: Terima kasih pula program Y FM di Kuchia. Jadi sama lemas, saya tetap bebasa ngagai semua balap nikah. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali tu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai balap nikah, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah terdekat kunci kaku. Aktiviti terdekat diatur Tunggak Menua Utara Seram. Jom PK B40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PK B40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit anda berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau cancer. Dengan program tu peserta berpeluang berperiksa pengerai nerima kaunseling pengerai serta nguliah ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di uliah mantu ngangkat ke kualiti penghidup nanti ditemu-temu uliah ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang, bami uliah ari perengka guna kebisi disediaka. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual PK B40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit limbang di Perambu nitih keribulan, sudah ditetap ke ianya kena 21.8.2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Maiwah sama bagi diri enggak penguat meri darah di diatur kena 23.08.2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur ba Upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan meri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kat pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen meri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau itu. Jadi penerang terang tau bertelepon dari UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak. Mayuh

Pir ngau ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisi disediakah? Tidak diatur, klinik ngelik lawas, ngagai balamai wah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai, ngagai tetiap klinik pengerai di lawas. Kena 27/8/2026, ianya kena R4 dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang, bak kelalan ngau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang, berkawal ngaji dua sudah ditetapkah? Balamai wah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 3 peringkat jam 7.30 pagi ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti tinarik hati nanti kita bisiknya lomba radio patah mai berita main bilun strong no getah engau pengawak berikan butul. Okey, semina bermain aja. Tang peluang agak kita bergempur, berkelala enggak pengendiri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilik enggak community gereja. Masalah bala diri sebilik, bala bakiah enggak kawan sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jakub tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma. Ketelan dia lebuh bakmua bala peningat. Anda mahu peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngagai 5 lemai di auditorium RTM Limbang. Engau bayar peserta semula RM50 aja. Bala peserta okres semina boleh ngangkat ke pengandal api ngepungan dia ngebitukan kangau kau megak. Isti pikir agak barang pengingat mega bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngerjuskan diri dia tu. Penerang tipe kawal, tau telepon ngagai 019-847-4065. Nanti dekat nemu penerang tipe silia. Kostu, diatur Club Recursion, RTM Limbang. Anda nanti lama, kedua-dua anda mau lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special tu mesti ditanda nuan, abek kali benuan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, di diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pekayan, bercura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

0: Pengawa King and Queen of the Night. Lalu tentu juga cabut tiket penasihat bisik di atur. Rega semina 600 ringgit ungkup siti meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebab, nabila masyia, anggap program itu. 55 tahun ada gulai, nyerakup kenyawa, meri inspiration, ngagai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435 atau ke 017-852-3584. Programi malam amal 55 tahun RTM Limbang bertemu baru kita din.
1: Kami unger.
2: Unge.
1: Unger.
2: Unge. Unge.
1: Unger.
2: Unge.
1: Unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minting hari empat, pukul enam lemai, nyentuk ke pukul sembilan malam.
0: Nih yang serah, lagu peminta antar station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai lagi. Tiga lebar main, minat lagi. YFM Limbang.
5: Lakukan itu dulu perkara tadi kunci kari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni ngah bawa sadar Limbang. Nintiang rempat jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.

0: naman ka, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malam.
1: Mari, Segulay, Segulay.
2: Ya, terima kasih DJ Hana. Ngau Hello Wine Limbang Ungkep ya lemai tu ya 17.8 kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami terima kasih ya. Di Bandar Kuching Kota Semarahan kita nyinta angin kita ungkep ya sari tu bisi kurang mimit bau asap ya. Okey. Penanggul sebun asap kira jauh dah kurang mimit sari tu. Puji Tuhan ke kita yang berlinsur mana. Kalau tikas pengamah angin tahu ke baca IPU yang nak pagi tadi pukul 10 ngayan ke jalan ya. Okey, tikas baca ya. Kalai Semarahan ngerikut ke baca IPU 89 Kuching 86 Seri Aman 81 Kandang Menua kebukanya ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75 tiketnya berarti ke portal rasmi ianya UPIS Menteri Rampak Menua bak portal doe.gov.my habis di lumur baca IP idea warna gadung magang ha, kira kau dah mana tambah megak bisi hujan tadi di Kota Semarahan gau di Serian bapak mana tang hujan tadi ukainya hujan alang-alang tetapi buah yang amat-amat ada langit dia gau angin-angin-angin sekali ya main deriba wiper nombor 3 Ya ke benung makai tumu makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri hingga lagu Bujang Lemana. Lalu empat semawa. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai. Endak seluak seempat. Udahnya aku macam pesan berat bak renggat ke terubah.

0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25. Pesan untuk ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita pukul 6.38 minit lemai. Aku baca dulu pesan berat ke habis diterima kami. Okey, bareng kat ke terubah tu ianya pesan pemati. Diterima datari Matt West Brian, anak Germany. Madah ke, tau ke ngari ke sidak ia sulit madah ke apa ya. Germany anak manggi dah nadai 16 hari bulan 8. Yang tu dekat di sungai. Balam manyuh kena ke malam tu 17 hari bulan 8. Hari 1 dianjung ke pendam kena ke hari 2. 18 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala ni yang tu. Dituju ngagai David anak manggi di Bintangur, Ari Julau tu rumah Aci, Linci anak manggi di Kenawit Merurung, Jini anak manggi di Mukah. Ngau semua kabar belayan kena oleh dirintai ke Dituk Magang. Niang dekat di intu bak rumah Augustine Tinggi, tau ke rumah Panjai Lama, enyak rumah Michael Balo, kalai penerang kesili atau telefon ngagai Matt West Brian. Nombor yang kosong 1119876074 tau ke telefon ngagai Doris Cukan 0142869556. Pesan kedua pesan pemati datari Umban anak Tawau tau ke Indai Boy madah ke laki ya Peter anak Ikuh. Peter anak Ikuh tau ke Apai Boy dah nadai 15.08 hari 6 pesan. Dituju ngagai kabar belayan ke diau di Selangau di Dijih. Jampi semenyadik di Sebakung Dijih, bala di Batang Mukah. Ulu Mukah, Tamin, Stapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh di Sungai Mas, Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebilik, Dalat Anak Bau di Miri, Inga Anak Mempati di Miri, Bala di Budu Serbatuk, Tupang Anak Kiai di Bintangur, Ngau pesan tu madah ke Niang dekat di Intu Bala Manyuh, Barumah Nyorapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau, kena ke Saritu, 17 hari bulan 8 dianjung ke pendam kedak hari 2, 18 hari bulan 8. Apa terang ke silik atau telefon ngagai Umban Tawau nombor ya 019-469-4299 atau ke Albert Peter 011-189-879-33. Ngalian ke pesan ke sekali tu diterima datari Dolly anak Usup ngari ke Indaya, inya anak Jana madah tau kena sau kaban belayan madah ke apa ya ianya ex tua rumah Usup anak Gerinang tau ke apa Dolly udah nadai 15 hari bulan 8 yang tu diintu balam manyuh dua malam kena ke kemari ngau sari tu 17 hari bulan 8 bak rumah Lantiang anak Meguang di Nanga sekeruah sungai Poi di Kenawit Niang dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18.98 di Pendam Nirvana Sibu Pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Rasau, Batu Lapan Oyak, di Nanga Mapai, Nanga Tadak, Nanga Ngemah, Nanga Buan, Nanga Ensilai, Batang Poi, Nanga Yung, Bala Dimiri, kabar belayan di Kapit Macan Sibu Julau. Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, ke ngelala Niang Tu. Penerang ke silik atau telefon ngagai Dolly Usup, ngena lumur ya 014-308-9819 Paulin Usup 013-824-2563. Pesan ke sekali itu datari menti anak ubih madah ke madik ya. Layang anak ubih tau ke apai ambuk pandak. Udah nadai 17.08 yang tu dekat din tu pagi lah 18.08 dianjung ke pendam. Pagi 19.04 pesan dituju dengan guys semua kita kenalan ni yang tu. Ni yang layang anak ubih. Abang rumah Panjai sepemakai di Arif Ulu, Arif Tengah ngadi Arif Ilik, pemegak bala di sepemanjai Jalai Arif Sibu, Jalai Arif Bintulu, bala di Selangor di Semenanjung Malaysia Dedin, Kuching, Jepang di Sungai Mas, Ranan Jagau Ngemah di Kenawit, di Ulu Sigu, Pendan Binyuk, bala di Pansar Sebawah Ngau, semua bala kita kekalak gawak ngan yang tu di Bawur. Di Baur Selangor dipinta datai sama nyengai ni antuk bak rumah Rosma Bukit Apan, Sungai Arif di Selangau. Pada orang kesini, telefon ngagai menti ubiah nombor ya 011-242-9651 atau ke Rosma Jimin ngenak nombor ya 011-158-03654. Pesan ke sekali itu datari Dana Anak Garit Madah ke Pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria iaitu udah nadai 16,008. Dintu bala manyuh bak rumah manggat di Nanga Ajau Betung kena kari 3, 19,008 dianjung ke pendam. Kena kari 4, 20,008 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Ajau pesan. Dituju ngagai Yang Berhormat Datuk Garat Rentap Jabu, Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, bala di Pasar Atas Ngau Baru di Luban Ili Ngau Baru Jungkal Suri Lalang, bala di Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matup di Jelau Atas Batu Nindiang Bukah Metung Roban Panjang Baru di Roban Nanga Buai, bala di Ajung Udau di Paku Penyelanih di Kibak Kerun Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben AB di Miringgau Balas Pemakai di Lubau Lama Engau Lubau Baru di Nanga Jelau Meribung Layar Sekatap Gensurai Engkau Ranji Engau di Serudit A Engau B Kalai Penerang Kesilik kita tahu telefon ngagai Lili kena lumbur ya 013-55-77-628 tahu ke telefon ngagai Guang 019-8369-364. Lagi aku nampun baru pesan bak renggat kedua nginjau Eric Abang hinggau lagu Ya Ayas.

Ya, pukul 7 kita mending ke tanduk program Berancau Tikai. Aku lagi macam pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami lumur yaku 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anaknya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dan Nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagi lah 18/8 di Anjung ke Pendam kena ke Pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita kenalan ni yang tu, ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pemegat Yang Berhormat Dato' Garrett Rentap Jabu bala di Merunjau Tapih Mujau Gerugut di Penyuin Ijuk bala Rumah Panjai hingga bala staff ke ngelala niang tu bala di Batang Layar, Batang Spak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Drau, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, hingga semua kita ngelala niang tu. Ianya niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau. Penerang kesilat telefon dengan gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngalir ngai pesan ngetas ulit datari Winnie Ludung Anak Angkong ngari ke sidak sebilik madaka pengungtas ulit Siah Anak Job atau ke Indai Bintang Nguan Uliat hari 6 22 hari bulan 8 ngetas uliat kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengawak tu diatur bak melatang satu jalai selirik di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala ni yang tu sekayu God bala di sekayu baliah di Tiau Ili Tiau Ulu bala di Kuching Bintul Miri Brunei Sibu Suong Gau di Kapit enggak semua kita kenalan dengan tu dipindah datang ngagai melatai satu jalai selirik penerang kesilia telefon ngagai Winnie Ludung nombornya 011-2189-6898 Remy Nyuling genak lumur ya 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu datari Liam Anak Nuin madah ke bala kita ke ngelala apa ya yang niang Nuin Anak Bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau ke seti anak kuang bermuput Rumah Ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau yang nyabar rumah Raca Nyala Ladung pemegak ngagai entap anak ambau tau ke Apai Empiang kabar belayan ke ngelala niang Nuin Anak Bunja tau ke apa lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Luis Anding rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah roland muput kabar belayan di nanga jengak bala di Nauliah di Ringtai ke Ditu Magang pengawak ngeta sulit dipenyadi ke kena malam 22 hari bulan 8 malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 lalu nampung bawanya di Pendam Niang tu bak batu 27 Jalai Bintulu Miri Nur ngeta sulit Niang apa itu bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilik tau telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selin 017-5116-97 Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngamuai yang terbalu datang hari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ya sebilik makna ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ya inyak bauji anak tengalai tau ke indai jimbun pengawak nguan ulit diatur malam hari 6 22 hari 8 diketas kena ke pagi hari minggu 23 hari 8 serta ditangkan ngapang ngupas yang terbalu pesan dituju ke belayan di Belasoi Marudi di Melikat Marudi Lambir Entulang Batu Ni
tak tahu buluk di lubuk antu engkau bala di miring kau semua kita kenala niang baji anak tengah lain tau ke Indai Jimbun di pintar datang ke rumah Yempu bak lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang kesilik telefon ngagai AT tengalai menyadik ya dengan lumur kusung 112514622. Pesan ke penduduk itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengangkata sulit niang indai sidak ia ianya niang dayang anak kalum pengawak diatur 22.08 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat di kertas nyadi pengawak tu diatur barumah sidak iampu barumah saka ulu tiris 2 jalai selangor mukah pesan ditujung ngagai kabang pelayan di rumah tawi rumah seli rumah anca megau rumah temesu atas ngau baru rumah jubang pengkalan lobang simpang bayan rumah mutu rumah inti rumah awin rumah andau rumah seruji liuk rumah tan liuk kabang pelayan di sebuluh ngau di liuk ulu mukah kabar belayan di Bayan Ulu Ngau Bala Kebukai Kaloi Anak Buku di Pansai Siung ga semua kita kenulih di perintai ke ditu magang penerang kesilir kita tahu telefon ngagai lumur tu inyak 019 467 6143.

0: rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kuching 101.3 MHz
2: YFM bergulai sejarah.
3: Ya, kami mengatau di dengar secara online RTM Klik dengan channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 mendingan kita tanda program berancau tiga 7.30 menit lemai mendingan berita lemari kami di YFM. Kita ingin jauh Gwen, mari kita lemai tunggal lagu Ya Sanggup Aku.

Selamat lemai balap peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu bergulai ngau kita bersenentang awak program Barancau Tikai. Undang-undang kekak dikunci ke aku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bahawa bagian kepenudi tu dikunci ke aku ngau kita ianya baka hak anak bergulai ngau siapa. Ianya pasal hak anak ia kebergulai ngau siapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai siapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya siapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bagian A isu ke ketiga tu bala peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Diberi hak bertemu bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ia diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu dengan anak seduaya. Jadi kuat yang kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintunya.

0: agak nembia ke dalam kes tu. Jadi kod mega bertati ke hak anaknya empu ke dalam kes tu, hak ia bertemu ngapai tok kinaya. Berarti ia buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes. Tinya di begitu tok ke dalam kes tu dia ambil kira kod tang mega hak anaknya empu ke dalam kes tu, anak anak ke dalam kes tu. Ia empu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya. Nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kod tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kod bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act. Ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisik atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak. Ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini. Ianya apai atau ke inai anaknya tadi. Ia kena diberi hak ngintu anak. Ianya ke custody kontrol anaknya tadi. Kod merik ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuah masa ia kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merenau ngapa ya. Ianya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi penglama ia lebih kurang 30 minit. Awak ianya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilik beranau dengan anak ya. Lalu diletak ke kod inayan meri bisik pangku pengawal ianya tadi tanggungjawab ya nyendia ke perengka ke dikena anaknya bertemu secara online ngapa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nda uliah inai ya bisi dia atau ke nadai campur tangan inai ya maya apai ngana ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai buat nur ke disnuju ke apa ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai nak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bila peningat ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kat di kemata ke indah ya. Lalu pengawak ke berketuk ke bertemunya dia tetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control. Jadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta megak hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya walaupun ingat. Jadi aku bisa nyebut tadi ianya hak kita sebut guidanceship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi dia ulur bugulai ngau siapa. Jadi dalam kes tu dah berindaya. Lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak ya nak dia ngau apa ya. Tang agi bisi siti hak kita sebut ianya guidanceship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guidanceship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya bergulai ngau indaya secara fizikal anaknya diau ngau indaya tang hak ke disebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guidanceship tu hak ke betul banyak termasuk pasal pengerai, pasal pelajar, pasal agama, lalu menggak serta ngatur ngemata kerta anaknya. Nanti maya lagi mit bisi reta kudah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bawa umur ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba-tiba bisa tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ia nyata bedau datai berumur dewasa hartanya tadi bedau dia diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guidanceship tu bala peningah buat penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke buat kod. Jadi buat senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai bergulai ngawinai ianya custody care and control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kod maga merhati ke pasal undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umur kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo bergulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kodnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngau pemaya anak kebumur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya. Jadi undang-undang tu dikena kod dalam kes tu semadi mekod boleh nemu perkara bukai ke tau ngubah nur diau ni tadi buat nur bukai kelimpah hari inaya empu tang kod mesti ke medak nanti ia diubah nur diau maya umur kurang hari 7 tahun ni nyau bisi ngacau lalu menggak bisi pengawak kenekul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah dari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi beka dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai ya ti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur ya diau mega berubah. Jadi dalam kes tu kot merati ke seduaya lama dah nak bergulai ngau pengandiri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya bergulai ngau inaya ianya disebut kot ianya ngau inaya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai ngau apa ya laban ku dah terlebak bergulai ngoi naya kenyawari apa inaya ke beserara. Jadi penemu koto disukung ngena pemutus kes ke kala jadi dulu subah inya dalam kes ke Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit sigi mana anaknya tadi dia suruh diau ngawin naya laban inaya tu tadi diberi hak ke kas dedian kontrol nya begulai ngoi nai hidup ngoi nai nanti ini tiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngagekot nama kebuah anak sedua yang tak tahu dia ngoi nai. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke nai nya nak ngintu serta nak jaga anak sedua yang ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke nai nya tadi nak layak ngintu ngibun anak sedua ya nyalai anak sedua ya dia suah kuat diintu dijaga lalu dia ngau inai ya tang dalam kes tu bala peninggal apa ya nya petitioner tetap minta diberi join guardianship. Nah, menyikir disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya. Hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya. Jadi kod merhati konunang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961. Buat section 5 tu bala peningah ianya hak apa yang naik ke sama rata. Tak disebut dalam jaku orang putih hanya equality of parental rights. Jadi hak ngintu nyaga atau ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kaget pegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai meyanya tadi datai bu umur ke patut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga yang disebut indai ya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nyak ke buat section 5 kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 nyak duties of guardian of person of the guardianship of infants act nyak apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata buat pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau keagama lalu merik sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peninga dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa yang inai ya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ari ya rimit sampai ya ke besai jadi hak ke begitu ianya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod. Dia kod mutuskan ada kebuah ke kod. Nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak seduaya bisik hak begulai ngau apa ya. Lalu menggak ngau inai ya. Ianya tu buat senentang hak guardianship. Tajak pan nur anaknya dia ngoi naya nitiah ke undang-undang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guardianship tu apa yang ngoi naya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu jadi dalam undang-undang kebegitu tak ke pemutus kod kodnya merhati ke kes ke kalak nyadi nyak bak Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal bak ke Singapura tu setuju ke apa naik ke bisi hak sama nyaga anak labannya besar amat guna serta cara ke begitu yang apa naik anaknya tadi sama bisi pangguk pengawak nyaga ngintu anak sedoaya yang pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai sedoaya dalam kes tu apa yang tadi bisi diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1,000 sebulan ngagai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina merik belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawal ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang agi uliah bertemu ngau anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peningal inai ya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngainai ya tang manah mega apa yang ngainai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship yang diatur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digagak apa yang ngainai ya sama. Jadi, ini bunyi isu ketiga dikunci kaku dengan kita dalam bala peningal. Jadi, isu yang keempat dalam kes itu. Undang-undang pasal reta sedoaya. Jadi, dalam kes itu bala peningal, bini hanya tadi minta setengah hari reta sedoaya. Jadi, reta kebisik hanya disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod nyak disebut rumah uliah sedoaya sama laban dibeli ikut dibeli ngena harga RM200,000 lalu ya bisi 50% hak buat rumahnya hari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kod madah ke ya bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebuat section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peningal kod oleh magi reta ke oleh sedoaya maya sedoaya kejadi atau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 tu bala peningal jadi kod tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ya, contribution TBC diberi siku-siku dari sedoaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah ke retanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari sedoaya kemai penguntung agai ruang bilik sedoaya lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah ke retanya tang kat daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah kertanya tang dipedak bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik sedoaya perkara kebukai kada pedak kod enya utang ke dikemisi sedoaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung ngagai ruang bilik sedoaya lalu mega kod ke medak reta ke diperbut ke sedoaya itu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak sedoaya the needs of the minor children bak reta tu lalu kod mega meda penglama sedoaya ku dah jadi melaki bini bak kes tu bala peningal section 76 daripada kod reta tu tadi diuliah laki ya sebedau sedoayanya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru tau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seluaya ke jadi jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi tau ke renovation ia tahu bisi hak buat rumahnya buat retanya tajak pan ia hari mula ia nak ngau nguliah ke retanya jadi dalam kes tu rumahnya tadi dulih laki sebedau sudah jadi, lalu kot merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke bak undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu bila peningah bininya tadi nadai merik bukti ianya had failed to adduce any evidence ia bisa ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau suruaya jadi kelebih lagi suruaya kebegulai jadi melaki bini seminat datai dalam timpuh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngon nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden ke nuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi di gadai laki ya pia maga responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya di gadai ya. Lalu ungkus perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja, ungkus laki yang belajar. Lalu mega laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10,000 ringgit lalunya bedau dibayar laki ya. Tang bala peningah maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah kaya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang enak harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pihak megak bini ya atau koresponden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act jadi responden tu bisi pangkuk pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ya. Jadi dalam kes tu maya kebicara ya nak boleh merik bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ya lalu ya nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya Arya nyalai tuntutan ya bala peningah bersenentang isu ke kelima tu maka nak dikemenar ke kot. Jadi bala peningah ya nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci kaku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih lah bandah begulai ngau aku program tu maka kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Kami Lewi dan kita Nintiang Ali bermacam lagu Lewi dan Nintiang Ali.

0: Pegulai Sejalan.
1: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 1-17-2008 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalan peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalan. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalan peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita berdiam ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalan ke di Bandaraya Kuching dikena mutar ke penanggul jalan alun ke Suah Dedat lalu pansi hanya megak dekat ndur berarti ke infrastruktur baru ke diguna tau ke infrastruktur tipatu digagak manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi hanya dekat di pejalan ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak guna ke infrastruktur dalam timpuh ke panjang megak patut diperambu walaupun hari peringkat pengangkut di majak nambah ke Tegal pengawak pemansang di balat di Becalai ke di Bandar Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah mansu ke Jakutu bak pengawak ndur nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh buka ngagai mensia manyuh kena ke 1 bulan 10 tilak dekat mai ubah ngagai pejalai perengkap pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit dekat nyedia ke jalai alternatif hari kota Semarahan ngau Asa Jaya ke Demak Laut serta genturung industri berendurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawak temuka jematan megak oleh mantuk nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggal mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megak udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1 bulan 10. Jematan sejingkat tu enyak sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak lalu nyadi pengawak ti ke-12 tembu gagal hari baru projeknya. Berbangunnya Dato' Amar Douglas madah ke 58 jematan miet ngau. Jematan miet dia tu benung di pejalai ke hari baru program transformation jematan menua pesisir timekuh ke kandang menua pesisir ke penanggul ke Tegal jematan ti udah lama nyengkaum jematan kayu ngau jalai kem batang sekedari kandang menua ti lebih di kemeran ke ianya bang kelalan ngau jalai terusan projek ngagak jematan barunya megak guk cukup berguna dikenal ngemudah ke rakyat menua pesisir mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertupi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi pada ke 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke tahu endur berjalai ke projek Bumai. Terjah pihak ia madah ke pemansang sektor agro pemakai patut disukung mengenai infrastruktur teknologi peringkat kena ngeluar ke hasil ngau market ti besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasmi ya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 orang Bumai dibagi menua kapit ke bisi nerima bantu kerban kena Bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia masuk ke Jakutu bak pengawak ndur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Upis pengintu penglantang pendiau Mensia Manyu Sarawak JKMS keras dekat nentu karaban orang terbeguna ke tulung tang kelebih agi sidak di menua pesisir endak tinggal hari kenerima bantu perintah Menteri Pemansang Indu Anu Memingit ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang Manyu megak dekat cakah agi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manyu yang masa ke jaku tu berserimbai ngau program Outreach Santuni Community Poskom bagi menua muka kreatur badewan masyarakat Belawai teks jaku yang dibaca Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh nentuk ke bulan 7 atau tadi 259 iku orang di Tanjung Manis mesti nerima bantu ke diberi arimanya begas skim pengintu penglantang pendiau. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang sudah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelatih kepala induk tang kelebih agi sidak bang rumah-rumah panjai. Samping Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandik ngena teknologinya cukup berguna dikena nyawut balai induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tau boleh penguntung ari perengkang digital kebisi disediakan. Pengelanding guna teknologi juga boleh ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi. Nyalai ia bisi benar pengarap ke program tindang itu diatur baru rumah panjai boleh nyawap ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisi ke orang di menua pesisir. Datuk Hasbi mansut ke jakutubat pengurami makan lemai Floral Fantasy Night ke diatur berserimbai ngau ulang tahun ke-64 PPWS Badewan Suara Limbang. Balan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Senau dan Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Padu Tembuk dalam bulan tu ditetap ke Lubah Berjalai ke Tegal pengawak di ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya kagi benung diatur. Ia maksud ke jaketu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi simposium anambiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patang di Kuching. Palantuk ke dekat ndur mantai ke macam-macam pemakai asal hari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di bau. Agih belanjanya dikemendar ke Upis Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13, lalu projek tu nyurangkum mengaga 6 itik bilik kelas ke baru serta peringkat guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngamain madah ke peminta ke belanja tambah dengah Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana sudah dianjung ngagai Upis Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dikena ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawak ngerak bangunan ke diatu serta palan kebukai. Sekolah SK atas ke digagak dalam tahun 1948 subak diatu bisi 131 ikut anambia 17 ikut pengajar ngau 3 ikut pengerja pengawak ari raban sokongan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak jadi agensi perintah keterubah di Malaysia di ngerandang pengawal guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujurnya diakui mengenai Anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya sudah berkenak ke teknologi AI atau BIM tulisnya mengangkat ke pemanah pengawak new count serta ngurang kaki pengawak manual. Dalam Facebook rasmi sidak JKR Sarawak madah ke atur bakal nyemaga ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke atur tinggului hari BIM konvensional. Ianya hari pengawak tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek. Inisiatifnya mega disadang oleh ngelati ke transformation digital dalam sektor ngagak projek di Sarawak. Kedang ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke pansiap pasal pejalan perengkap pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jambatan Sejingkat berlabuh dibuka 1 hari bulan 10 melancar ke pejalan perengkap pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Dan ujung ke berita lemai kita yang kebiar lemai tu lemai hari 1.17.8.2026 berita lemai disalin Monica Gary. Ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Wow.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 17/2008 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayo Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysianya digaga dengan belanja RM61 juta. Bisi nyempulang Yang di-Pertuan Agong Maya Pengawak tu ianya tuai pemegai Menurut Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebala memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerandur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bintang pejarin. Datai nya darah rumpas tumumin ngasurindang atilantang ras yang gagin.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Terima kasih lagi berkala dengan kami bak YFM tu meh Y Arena ungkup sari tu berita ke terubah bak Y Arena kita yang lansak berkawan dengan berita Sukma. Dennis Iftika mujur ngetan ke minum Sukma tahun 2024 sebab udah ya kebulih nombor 1 bak dengan finals pekir lumak Belanda 100 meter Sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu nyin kemari. Lumaknya diatur bak Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftika di ngari ke Johor boleh medal emas dengan pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Umairah Subri Ari Kedah boleh medal pirak dengan pengelaju 10.31 sekian. Lalu sikut lagi pelumba Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk dengan pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbagainya Noh Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu mujo boleh medal emas dengan pengelaju 11.73 sekian. Lim Mayin Ari Selangor boleh medal pirak dengan pengelaju 11.96 sekian. Serta pelumba Ari Sarawak Alvina Alvi Jekli boleh medal kerajuk dengan pengelaju 12.07 sekian. Lalu berita semua kebukai kalau Sarawak nak lemai tadi sudah mujo ngumpul 6 medal emas. Lalu 4 hari medal emasnya ianya hari taekwondo, Siti hari lumak basikal dengan Siti hari judo. Tinggal ke cerita Sukma tu berkau dengan Formula 1. Tiket Madani Formula 1 ti boleh dibeli ungkup rakyat Malaysia aja lagi mengkang dijual tajak pan tiketnya laku dibeli. Tiket Madaninya dipadah ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh dibeli rakyat Malaysia aja dengan harga ti pemaduk mudah RM200 serta ke pemaduk mar RM2,083 berpanggai bak tempat duduk ke dibeli dalam pengelamat 3 hari lombaknya kedekat diatur ujung tahun tu. Berita ke sekali tu berkawal dengan hoki. Malaysia alas 1-5 ngelaban Jerman bak main ke terubah hoki Piala Dunia ke diatur di Belgium ujung minggu nyin kemari. Main kedua begitu Malaysia dekat bersatup dengan France sarito. Sebelah tu France alas 2-3 ngelaban tuan rumah Belgium. Main ke penudi Malaysia dengan grup ianya ngelaban Belgium pun ianya tuan rumah dekat diatur kena hari 4 20.08.2026. Berita ke sekali tu berita main bol berfikir Yande AFF Asian Cup Malaysia sudah oleh 0-2 ngelaban Vietnam bak semifinal ke terubah. Sudah tu Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam sekali lagi ke dekat diatur di Hanoi bak semifinal kedua. Lagi mengga berkawal dengan main bol ke sekali tu berkawal dengan main bol international. Takkah main bol antarabangsa friendly match antara kelab KBC diatur hujung minggu nyin kemari. Chelsea sudah ngalah ke Real Sociedad 3-1. Bayern Munich ngalah ke RB Leipzig 3-1 megak. Brighton dah ngalah ke Bologna 1-0. Tottenham ngalah ke kelab Bundesliga 3-0. Manchester United ngatur friendly match dengan kelab Serie A. Ianya AC Milan kalah Manchester United alah 2-4. Borussia Dortmund ngau Roma megak bising ngatur friendly match kalah dua tim tu seri dua sama. Serta Inter Milan dah ngalah ke Real Betis 1-0. Kemari megak bising main friendly match membuat antarabangsa antara kelab ianya Liverpool ngau Como semina seri 0-0. Lalu sekali lagi Tottenham ngau Hoffenheim bersatu kemari kalah mainnya ngujung ke seri dua sama. Basel ngau Barcelona megak bising berlaban kalah dua tim tu kalah Basel alah 2-5 ngelaban Barcelona. Lalu City lagi main friendly match antara klub ianya Saka Ofo alah 0-3 ngelaban Real Madrid. Jadi tu dia ke tim sebenar ke Liga dekat diatur dalam timpuh tak lama lagi. Yang ujung ke Y Arena kita seri tu. Terus bergulai dengan kami buat YFM segmen Sada Lemai.
3: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari 1. Pukul 7:45 lemai.
3: YFM 24 jam sehari.
2: Gulai sejalai.
3: Gulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.
4: Ya, segala sejalan kau kami pukul 8 mending ke tanda program hadir keluar ke Melati Badi ianya program Leman Budaya Iban ya. Kita mending ke lagu kemudian dia wai kena aku ngangkat ke diri sadar lemai sehari tu Majestika Tungkat Dunia. Pagilah kita baru buat jam kesebakan megang sadar lemai hari 2 pagi lah nah. Bahkan selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kenang mudah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Ji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu ngabala peninga mega ke sidak kendang rindu ke program tu yang ke aku sigi udah nanti sida ya
0: ya tu kan
1: jadi beka peniau derempu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sangkup tara gerainya lah uliang nate ke direk ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peninga tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngaji peluang nur kita entering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyongenang bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peninga semua. Dalam program ke dulu hari tu aku udah ngai bala peninga nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi ba programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita mega uliah berarti kau tai kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak tema jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisinya sebaka bisinya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandi orang ke lemambangnya pengelandi yang ngerini pengelandi yang ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat main bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk nak pengajar berkini ke bida yang ya ke, kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni
1: ya
0: nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebentar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang bergaul ngau perkara ke bakal tau laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari itu ne jadi nanti buat tubuh kumpul tu pengajar nanti nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan ada dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tiniti ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar

0: Mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelap bisa enggak laban sesegau dalam runding. Jadi semua otak kita sebut kita ditau orang kenema jalur nak mekala nemuai kesbayan. Aku kenyerita kita nak mekala nemuai kentang nitiah kecerita kita kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menua nyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebayan nengah tema jalur besai na rampak perkara tekar kenang tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nanti tengah jauh buka ke malam tau dah laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
1: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar ri contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
0: Jadi sebenarnya kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau. Bisi dua bangkap perkara ke nak tahu nak dia temu bala peningan. Kesatu hanya pasal gawaian tahu. Lalu kedua pasal tema jaluan nyempu lah. Jadi untuk kekumpah kita gawaian tahu kena maka ke ditau entah dia laban nor orang bisi mantai ke tema jaluannya semena maya gawaian tahu maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio. Nya dari utai dari kod ya tamanya ya kena kena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngopi yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu goyan tu laban nitih ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jalur tu siti hari utai ti mesti dikerja lebih maya goyan tu.
1: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke Nuan mah merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke biasa disebut dalam timan jalur hanya tak sabar
0: hanya sabar jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah tajak pen aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisa jalan kita mulai ke diri segi bisa adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio.
1: Nalah tu. Nanti orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
0: Cerita sebayan kan. Ini kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
1: Ngasih gamat.
0: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah tau aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peningah mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpah ke agak gawak bau pias perintah keliak. Aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tima jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap jadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersandiang lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekat ngau korang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu lepas dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalu Jadi aku moga boleh mayo penemu area maya kami duai besawop berjadi bob ti lekat yang majaluan tu boleh kami duai empu ngumpul lebih ke ulang rekod maya yang nama jaluan ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami duai dia so orang upis yang tadi ngerekod lekat yang majaluan yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu ngerekod
1: ya
0: banyak ada pula gupis sama belak bersawup berat ngatur ngadu ke awak ke badan sama kakaknya dia ada baca
1: aho
0: kelemparnya yang pun mega cukup mayuh lah mamban dia bertanya dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke sini ngalah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mari besar terima kasih lah ngagaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua boleh agak nemu ke sitik buap
1: oh tinya nadai de celak aku
0: kita ni jadi dia tahu buapnya de temu aku ke de temu aku lah ya buap batang tinya jalur untuk pengabih penawah lah pun sampai ke penghabis.
1: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab ada pengajaran nak tergagak ke buap gerana naik ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Megamri besar terima kasih ngagai ya pengajar ngau semua orang ke terbangkar ke dan ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu ne. Nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang non pengajar.
0: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawaian tu. Jadi di gawaian tu kena kenang ditau ianya nyebunyi ke berbagai beripian menua lah. Ianya gawaian tu tidak dia kerja balai ban ke dia ubah menua kebih-kelebih agak menua pelilih betul lah abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar dia sebelah dia menua seratu teka kenyataan dah balai ban ke dia dia biar orang ke dia batang seribas kenyataan lah jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyang tu tak cara sidak ya yang ka bisik berbeda yang ngau orang ke dia menuanya lah kadang-kadang bak mau bukai bisik orang nyabak mai goyang tu tak ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kumai goyang tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyang tu tambah ndak tentu besar pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang enggak ku jaku gawai nanam regang aku jaku mayar tau lah jadi tak ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih lagi jadi di menua seratus seribas tahu sidak ya nganggap gawai tu tau kok sidak ya bak sidak ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngigap namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jalan kita ngumai gawai tu ke maduk besar ni kami de menua adab keluban tu batang aikin gawai ke maduk besar aku kaminya nada terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat imang jadi nyak kawai tim ada besar ni menua batang air tambah sidak ya di gawain tu besar ku sidak hari ni nyukatnya nah aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawut sidak ya bisik kekannya dia gede dengar kuenya dari segi orang putihnya main nyebut ya ritual ke saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawai itu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu pendam ya mah ke diintu kita Lalu kedua tadi, gawean tu tau ku ya. Ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai. Lamanya penyiru, pengiru, pengibu, ngayan ke pengasih, ngayan ke penyayau. Sampai kia udah nadai pun agak dikenang, agak dekat, agak diintau, bakal kengau orang kagi duk. Lalu kedua, ketiga inya tadi, bisa orang nyebutnya, hari sukut
1: belanja,
0: hari sukut ekonomi, hari sukut belanja. Leban-leban maya gawaian tu tu tadi. Kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawaian tu, nanti tiap pintunya bisa, namanya bisa orang
1: kawan belayan.
0: Kawan belayan kudan ada, lalu di itu maya gawaian tu nya. Tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah, sebuah rumah panjai.
1: Dintu
0: orang sitik kada
1: sepintu.
0: Sambut sepintu bilia.
1: Oh.
0: Ya artinya sampai beratus lah.
1: Oh.
0: Orang kaya ada diberi makai be kurang. Dua semalam dua hari.
1: Oh, saya
0: kur lebih nyuka lebih nyamponya ya.
1: Oh.
0: Lebih nari gawe nyadi. Siti sebenarnya gawe nyadi ngau sari udah nyadi. Gawe nyadi pun
1: agi beri makai.
0: Beri bala pengabang
1: yeah.
0: Makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawean tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing nak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
1: mai
0: lauk utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawean tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri. Maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawa maya ngintu gue yang tau tau jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawe yang tau tujuh ya tadi hanti nakan emu ya jadi tujuh orang gawe ngintu gue yang tau tau tadi bisa udah aku disebut
1: belanja,
0: tadi maya gawe yang tau tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Ya ke semangat kita ke met muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya. Tang dia agak diukir badas-badas maya gawai yang tahu nya. Lalu kelimpah hari sungkup maga gawai yang tahu maga no balas sebayan kak meda utai ke rumah rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau tekak pedak belan.
1: Utai ke bekenya ke pedak
0: ya. Jadi utai kak ada pedak ya. Lepas ni ngah orang begal gue yang tu di menua dia tu. Tentu sedek kan pedak orang agak ke sedek rumah. Jadi tentu kan pedak mana rumah. Lalu sedek jangka aku kan ada sedek berbanding rumah aku pada dia di menua nanti. Gagak apa aku, gagak ini aku, gagak
1: kek. Kan nyamak bekenya dah pengajar. Kira ke namanya tadi. Berapa kit pun sedek ke pedak pemanah rumah terimpu.
0: Okay,
1: Bekerja nyanya pengajar. Jadi bekerja ke tujuh. Nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke situ tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau agak sungkup. Bekeni kok gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lepas ni bedau dia agak ke sebut kita rumah menyanyi ya. Bekeni kok peniau
0: sebenarnya. Gawaian tu kan agak. Ngagak rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
1: Kini peniau sudah dia nih. Bisa rumah ini nih ya diau.
0: Nanti aku bala peningang kau banyak makan ingat.
1: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai buketoknya ambil ke bandian 2-3 bulan dan pengajar.
0: Ini bertahun.
1: Ini nih sudah diau dia nih.
0: Sudah diau. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nanti ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kenok ko urang ke mega pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak kaban belayan ke diau de sebayan dian ya. Diau numpang ngasa ngarap ke
1: pengasih orang
0: pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
1: merek
0: mesti dia beli nya ke buah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi
1: cincin
0: kami ada tahu nyong nak tak kena mati cincin tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
1: masuk
0: ke batu nyok itu dah kena ya beli
1: api
0: api dia sebayan dia celap kita dia sebayan dia
1: ya au nya ke sitik penemu ke bertemu kita ini
0: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal melayan dia dah. Tentu nadai orang nyambut, nadai orang ngintu dia. Jadi
1: nyak
0: kadang-kadang tudah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak kada sebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai. Dia belah langkor pun dia belah langkor mai orang anu tudah dia numpang dah. Lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita ini si namanya siga bilik kita ini kadang-kadang bergeratu sebuah bilik belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
1: Igau ni datai ke menua ne?
0: Datai ke menua. Nyalai dalam pengharap asal ipan. Orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita lalu nyalai kita bisa bayak pemakai kita beri dalam 3 hari
1: beri
0: mesti
1: makai.
0: Bisa tungkun
1: dian
0: api tungkun lepas api. Kita percaya kelia nadai orang nak dia
1: sikit kena
0: tungkun kapi bak pedilangnya
1: aku ambil mendaknya pengajar
0: ambil ketudah sebayan bisa no berkino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Munyi ke udah kalah
1: kan. Kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nya dia pengajar nanti baka menua kami de din deh. Sigi danjung agai penai makile.
0: Naile ya.
1: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bekenya. Jadi suai kan ninga cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga atau tadi kadang-kadang ianya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
0: ngacau apinya
1: au
0: tau ke bara api temu
1: bespuk-bespuk
0: bakat bisir kacau tai
1: ya
0: au kan nemu kalak aku kalak lagi mit ke ngau medak ngak nungku dapi.
1: Nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu dire udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak mungkinnya kan cerita ya ne.
0: Alah kunjung ge nang ngadi tua lagi.
1: Okey, jadi ya ba ngintu gawai antu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawai antu tu.
0: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang bala kaban belayan. Jadi maya orang iban ngintu gawai gawean tu bisi dua benggar raban orang tengah bang di sadan datai. Terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa buka kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ninga kita gawean tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Nadai daripada kata kasar tu.
0: Kita hidup tang orang ke agi megai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliang asai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya
1: tajak pa urang nyandat pada
0: tajak kita ini tajak pa nyandat pada aku bisa dah ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya angau manzik pasal nyak utek nyelai ba dalam penghidup ibana nama aku sidak mistik ke utek nyelai pakenya lalu lebih ya duduk ada duga-duga nunga orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisi datang di tau orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
1: nadanya
0: kangau ke dalam leka sabaknya
1: sabak.
0: Aku
1: Mungkin boleh ngasai aku tanya
0: ni. Kata dia nama. Ya, kumbih dunia nak aku mansiak. Ya, ya dah mansiak bawa menua Egypt, bawa menua kien ke. Dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengoh. Maca cerita.
1: Kita daya.
0: Tak nyadi bak pengawak manang. Tak nyadi bak pengawak lemambang jaluang ngau lekas sabak deh.
1: Jadi nyamai ya kepada yang bukan jalan. Nyamai kita kadang kan.
0: Pak Mayo tak ada pansi.
1: Aw kan jadi nyerga bulu
0: tak nyalai bukannya.
1: Aw aw. Tadi dah mada ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dia bukan ni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak yang tadi kan itu gawai antu dia pengajar. Bukannya bisa lipuan. Bukan
0: bisa lipuan.
1: Aw.
0: Jadi ya di bisa bukan lemah berdaya enggak bisa ni ngadian. Kalau ni tak keparap lama iban semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak enggak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dapat kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah, laban laban artinya semak antau tu ada kita.
1: Semak ngok kita.
0: Kena ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit buat ruang. Terong, terong, terasam kitanya, men, terong, terong daya kitanya. Kau ya pemepiasanya. Jadi, maya orang dekat ngitu kau hantu, tadi, maya macam kau tadi gagak orang, ada sedia kau orang, ambil kemen dia beka, ngagak sungkup, nganyama, garuang, ngelalian rugan, ngambil ruas, saya kena, kena mansur lawak, mansur pulut, kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagi air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita men hanya makbuah ya kasar lari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah rari lik rumah alirik rumah panjai kita.
1: Jadi nak kalah ya hari ulu ni?
0: Jarang.
1: Nak, jarang.
0: Leban lah. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Ke, engkau hari keliak kita iban segi. Ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
1: Tentu kita air
0: sungai.
1: Tentu kita
0: nak kita mandi. Kena setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini. Menaik. Tang nitih ke nsara, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umwa kilik kita hari ini. Sidaknya alai, sidak boleh medak utai kanyut hari ulu tu. Jadi lepas sidak medak abis pantap, medak mpuluk beman medak utai kanyut tiba arwas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
1: nemu bagi
0: oh kusida akis anu ke pengawal akis anu tau de menua dia begau dah sebayan begawai uradin tu gaya rumah pan kan agar rumah ke kita uradin jadi pulai ke rumah sida ya lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi begau sida ya bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya. Jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai ke selalu mendar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-lengan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nembia bala ino nembia ke mane lepas sidak medak utek yanyut ari ulu tadi
1: hanya ba gawai antu tu no pengajar jadi ba utai ke kumai kita ni man jalung teh tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung
0: tu jadi erti ni man jalung tu tadi dia pun tang ke ku ketuk jaklah like pengawal orang ke memang jalung nah pengawal lah mamang ke memang jalur tau ke ngesuh ke lekat dia memang jalur lah.
1: Oh.
0: Nah lu memang jalur tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau.
1: Oh.
0: Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau. Jadi utai ke rekomai jalur yang bakal mangkuk lah.
1: Mm-mm.
0: Mangkuk. Mangkuk batu.
1: Oh.
0: Mangkuk lah. Maka mangkuk. Jadi jalurnya tadi ke ditimang tadi. Desai korang air tua. Mm-hmm. Air culin tua. Ke pemaduk badas. Degagak maya gawainya.
1: Oh, oh.
0: Lebih ke orang ke besi. Kaban belayan ke dan ada ke de perantau dah.
1: Mm.
0: Jadi pengawak ni mah jalurnya tadi. Dia kerja seraban nama-nama. Untuk gaya utai ke nyadi daripada aku. Ngau utai ke depan siap kami dua. Cikgu. Lebih gaya tadi. Si Raban Mama tu tadi ini menjalur lalu sikutnya ke pematak jalai lalu sikutnya penimal ya.
1: Oh.
0: Lalu ke bukanya orang ke nyago. Jadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuai Mama.
1: Oh.
0: Yang sumainya lai tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah.
1: Oh.
0: Sengkabung rapi-rapit mah lepas tu lalu besar ertinya nak tahu rebah. Nak tahu terkelima air tua dia. Nak tahu kena utai kamar.
1: Mm-hmm.
0: Ke laban kenok ko jaku bala lemambang. Nanti air tua tahu jalurnya tersiwa.
1: Mm.
0: Yang ngayu ke orang kenima jalurnya tahu layu.
1: Oh, kira anda gayu.
0: Gerai nak nyamai.
1: Hanya lainnya. Oh.
0: Lalu ya kedua lagi. Tadi kebuah anda tahu nak dibun yang ngonakap madas-madas. Laban nangis kita nemu meramansial. Kes bakati, ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang, kena dan kena ngasau titik tahu nak tahu jayinya.
1: Oh, teh nak mana? Nyadi
0: meh. Oh, dengkah ngaji tua, nyadi tu dah kini mah jalurnya ke?
1: Kena.
0: Kena. Alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul.
1: Mm-mm.
0: Jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimang nima jalurnya.
1: Tembau.
0: Tembau. Mm-hmm. Ya agak tembau maya pagi. Maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua ba jalurnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani.
1: Mm-hmm.
0: Ke dia pilih mah sidak mah. Jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan ke ngabangnya tadi ngirup.
1: Ngirup dia. Au. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar.
0: Au. Jadi okey lah di meruan jam Tuhan yang kedai.
1: Au.
0: Serta me bala sebayannya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah kebala sidak. Sidak lalu begau, lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang ke berita tempat lama. Bekas sidak langan-langan, sidak niram. Tuai sebayan, sidak bugai. Jadi bala sidak ke biak-biak. Ke lagi biak tadi cukup kaget. Sidak tinduk ke lelaki. Dekat ngabang. Okay, kita tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai yang hirup.
1: Oh.
0: Tam sidak igagit hati dekat medak pa penyiru penyino kaban belayan akan dia tinggal ke sidak ya.
1: Yeah.
0: Sidak megak sino, sidak megak siro.
1: Mm-mm.
0: Hati sidak ya. Leban nemu kebuah leban sapa tekap sara ngopi nai.
1: Oh.
0: Tang nada nemu ngau leban munyi ke dalam mereka sabak.
1: Oh.
0: Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Ya. Sebakar bakal kita kedua di menua hati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati tadi mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh
1: au
0: laban nuwa nu, udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tu laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya
1: iya
0: nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke nuwa site
1: iya
0: tiala ya ulah hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
1: berceritanya
0: dalam mengharap lama ibadat.
1: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menuanya tadi berbenar mat sedang dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang kuda mati ini pihak. Jadi ketika bala sebayan ke datai mansang ngabangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisi mai utai sidai kini.
0: Nanti keleka sabat, nanti keleka sabat, nanti keleka tema jaluang. Ya tadi sikit nak juga orang sebayang din bakal kita enggak sidak ya. Bakal kita. Aku berarti belum maya mansik ba menua orang gawean tu ba ini bageran bestumbien asuba. Ku berarti orang dia laba ke dia tu dahnya ke dia demno ile. Namo teriaga sida ya. Perahu menkaga, promien ya, promien. Sengayuah menkaga penima menkaga sida ya. Lepas dia sida dia enggak mesti berjalan dengan air deh. Jadi kita ke dulu di tau di atas di tau. Kelimpah di tengah agak sungkuap. Mayu macam mau teh kedanya amurang. Ngenyam raga, ngenyam man saya, ngenyam tai. Nah lepas maya lemai pergi lah ilah. Lepas maya orang ngajau sungkuap itu ni ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditok min tambah sebayan dia besar kan semua tekir gagak kita kena break ni tadi.
1: Kata nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke ris bayarnya tadi mai pemerik baka segaknya wah perau minnya ni. Begini ni tahu boleh ada pedak kita ya.
0: Ya bak kita bak kita kita mendak mai sidak namanya apa kita kemerik sidak ya. Si kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat tema jaluang tadi. Lebuh maya sidak ya namanya lebuh tuas bayarnya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang tidak luru bawum bawum mau pendek dulu jadi tuas bayan penelu madang agak sidak jadi kita dekat musuh belakaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita ritu pen tadi bekas lama megak sama belab sawup mah kita bergegak utai kena break agak sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh guna ke ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sebab kena ada yang ingat jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngak ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih tadi baik din kita engkah kita ba capak piring capak adiang sidak din pengaruhnya ilah nak disuruh nak dah mungkin dah tadi menua tu ngedai naik unah dah hanya sebayan ucuk kita kira dah
1: menua nak lah tu mau lari kita itu sidak ya
0: lari kita tang dengkah kita din kadang-kadang bisik orang tertemu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai piring sidak ya. Jadi piringnya tadi beka piring kedengkah barugan punya aku tadi. Leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik ketemu ke pengaruh dia. Pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal. Naso boleh padi, naso berani. Jadi jangka aku hanya ke sahur aku kengenya ya kengenya sebut dalam melekat tema jalur
1: nyama cerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sidaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sidaknya tadi mayu utai depan sak ne.
0: Kadang merauk kadang berdarat jadi dalam leka tema jalur ke depan sak kami dua cikgu ilai pigai tu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia. Nama yang darat ya. Nanti merauk tanti nyabak bro mayu. Udah sedap darat merauknya le menua di depan sak sidanya depan sak menua pama menua rawa menua labi.
1: Nah sama ne. Nah,
0: tang bat tema jaluang nadai. Bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau. Bisik 41 itik menua. Jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu agak ke menua ke depan saya nyau tenada utai tersalah bergantung bak pengelajian dia. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua utai hidup itu jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: utai ke depan saya
0: nya dia Di semak deraga kenyadi bakal poster ke apa ke tentu rindu kita medan kan.
1: Iya.
0: Jadi kena kerja lah kita terus kita bisa bisa ya? Respon bala kaban
1: bisa itu ya? Madah ke diri rindu ni ke topik lemah itu kau sudah ya pengajar
0: lemah jarang dengar. Okay, bala pendengar semua, jadi terumah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sa, hari hari menua nomor satu ngagai ke ujung lah, nanti boleh lagi. Udah nyak lagi, nanti cukup jam bisi peluangnya aku menyebut siti dua iti, empat lima iti menua, nama utai kenyadi dia, siapa orang ke dia, dia siapa gelak nama sida ya meh. Jadi, kita rumah yang dah rumah orang ada sebayan din ianya tentulah hari rumah tidak bugai tidak niram tidak tidak niram tidaknya reja sebayan deh tidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua kok pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemambang din nya sama bela bisi ningal program tu lumai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah tu di hari aku ngon nak ulih nyebut nak kau teh ke depan nak kau teh ke temu deh serta mesti dak terjun dari rumah sidak menua ti serubah depan sak sidak nya menua darah ramai guda dan dah aku dong bedaun rangka ngopanyai bersendang darah ramai gudanya. Udahnya si dia mansak menua nak jauh dari menua darah ramai guda. Si mansak menua langgan lengan. Udahnya si dia yang mansak menua indah bilai. Udahnya mansak menua siku urutuai ke bernama misai. Udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram. Udahnya mansak menua mana sebayan, yangnya mana gepi. Udahnya nyok kelama sida lo pansak ke menua tidak kalak nama yang do sida selalu bumai lebih urus bayan do kan besar bumai dah. Udahnya sida ya baru pansak ke puranyai. Jadi ba puranyai macam macam tu kan jadi dia lebih puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke lebih datang berpuranyai nya tu lah sebayan dia begau dia lagi kak nyelai mulia kebuarannya nya dah. Lalu bak sembilan tu tadi udah sidak ya mansa purannya sidak mansa bungkuang ulah balas bayan bungku kayu bubungkuang dah tinggi kayu nya bungkuang apa dah semat ya, dia sih nggak ada buju namanya uji pakai kita buju uji ini kau bungkuangnya nampak luang bungkuang aku sidak dia lagi kita ini ngakep teram entahnya. Nyadonya sedang mansa menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia ubah siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai enggak sedak bugai enggak sedak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: diri
0: ya so dia buat menua kredit diri. Contohnya orang kemati punai dia mulai buat menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuat sida aku tahu mulai lebab pengawal saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh mulai mulai dia mesti menua orang kemati labuh mulai mesti menua ura kemati kena tembak senapang tegak saruk dia mesti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kepupuan orang kemati tesat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan din lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawa pintu bulu tu jaga pintu tanah.
1: Oh.
0: Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah diam. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu te nyaga pintu tanahnya busuk belut. Adanya banyak sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya tidak bertemu ngor tuai ke bernama si Beba. Jadi si Beba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sebayan si Beba. Agak bisa jangan kau deh.
1: Agak bisa.
0: Udahnya tidak pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sidak ya.
1: Mm-mm.
0: Mula-mula sidak mansak menua rengwang.
1: Oh.
0: Kunan mula ben lekai jaku rengwang. Kita ke dia nemu dulu. Lain gerti orang ke dia nemu lek. Lain gerti rengwang. Oh. Nyak kunan mu bagi ni bagi rengwang ke pansak kiri kita. Jadi ya ke kok kita rengwang tu nemu buk munying.
1: Oh.
0: Kau iban. Nyadi udah nyak sidak mansak. Tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buah mesti mansak menua bunsu langau langau tu kan tu tebut ni kena udah ya sudah mansak menua zeng jara jara tu bunsu anto teng mata ke bala manua deh mana sabuang udahnya baru tidak ya jalai harinya tidak terus mansak menua burorinang udahnya angkat adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api.
1: Oh.
0: Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat.
1: Mm-mm.
0: Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kau kita.
1: Oh.
0: Yang tiada tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tu tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke usul bubuat dalam rumah usul bubuat ke tak tentu mengam nyana udah nyak kita mansak menua bunsu semalau udah nyak mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban.
1: Mm-mm.
0: Nadai bukan buruk pengarap iban kau aku bekas dan nak bekas ketupuan nadai dia tak terpaksa tang buruan ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tak tang buruan tiup api bekas tiup api nama buruan keterubah yang dia dengar kita nseng jara buruan siang.
1: Mm-mm.
0: Burung siang dulu pansak kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah.
1: Mm-mm.
0: Lepas datai dia pasal nyabuang dalam sebayan.
1: Oh.
0: Anda udah nyaburin burorinang. Kini nendak pun mu nama tekir kumbairan burorinang. Burung ti api tu nemu nama kebuah selalu disebutnya laban burung ti api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi.
1: Mm-mm.
0: Lalu kita sino ati ni nga sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nabisi orang kak nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat
1: mata
0: tulang
1: kurang?
0: Sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua burung dan burung dan nak temu pengawak ya minang nganyo panah burung raya temu nganyo panah nganyo pesan merti.
1: Mm-mm.
0: Jadi burung bubuk tu tadi ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati. Udahnya jadi burung semalau tu nak aku temu tujuh ya nama kesminak burus malau kenyak muka sebelangki yang seminak ketemu ku sebelangki yang tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi dan bunyi kudek tadi.
1: Mm-mm.
0: Tungku napi kendor orang selalu tungku napi. Udahnya sedak ya lebih maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indau udahnya mansak kersa laki udahnya sidak ya masa temawai ramak rumah sidak ke ditinggal ke sidak udahnya baru sidak masa abis tunggu pandua udahnya sampai ke sidak ya nyu datai ba rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 tempat 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngagai menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sidak ya
1: ah ne
0: nah bisi kena mendak mendak tengah laban nak tau nanti balap ringan dengan saya kita agaknya kita din hilak remai ke sekali dah ke
1: pegang tau jadi ya ya ke bisik tanya nya bakal selama ke tau nanya ba Facebook tua ke bisik live ke malam tu pengajar jadi mayu ah kebenar ya sidak tu ke benua medak tua lalu bisik mega komen bagi tau madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku nanti ba gawai antu gawai ke pemadu besai sigi bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pia ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang ke
0: ya kita sebut tuan yang tadi ukai tadi umur-umur nah amat kalah nyadi maksudnya
1: ya
0: okey kita teruskah angka sidak yang kan ingat bahasa sekedaknya
1: jadi
0: nuan mandah ke aku maya tuan nanti kak nutup pintu pagar kau deh nyadi rumah orang nanti pegawai tu dia buat peran nyapa nampuk bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia raja niram dah tuai sebayan raja abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi ya kebenda darah ramai guruda tu bisik orang nyebut ya ngomai ya tau ke kelian kumah sebayan lalu langan-langan tu tadi ya kelian sebayan merti ya
1: langan-langan
0: jadi sidak tu dia menua tegur kumai lempak beman menyula tanjung madang kecala jadi dia kendor ya dia jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat
1: tau ke keliang tu keliang sebayan
0: langan-langan tu ini ke langan-langan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai kuda deh udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai jadi dia juluk dia tu nyelai amat tusu lanjut panjai lempai ke bau jadi di menua menua 100,000 ngau betul dia segi dia penat segi ni macam gawai aku selalu nengah sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu abang besar me kuasa ini bilai tahu ngasuh tua masam ngasuh tai jai ngasuh pengawak nak nyadi
1: maka pemakai kebariknya hari kacau ini bilai
0: kacau ini bilai kenal jadi ya menua tu dah tua itu tadi tebiang jerimbiang pancing kata jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dah lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau belau lengang tengok kemakai telur manuak muka tu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok tu telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk dalam tansang ya kebenaran tu kau dah nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh pertama penyelai kita ketengok pengadiri nak itu sebakam ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua siko di orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang manai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nusi pengraja. Jadinya menua tu dah misai. Odehnya kita dek kita bisik terpansak ke bak menua kena mulimak terpansak bala sebayang tu tadi nya menua guram tu tuai sebayang ke pemungkal limban dalam genang. Jadi nya menua selalu kita dengar ada sebayang di bisik siti sungai tin nama ya sungai limban. Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram. Udahnya kita mendak dengar teknya di bak nyebut Manang Gepik tadi. Jadi Manang Gepik tu dia bak pulau Madang Jerangau ke Beketiau Lansau Rat. Dia bak bungkuang ngembung baka ketembung nganti nempap. Jadi mana anda leka nama menua Manang Gepik. Jadi ya tu Manang sebayan din. Si Manang ngora din leban kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati. Baru kita dia obat sebayan dalam.
1: Mati mamai.
0: Baru kita berbalik nyadi ambun. Lepas kita nyadi ambun, kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke ada tanam. Apa yang kita? Namanya balu cuk anak kita ke menua di tu. Hanya dihenti. Akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi. Maya tahunnya, ya tamak bak padi bunga padi kita nyak kita keboleh padi kenoko lah.
1: Cerita.
0: Jadi datang angkat hari menua Manda Kepik sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih seganteng ke. Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Lain labuh ndak boleh main. Labuh boleh padi mimiat. Tentu bisa menggerini ke bukai. Udah nyak sida baru datai bapu ranyai. Datai bapu ranyai bala sebaya rinda mak dito. Leban sida rindu meninggal medak pemadas pun ranyai, medak pemadas buah ranyai. Dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lalu kebuah sida kamainya tadi. Leban ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu jadi pengaruh. Jadi ke ubat ke debrek sida ngagai kaban belayan. Jadi pedaku kak kaya jam tua saya percaya tak ada tentu mengat.
1: Jadi nak puranya puranyanya dulu main kenal berminggu tu ni mengajar.
0: Puranyanya segi pegalan besar.
1: Ngetu dia dulu mana ni? Sebentar nampung gak penyalainya kujung kaget nak mengajar. Lepas jam kita itu news rekat benar nyalai aku merik besar terima kasih mega ngakai sidak ke bisim kulai ngutu bah Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar tentang ya, topik ke debantai ke tua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk jakok rinuan pengajar
0: aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalai debai aku nersak menua sebayan tangan air rawan atau hati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kerekarap kita udah maik semangat kita ngegay tujuang rabung nama kita bergulai sejalai di tu semalam-malam tu bisa degembar begiang manang recap nyak orang kemaik semangat kita celap map dia udah menua selamat gerai nyamai kita sebuat dia udah menua lah karena kepada debantai ke kami dua DJ di tu hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nyak hari pengurang derempu nyak terima kasih ya, ngagai bala peninga ke udah mendiang ke program tau hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh
1: nya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar
0: rawan
1: kita nerasa menua sebayang kita mulai ke semangat
0: ada bas semua ini kena memang orang mengap semua mesti berujung ya pulai ke semangat
1: nyalai nya me ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita ba tusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisa sudah dikenang lemai itu jadi bertanya yang tadi pulai ke penemu lebih lagi ngakai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan temu yang bertanya ke begitu deh
0: ni anak Arab ke sidak ya udah tahu ngiga kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: Tau pindah ngagai Yakub ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nah segama tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Aziz berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: PR SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sejalai Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 17/8 dalam tahun 1976 sudah diatur pengawal menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayu Sejarah tu sudah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan batan simbolik ketanda pengawal rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digaga mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawal tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawal Tabib Basa serta mersa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawalnya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawal berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerandur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no ko koredo, aku serang.
0: Roslina.

awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedibaik Stella Philip Sulu Ninggal Na Madah. Selamat malam guys semua, bala kita ke malam tu. Terima kasih ya megak ngagai Matthew Abu. Udah pukulai ngawa kita hari pukul 9, hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hingga pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku, kita pukulai ngaku Amin Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya malam hari 1/17/2026 atau program kami nadai berubah jadi pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renuang hari jamit anak unya ba tusun ke satu. Jadi pukul 10 malam andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi bakal selama megak merindang kita ngau lagu retro 15 pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12:30 malam peningah. Ha, gitu terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang kerbak tawas. Terus ke pengrindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku kena merindang kita sebelum mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu dari Jones Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YFM.
1: Amalangi up, YFM. 1.3 MHz.

Nyalain hatiin dua. Tenamat suat tin dua. Asai kemplemana puak padi tuai nyalai gali tena masuk gali sek marai duri ridan tamawai.

terengkah dekalasah tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa dua terlalu nungok sidang manguok ngeringak gawok mangku tangga ridan ta mawai wu lapo lapo sedoi tedanak daro telayan caro maka kananya kebarita kami barada pulai namuai pengawok

Di naik sinar wahubat serengkap genap seribu tai nyang kajawang nuan manimang sinar wah pemandang ubat tuai.

sin arwah pucuang kebarang uang dua bat sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sinar gampelu batu nak tahu kena mata si debujang biak nawak kemang kasa angkat baja lain yang konuan nindai bisi naruah.

pucuang kebarang uang dua bas sendi nyak sarang gamplu batu duri tau kena ngambi sebujang tinggi datai ke diri nun tuang lemai au terlalu tucuam minaim pergam dunduan ngayan ke genduam da buang lanai terlalu badiri

Terlalu dah pedak. Sida darah ngantok tebeka dunga butul lama mayu bari mai terlalu dah batak. Sida inai darah biak butul minyak tega gura nyampura pansut beka berai nyaletu medelantang buah timang anak anai utek da tanya pinto saduai nyaletu ae pucuang tuk barang guang barimaya dua tu kesaraba laba minyak luna oleh hapain minyak dia nak uai pergi kena ngeri air rupa oleh basulung tuai malayu banda lila nyalai baik ya pulai depan daluan kapal bina tersari raya kapal bina kesa selah ngai bajalai tu meubat kena tindak kita ya darah au ngigak paraja sulung ngamai nyalai tu butul sigi unama nyedik naik bengat nyalai ae dua barang uang unyak nada datanya seduai de lantang buah timang anak umbuang nyak saramba labak minyak duyung.

menguang nyaletuk menyok di lantang buah timang anak umbuang keman sumbar degelar hati sedap malanyi ayok rangai uang runduang jajah buang tanggal patuang

ubat apo tu de barado karuang manyimpan butul sigi tu kenyalai barang uang namai tu kebabali nyalai celuam ngardam unyo nadeda tanyo seduai de lantang buah timang daro genggam nyeksara balaba minyak samatan jaya ut samalam muli hapain minyak ka pergi nanggak gigi gumang gamuan uleh ya basulu ngemalayu tuai kadayan da sila awak bancak nanggak

nyedbarada ka ruang ma nyimpan utu ukai nyemudah-mudah tundang da gelo kami menyok di ati sidamalanyi bujang ganggam.

makai butuh lah nama ubat apa nyebar ada karung mangan naik nyalai pucuang ke barang uang dua bari mai batin sang pasinang rampang bungai pakau kawat karakap dawai nyalai nyok nadai data nyok sedua di lantang buah timang anak tuai nyok saran balabak minyak apu gai sarang pucuang duyuang pangumbai ai buku metu di anak semambu lelai tepang baku mai campur gaul mayuh bagulai klingkar rekar randau menyuai tegoleh apai nemenyak pergi kena ngeri tanah kutai uleh basulu ngau tungku bantian ngasakai berumah datatai pengabis langai ulu pang ketiba kapa miso tu debarada karuang mengandai wudu metu dana aku ring kerudular ngabungai bisa metu hari tubai ngatubai tu geti menyok nang dagelok kami hati sedemalanyi bujang ngabesai nyarintak nyabak rengai-rengai tamak kabiliak nganu indai pansut karuai nganu apai aba garu gisai ga gatal ngagundai.

tuagi Allah getulaban butul sigi tu di lantang buah timang anak ngatuai tu genang batu temu aku mpu luok bunsu buruang baragai tu ke batu sedan bulan ngamingkai batu tekang rempang gon sarai tu geda beri manawal sungai tungkah temai ketar bayi jadi lang nyalai batu pasinang rempang gon sarai tu di lantang buah timang anak ngatuai tu geda beri kumang saduai ngajawai ku jaku kumang saduai jawai tembai tu tau kena kita ngum.

Okey, lagu Kedibaik Mawat Ulat Bulu. Mak jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nabur ke Berita Malam Mari YFM. Kita ke Pai Tindu angkanya agi pedih ki kat ni duk ke diri nada salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita sudah direndam ngau air nyiluk kuku ngambil kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah ke tindu malam. Selalu malam hari berketuk kita nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare ku kita tahu ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wah jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu ndur kita nyaga kulit kita nyaga berkeni pengrangkai tahu ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenaran kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korang ni atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ni. Anang kelalu nempayak ke diri tajak hari dah jauh malam kita ngai berkena kutai berkena kebenaran ya. Okey berkena ni kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okey. Sebedau mai kita mendian ke berita malam ke malam tu lagi terus merindang kita ke bagi kita ke benar lengau kini malam tu ne lagu Kedibaik Fazil dan lengau.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terima kasih ngagai kita para pendengar aku dan mendengar ke kami bahawa YFM.
5: Selamat malam pendengar Dato' kami nabur ke berita malam 17/8/2026. Dua projek hari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2026 bakandang menua Jepak Bintulu udah nerima agih belanja RM300,000 dikena ngangkat ke pemanah perengkah guna Monsia Mayuah ngak infrastruktur di Sebio. Adun Jepak Iskandar Turki Madah RM200,000 sudah diungkup ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat digagak nyadi Jalai Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm ngambil nak mudah kena ampuh bah. Dua projek itu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Mensia Mayuah kelimpah hari nentu ke perengkah guna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke jago itu pengudah ngabas palan projek di Bintulu.

Sabit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Senodan Lawan Mada, dua sektornya megak nampak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif, maya macam Asia Menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai ku ia, sektor dagang temuai ndak agi boleh nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngau ubah ke maya hari tu. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke simposium Nembiak Gerempuang Dagang Temuai Asia Pasifik PATA 2026 berserimbai dengan forum keempat pelajar dalam hospitality dengan dagang temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 orang yang kaum Nembiak Universiti menuatu dengan luar pemegang industri dengan sidak ke Bekawa. Bob Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Mohamad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk indai bini ngau kaban komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau penglantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke Bobnya meri awak ngai komuniti ngelala nama orang ba ke bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia, ianya siku orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, sirok serta lurus. Ia mada, ulah tu mega ulah di pedak lebuh ia berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ia ngagai rakyat. Pengrinduk ia bak perkara pelajar tumu Nembiak Miet negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawak ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Sri Fatimah madamunyinya lebo yang lancar ke bob tu bak pengrami ngelancar ke bob khas bak dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bak tiap sukut penghidup yang kaum tabi urus pemansang negeri serta bak bidang lomba ngau main. Panel penyanding penemu politik ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia Profesor Datuk Paduka Sri Datuk Tuanza Muhammad Ridwan madaka integriti lumba ngau main di Kemeran ari tinitiah ka atur nerima pemutus ngau ati ti terbuka serta pengransiang ba lumba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kenggamik bagi megak patut ngembuan ati ti baruah serta nemu pengeriang ngau penglemik dirimpu. Ia maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke pekit slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Datuk Paduka Sri Industri Specialist Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratok ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak pekit tu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin jadi champion bak kategori individu lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisi 8 tim ngau ngambil bagi bak pekitnya. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak dengan belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabibasa serta meresa baris pengawal kehormatan

0: Asua 107 Eko Raban Regiment Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Darhaman. Pengawak berjadi ke kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerandur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, lagu Kedai Baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita nyudah bergulai bak jam kedua. Awak pemerinang malam. Kita ke empai tindu. Angingat ke kita peningang. Kanya empai berkunci ke pintu kini. Kanya get kita empai di kerpau. Atau abas-abas ni. Bayaknya pintu bau jo bilik kita. Bilik besar kini. Apa yang mereka tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap ke sida ya udah pulai ke rumah. Kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun. Kemaya hari dia tu tentu kita kapinai mayuh pengirawati ni ukai semina irau ke sida itu tadi pulai laun pian mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching baka ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ini bisi hujan bak sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen bisi berinsur mana hagi ini hataja kita itu tadi bisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang agak meh bersebun nih ngicak ke nyamai indur kita itu tadi ngereja pengawak lebih lagi kita kendang yang berguna ke gaya hari henti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun megak tusah megak anti kita itu tadi deka ngereja pengawak bak sebelah tanah nah. Jadi lagi terus menang kita ke malam tu peninga ngau lagu ku dah ditusun aku nak ngira di nidor kita jam kedia tu benya kita ke benung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tu. Kita terus berperindang ngau lagu ku dah dipilih aku Florence Lo merindang kita malam tu lagu kedia baik ya Renjan.

Kes culi tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, lagu ke di bayi Asima gitar nadai tali. Jadi berkongsi dengan kita ke malam tu peningah Kalai Palan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat tembok kat tembok dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang ya mak bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembok. Jadi projek atau peningah patut tembok dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ke tegak pengawak ti ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu deka endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikena Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan palan gastronomi UNESCO di Padungan. Ha, ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu neh ba menua kita dia tu andangnya cukup mayuah utai ke narit ati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Kau sebenarnya orang menua luar aja kita impu pun mega rindu ati serta tertarik ati ngamayuh macam pemandang kebisi di bantai ke mayarin yang kaum pemakai pia mega ba adat ngau budaya asal menua kita kelebih lagi di Sarawak itu. Kita terus berperindang ke sekali itu Cindy dalam merindang kita ngau lagu kedua ya Bujang Berbaju Ginggang.

aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berdirimpu. Nama kebuah kak merinsak ke dirimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tak ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya lagu kada baik data anang ni teh hasayati ya antinya mau bisi belaya kini sarito ne ampun meh pangan diri kelebih lagi kita ke melaki bini. Ya nantu lihat dituna nantu lihat dititih hati ke ringan. Ya, jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu ni apa ninga ke disebut ferritin. Kita itu suah amat berperasa pengerai yang kaum berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula bak dalam darah kita yang kaum berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dicik atau ke diperasa kita buat klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne. Tentu kita megak kelebih lagi sidak ke ini induk atau kebenar nanti malam hari tentu berarti ke gama diri ni nyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo megak ne. Kalau nak kita berarti ke tau ke ngecik drempo kelebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya Siti bangsa protein. Bangsa protein ke bisi dalam darah kita nyimpan zat besi bak dalam tubuh kita kendangnya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang nang bangsa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu nangnya mansut ke sel darah merah kita ini. Nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu abak klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama utai ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenar yang peningan nanti kita bisi ngasai ke drempu sebingau kini suai amat berjalai tak begini kita madah ni berjalai itu tadi bisik sesebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalak ngasai ke drempu mua kita nya berupai amat pucat lemau nanti yang hari berasai lelak tajak kita itu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjung drempu berperasa ferritin angka utai itu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kita nya tadi ndak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita itu tadi anemia atau kekurang zat besi ne nya meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak mua kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita itu cukup tindu cukup makai cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru tang anti ferritin kita tinggi pen megak patut di persa kita megak neh laban anti tinggi pen nantu mana megak laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuh penanggu ba ati kita ati ati ke aku tadi ati meh perengkah dalam tubuh kita ke disebut buat hati. Okey penangguh hati kita itu susah hati ndak okey pihak ne. Pihak mega bisa penangguh ba metabolism kita. Tau ke tikas gaya pengerai kita, pengerian kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit. Nyak tadi ne nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyun drempu atau ke ngecik berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu mulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergilah kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita becik becik pengerai ke selalu di persa kita nya bakal darah kemik nanti kita kat nemu ngau sila lagi tu meh patut dipersa kita megak nak ngira umur kita tuai umur kita biak ne laban hari tai ke bakat tu kita nak nemu nama tai kulih nyadi bak dalam tubuh kita. Okey sebenarnya tinu pengerainya sigi nombor satu dipikir ke kita ne kelebih lagi kita kenang ya ngemerat ke gama drempu angkanya tadi kak jampat
buat bawah nama kebuah buat aku tu suha mararah nak bawah-bawah nama kebuah kukut aku tu tak keamat berketuk engkau bisa penangguh buat ferritin ke kita ini. Okey, kita terus berperindang sebedau terus mendiang ke Retro 15 lagu-lagu retro kemudian ditusun Ken Michael Ari YFM tu lagu Ari Urai Terumpang Pelepak Pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi terus mendiang ke Timang Akrobat Tawas nyentuh ke Tumu Pagi Pergilah.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memayan ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh aku Ket Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ik benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh tam tak tahu nyati kena di sadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai bak nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis, Hello Orang Bujang, bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

kita mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperindang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, megat terbilang kau lagu-lagu sudah ia kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Ngamanya gimme? Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Anak midah kebukai terus gulengong kami bak retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama retro 15.

Lebar Retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya, kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke RTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini radio, kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megak bisit Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita melantuk yang baru beli yang kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan Bak Retro 15.

0: sekolah sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher atau nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyawa hotel ke jelur dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu dikajak kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

atau Siku Dembiak di umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing ya, memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
0: nyaru sebulan lebih
1: nanti sebulan lebih nya lengau ya kata kita subak nanti telefon
0: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: nak
0: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Setiap panjai setiap panak ya. Anak ya kalau main style.
0: Tangkap sigu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
1: Yang mesti kalau
3: ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil sigu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kucing 0.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Eh, nak mau ke kampung aku tu ne. Nak mau ke bisi itu si. Salung hero ditok dia pia.
0: Kampung
1: itu, nyamai kampung itu si.
0: Nyamai, kampung itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampung merah daging.
0: Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Nada, nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayuah orang medak tu. Nuan nemu ndak, salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih, aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu aja lah duduk di tu aja nginsap.
0: Paduk lah nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisa riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kemahin lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Nih, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur balak kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berpawum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegak tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah mandang ke menyebungkan etnik kekurangan bangsa tujuan bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mang ke kanan lalu dikepit hubung kereta pelah ketibak di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, menyu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba ke bantuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak Kuching di tu lah.
1: Kuching,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinnya yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJF.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kemayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ukerna atau ke tabin pi aja tentau ngurugak pengerai bau orang tidak tuai nyiap-nyiap ngosida kena bepengerai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lupa maya patuak tak kerikasi suah mugak jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak tak nyamai si kebuna aman akan tak ketujuk vaksin influenza nikin tahun lantin pengerai diri lagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangagak projek nanam padi. Projek itu yang dikenalnya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu ngambil kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besar kali perintah Sarawak muka namah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besar itu nakak kekena ngakak entali air ngau muka ungkus ngenak perengkal teknologi baru tiginti. Besar benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang dapat
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kuala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Okai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau titnya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Oh, penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek ke tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba na daya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deloa udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah na lebih hari ino ura silia bajia magang kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ya kan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman aku nyau nyemetak aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban wanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal udah tadi dini deng udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak
2: meh. Antik bakal di embu mena nanti ditama ge kedai ku bakanya. Kana mah teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ketapat ka ku teh ke perengka barumeh. Agi utanya mudah kualiti apa maneh mega ya standard kualiti ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Audanya tadi, siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Oh, nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu siti, nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ni pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia
2: kalah dia pun cuma mie campur milo
1: engkau ada ngaga utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasik ke milo sekali aku deh
2: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali dia gulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mengkelo alang depan.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

jaga. Anak bisi kawal ngerjau penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak peradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi ngerjau penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ketan ke kuasa ngau penikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku dah masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga jaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher.

0: Sarawak dia tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke Walau Rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke sebagai typical hidup sudah. Kita hanya buat alung asam beli terus.
0: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dia kaya kota semua.
0: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pingai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Okay, buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nuruan tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Ibris walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Hei, pedih apa lah? Tuh bill tuh minta bayar gitu. Hei, Mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Nggak ada Mayu tuh, gejala skut. Uji kita tinduak nih berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-sari. Tangkala nak kita yang berundian, Mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai kita diri tusah, Mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia boleh report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, muzik.

0: Kasi.
1: Timang Kebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu Sam?
1: Eh, nadai, nak awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang sama.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemandu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

kita udah ngubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansang mau pulai dia tu udah bisi 4 Arung Jalai ukai Semina bisi digaga Arung Jalai Melnikal pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah palanduk lelak ngomintu diri R&R kelimpah riti cukup nguntung kerajaan Sarawak oleh nengah

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Sarawak Tanah ke Jalang. Tentu ya YFM, awak penggerak pagi kita ke pagi tu ngemun ke semaya kita 24 jam sari begulai ngau kita semua. Terima kasih ya megak ngagai kita ya ke tumbuh-tumbuh pagi udah mulas ke Twill Radio kami ba frekuensi FM ke semak ba alai nur kita hadiau ke pagi tu. Lalu milih stesen YFM nung gas ke mata kita ba pagi area 2 kita area 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Tentu ya ba jam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalai ngau kami selebih lagi ngau aku Uncle Stone seberau manu angkuku dia aku dulu kuku pagi tu ngergas ke mata kita semua. Lalu pihak muka dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam untuk aku ke 6 tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai ha, bawa timang kerba tawa jadi ngalah kebuleh kenyap ia ke manah meh bak mimpi kita malam tadi. Lalu api ya mega agi ngelalu ke peningat ti enang tu mending kami kelebi lagi ba ya kegawa ship malam sari tu. Terima kasih ya mega laban udah milih kami jadi orang luar ngulu kita ti gawa ship malam ngasuh mata kita tu tadi terang agi bisinya di asuh tindu bisik mega tadi di asuh regas-regas agi tang tajak pihak megang nyak meh semaya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di miliah YFM jadi ke stesen pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi bakal selama mega sebelum kita yang nyingkang ke mua lagi mana pagi tu dulu kita ya meri terima kasih ya ngagaya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sehari ya ke agi lalu pihak mega dor kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikenal kita yang kerja pengawas sehari-hari itu lagi ngarap ke semua ternyap pulai ke pemujur megang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi itu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri diulu ke orang ti megai pengarap bahai bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia nengah berkat pengering nuan, kedatai arik perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engau raban malikat, baka ti dilalai arik mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik ke dikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ke ngerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia gawak ke pengawak nuan. Nuan mehti pemadu berkuasa. Ti pemadu mulia, ti pemadu bisa, Abdul Baha. Kitai ulih medak, orang nembiak-biak dia tu, ritu ngagap pemutus ke dirimpu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendaria, bak umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam tempoh 3 tahunnya, sidak digelar kita yang nembiak lanjau. Bak maya tu, sidak dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, ngau emosi ti jampat. Kuasa roh sidak ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau ngau pengulih sidak. Dalam tempoh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku engau mensia mayuah ti tau bendar, nampak penghidup sidak. Tajak pihak, pengaga ati kekuasa baru tu, suah begulai engau pengasai ati ti irau, serta nak nyamai ati ti tau nampak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya, dikenak gawak ke mensia mayuah amat berguna bak umur tu. Bak ditu, kitai dekat berarti ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi berkawa engau penemu ajar bahai. Lebuh maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sidak dikelai kitai engau umur ti pemadu berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia. Ketegal ia nanda kerunding sidak ti udah tuai. Nya alai, pengulih ngau penglandik sidak ti baru tu, mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu, megai tanggung pengawak ti berguna amat, dalam ngemansang kejalai pengarah petara, serta berguna amat enti pengulih sidaknya, dituju ke ngagai pengawak, gawak ke mensia mayuah. Arinya berguna benar mensia mayuah, berarti ke perkara tu, ngambil ke sidak sama buliah ungkup bajalai menasan, niri ke pendiau ulah timana. Bahaulah nyebut, beberkat mi ia, tiba maya ia agi biak, serta mulia penghidup ia, angkat gawak ke pengarap Tuhan, aripun ngau pengujuang. Lalu ngias ati ia, ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri, ti bakanya besai agi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab, serta mujur.

Dalam sembiang tu, kita dekat minta petara ngiring bala nembia ngambi kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuh nembia tu terang, lalu ciri pemisik nuan ba utai tempat di serantak tu. Sikap ba ia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah ba ia tiap terbak tawas. Lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu, ngerja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang, ngulu ke sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadai ibuh. Awak ke semua tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Oh anak manusia, nuan yang lampu aku, lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak, lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nya aja, terima kasih.

Ante nadai pengamat, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

aku perangsang ke sar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Endak kamai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kitai. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai. Ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Ronda, Inali Hari, Tadalamay, San Marilang, Malay.
1: Mari, Sigulay, Sigulay.
2: Duo, Pagi Rewind.
3: Berjual kami sobat ko ya. Kelia buah mudah harga buah sobat ko ya buat nya ari inai bila mari Sungai Pelanya pengawal ya nama komisi ujian tahun sobat ne.
4: Sama.
3: Ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun. Ngau aki ini ya pemalam balang ko kebun.
4: Oh.
3: Oh nyamai man.
4: Very good inai bila.
3: Di kalau pemalam balang ko kebun buat. Kalau ngau ini di malam ngau kebun.
4: Okay, pemalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
3: Baik okay ke malam.
4: Oh, aku tuh okay ro pasar tuh ke sen.
3: Matuat dengan pulai ri langkau kebun ni buat.
4: Kak taban langkau kebun rumah.
3: Taban di Rino.
4: Tapi rumah siang hari ya ke sen. Tapi ngawak.
3: Oh.
4: Nya tengah malam benung benung beribun kebuah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Mau nanya deh nama langkau lo di ini di rumah.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.
7: Pengerak Pagi,
8: YFM.

buah hati dirampas orang. Pihak lagu Ari Andrew Bonnie James tau kaya ABJ kita bawa pengerak pagi kita pagi tu jadi antinya mah dirampas orang. Anang kita nyawa bersebana yang nusah ke hati diri. Nyangkanya tadi udah ditulis jalan penghidup kita ingau ya. Buat ya cerita hati di karangnya nak panjai pengerindu. Nari ngawak bunyi kerja ketua yang megah patah tumbuh lenyau berganti. Lepas nanti kita nyaw mediah ke diri nyaw mawanya merampau ke Tegal kenya. Sapa kepedia kulai ngagai kita impu. Orang keboleh ganti nyak andaknya kembali ke belakang agi. Okey, jadi agi lalu ke peningati mendiang kawa penggerak pagi YFM ngena channel Astro 871 ya amai. YFM boleh didengar kita baru baca na Astro 871 ke pagi tu. Terima kasih ya. Laban milih kami ba semua platform ya ke udah disediakan duar kita segala selai ngau YFM sekali kerja mega ngena RTM My Click. Okay, jadi berita ya ketika dikunci bahwa penggerak pagi pagi tu berkenan ke pengawal ya kemesti diatur kemari ya ke alainya tadi pengawal ndur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menurut Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Emas pagi ya kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC 4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi nanya Siti Arya Jalai Alternatif diungkup ngagai sidak ti diau ba Kota Semerhan ngau Asa Jaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua Pelilih nurnya ngujung ke Badu agi meh sidak tu tadi bertengah ke Jalai nuju ngagai Megeri Kucing tu ya ke cukup bendar berdedak. Lebuh ke beranda ngau pengeluar berita dia sapit premier madah ke tu Siti Ari Jalai nur ngurang ke agi trafik ya kebisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai nur dia belah utara Sungai Sarawak. Raban kota dia bandar setuju madah ke dekat nembuk ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu ilak lalu nak kakak tu kerja tu enang ya berjalan ya nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti Arya jajaran Coastal Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pengudah 11 itu jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi berkawal hingga trafik dia pelilih menua Kuching nak kakak tu dekat diatur nur nentu ke infrastruktur ya ke baru ngapain mga upgrade berjalan diharap ke ulih nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga Siti Pansia kelebagi berkawal ngau trafik di Kuching berkawal ngau cara pihak mega infrastruktur ya ke patut digagak baru tahu kenya dibiki ngami ke ngurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tau. Okey, jadi Pansia tadi nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuh perengka pengangkut ke majak nambah bak megeri itu lalu pengawak no berambu tai pemansang nang ya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengermai ke pemansang ya mesti nyadi di menua Kuching itu lalu lebuah maya berkenang ke perkara yati bukai dia sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas madah ke BC 58 itik jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu nang ya ditumpu kagi ngagai peliliah ti BC penanggul ba jematan lama ngau pihak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jambatan luar menua pesisir kau PMGA pilih menua ia ke bisik penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan ke PMGA jambatan tip berkena ke jalai Kim tip mayuh penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 itik nang ya bak proses alai ngagak ya
Okay, ini tadi kami melihat berita kelebih lagi berkenaan ke sistem jalai aluan di Bunda Ketaya ke nang berguna benar Jematan Ti Mayuh dekat di Gagal. Dan kita nemu Bunda Sarawak tu besai lalu pihak mega Siti Ari Negeri ya ke Mayuh gembuan sungai atau ke anak sungai dalam menua tu. Oh, jadi udah tu lagi dekat matai ke pesan berat ya kemudian dikirim peninggal email tahu ke mega ya nombor WhatsApp konti ya. Kami tahu anjuran terus pesan kita dia udah tu lagi aku dekat maca yang tang sebenarnya lagi terus berperindang kita yang gerakas ke mata pagi hari bahawa pengerak pagi YFM.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datang kita bawa nur datang ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita pagi area dua sarito jadi terubah datang ke pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah jadi pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia bas panjaya jalai area sibu semanjaya jalai area bintulu pemga kebelian ke dia ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah kenawit ngapem enggak bala ke dia ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapem enggak kebelian ya ke gawa ba Bower Selangor enggak bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah layang anak ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebrau ke di anjuang pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke ada pesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tap tanya ngagai menteri anak ubiah tempuh bernombor kusuang 1124296501 tau ke ngagai Rosma anak Jimian bernombor kusuang 1115803654. Nada baru pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah ke pagi tu jadi pesan tadi madah ke menjadi ya ianya layang anak ubiah tau ke apai ambu panda udah nada ya kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan di mencari data yang ngesah penusaha rebatu ngagir rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai menteri anak ubiah tempu bernombor kusuang 1124296501 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor kusuang 1115803654. Lalu pesan ya ti kedua tau istimewa pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Gariet jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia pasok atas pasok baruah luban ili luban baruah Jungkal Suri Lalang ngopi mega bala ke dia ba Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matuap Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metuang Ruban Panjang Baruah Ruban Nanga Buai Ajuang Udawa Paku ngopi mega bala ke dia ba Pinyalani Akiba Keruan Merunjau Krapos Pa Jamian Anak Jantian ke dia di Bintulu Rubian Babak ke dia ba Miri Ben Abe ke dia ba Miri ngopi mega kebelayan kelebihan rumah ya ke Samos Makai ba lubau lama lubau baru nangga jalau meribuang layar sekatap gen surai kranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu piam ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggala jawai anak jantian jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantian tau ke sore udah nadai kena hari Minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian tau ke sore tau deka disenggai balam mayuah baru mah mangat anang aja betuang malam pergilah malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilah 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Harungan nanga ajau kabar belayan ke di pesan tak ngelalo dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai nombor 0135577628 yang ngagai Lili tahu ke ngagai Guang bernombor 0198369364 nando baru isi pesan pemati ke dikirim dana anak gariat ke pagi tau nyadi pesan tau madah ke jawai anak jantin. Jawai anak jantin tak ke sore udah nadaik nari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin tak ke sore itu deka di senggai balam mayuah barumah manggat nangga acau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nangga ajau kebelayan ka nemu asil lagi ngau penusar batu tau bertanya ngi nombor 0135577628 ye nyang gelili tau ke ngagai guang ba nombor 0198369364 lalu pesan kita ya ketiga ke pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Haruban Seratu Pemga Bala di Serikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin jadi pesan tu tadi madah ke Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin udah nadai kenal hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin tau deka di senggai balam mayuah balot 3820 PS2C6E1 Jalai Michael Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan kerpesan sudah datai lalu kan mu sili lagi tau bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas bernombor 0148939239 tau ke ngagai 0177737852 nanu baru isi pesan ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati apa ya yangnya Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa ya Agustin tau deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 ba rumah himpu inya balot 3820 phase 2C 6A1 Jalai Magol Desa Senadian Miri sebelah ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah batu kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas Tempu bernombor 0148939239 tau ke ngagai nombor 0177338528 lalu nangkan kenyatu pesan yang ngetas uliat ke dikirum Sudan anak Musang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang hulu kenawiat balaba meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai bangga jadi pesan tu tadi madah ke embai anak tindian pengawang tas uliat ke niang embai anak tindian tau ke inai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas dini hari 6 29 hari bulan 8 balai akhir pesan sudah datai ngagai rumah runggul nangas sepayang lijanah julau lalu kan musil lagi tap tanya ngegai indah pita bernombor 011-2518-1261. Nanduk baru pesan ya ke dikirim sudan anak musang ke pagi tu pesan madah ke pemak ngetah sulit ke niang tua ya yang niang embai anak tindin niang embai anak tindin tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari 5 tila 28 hari bulan 8 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas dini hari hari 6 29 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dibeda data yang ngulu pengawak tu baru marugul nanga sepayang lijan dan julau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai indaya pita bernumber kusung 011-2518-1261. Pesan kita ia kelima ke pagi tu ianya pesan ngetah sulit serta muain terbalu ke dikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari keseda ya sebilia jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak belasui merudik melikat merudik ngepimgak bala ke diau berlambir entulang batu niah tatau buluk lubantu ngepimgak kebelayan dia miri ngau ia kenalah dia rintai ke detu ti ngelala niang baji anak tengalai tau ke indai jimbun jadi kita tu tadi hadi pinta datai nur pengawa ngetas uli itu ia kedeka diatur kena hari 6 22 hari bulan 8 ianya pengawa anguan ulit lalu ulit deka di kertas sepagi hari minggu tuila 23 hari bulan 8 tembu pengawa ngetas ulit deka ditangkan kengau pengawa ngupas entah balu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawa tu balut 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu silih lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah laih bernumber kusung 11-2514-6022 tau ke ngagai sudah bernumber kusung 11-1936-4869 lalu baru pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke datai hari juti ananjah atau ke apai jimbun ke pagi tau ngari ses bilia nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang binia yangnya niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai tau ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawal nguan ulit diatur kena malam hari 6 tau ila 22 hari bulan 8 lalu ulit adekak dia kertas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 temuk pengawal ngetas ulit dekat dia tangkan kengau pengawal ngupas antabalu bala ke dipesan minta datai ngulu pengawal tu ia kereka diatur balut 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu silik lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lai bernumber kusung 11-2514-6022 tau kenya tadi bertanya ngagai sudah bernumber kusung 11-1934-4869 jadi pesan kita ya ke situ tu pesan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesan tu ngari ke sidaya sebili nuju bala ke dia ba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngapai mega kabelayan ke dia ba rumah temusuk atas temusuk baruah rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala berumah mutu rumah inti rumah awien rumah andau bala barumah seruji liwa rumah tanah liwa kebelayan ba sebuluh ngau liwa ulu mukah bala babayan ulu ngau pia mega kalui ana buku ba pasai siung ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum dekat diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai ulit tu dekat di kertas ya jadi pengawal tu diatur ba rumah saka ulu tiris adua jalai selangau muka nandu baru isi pesan ngetas ulit ke datai area saka ana unggah ke pagi tu ngari ke sida ya sebilia nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indai sida ya nya niang dayang anak kalum niang dayang anak. Kalum deka diatur kena hari 6 tawila 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari. Kalau pengawal tu deka diatur ya, jadi kebolehan ke dipesan tau ke ya ke ngelala dia pindah datai nguluk pengawal tu ngagai rumah saka ulu tiris 2 Jalai Selangau Muka. Okey, jadi pesan ya ke setiap dah gitu, ianya pesan ke dikirum Janet Michael. Jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat ke nuju Kabana Belayan di dia batang air sungai Mujua Julau, batang air Kenawit ngau bala ke dia banang ajerangku macan sibu bala ba penipah muka Bintulu, Kebelayan Kediau di Miri, Bakuang Keningau, Sabah, Brunei Darussalam, Gawia Kenala, di Rintai, Kedito, Tinglala, Ister, Amoy, Anak, Uncat. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat, Keniang Ister, Amoy, Anak, Uncat. Deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi. Lalu malam sebedau yang malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat. Kita akan nemu silih lagi berkawal ngau.

0: Enat Michael Tumpu. Toke nombor ya kesetida inya bernombor 011-609-999. Toke ngagai nombor 011-337-318-04. Nando baru pesan ke dikirum Janet Michael ke pagi tu. Pesan madah ke pengawal ngetas ulet ke Niang Indaya, ianya Niang Easter Amoy Ana Uncat. Deka diatur kalai kena malam hari 5/28/2008 pengawal nguan ulit, lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6/28/29/2008 dalam jam 8 pagi. Kabar belayan ke hari pesan pindah datai ngulu pengawal tau, lalu kan musih lagi tau bertanya bernombor 016-87-11536 tau ke gai nombor 011-609-999 tau ke bernombor 011-337-318-04. Pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngetas uliat kerikirum Widi Ludung Ana Angkul ngari sirai sebilik nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau bas kayu batang aigat batang aig balih ngupi mga kebelayan ba tiau ili tiau ulu lalu kebelayan ya ke diau di Kuching Bintulu Miria Brunei Darussalam kebelayan di Sibu Suang Kapir ngau ya kenalah di rintai ke dito ti ngelala niang siah anak jap tau ke dobre nama Indah Bintang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke Niang Siah Anajab. Niang Siah Anajab tau ke Indah Bintang dekat diatur kalau kena malam hari 6 atau ila 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat, lalu uliat dekat di ketas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8. Kabelayan ke depesan dimelatai nguluk pengawal tu ketika dia tu warba melatai satu jalai seliria kapit, lalu silia lagi tau bertanya ngagai Wini Ludung Anak Angkul bernombor 011-219-8698 tau ke ngagai Remi Nyuling Anak Angkul bernombor 017-896-2092 Payau Anak Angkul bernombor 019-7878-125 tau kenggai tigang Anak Angkul bernombor 017-209-4429. Nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari Wini Ludung Anak Angkul ke pagi tu ngari hidas pilih madah ke pengawal ngetas uliat ke Niang Siah Anak Jab. Niang Siah Anak Jab tau kentari Inai Bintang dekat diatur kalai kena malam hari 6 matulah 22 hari 8 pengawal nguan uliat, lalu uliat adeka di ketas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 bala ke dipesan tiba-tiba datai nguluk pengawal tau ke dekat diatur bak melatai satu jalai seliriak kapit, lalu kak nemu sili lagi kawal ngapa matulah kita tahu bertanya ngagai Wini Ludung Anak Angkul bernombor 011-819-8898 Remi Nyuling Anak Angkul bernombor 017-896-2092 Panyawa Anak Angkul bernombor 019-7878-125 tahu ke ngagai Tinggang Anak Angkul bernombor 017-209-4429. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum sahabat anak ajai yang dipesan tu menuju kawalayan ke dia bertembung kejemuat lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala ke dia ba liduang gemung tanjuang plasu payes buai melanjan memaloi bala ke dia ba baloi sabu ngakablayan ke dia batisa tiga berumah entalun skim sekarang ngawi kenalah dia rintai ke dito tik ngelala aju anak luang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke aju anak luang. Aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai. Udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang. Niang aju anak luang tau ke indai sahabat tu. Deka di senggai rumah beruin tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8. Sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila
1: 20 hari 8 ke Pendam Chapel St. Peter, Kubu Mali.

pelayan ia ke dipesan pada datai, lalu nanti kita akan nemu sili lagi. Tak bertanya dengan nombor 0103615429 tau ke dengan nombor 0143905429. Dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak Ajai ke pagi tu. Pesan merah ke pemati Indaya, ianya Aju Anak Luang, Aju Anak Luang. Udah nadai kemari hari 1-17 hari bulan 8, lalu niang Aju Anak Luang, niang Aju Anak Luang tau deka disenggai bala maiwah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 seberau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila enya kena 20 hari bulan 8 ke pendam chapel Saint Peter Kubu Mali kabar belayan ke pesan berlatai lalu kita ketemu sili lagi tak bertanya ngegai nombor 0103615429 tau ke ngegai nombor 0103905429. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan semati ti dikirim bundan anak balung galusi anak bundan yang dipesan itu nuju rumah ia ke sama semakai lebih lagi balau rumah jilan ulu risau rumah benet buan balai ruai ngau kebelayan ke dia bermaling watin tiang kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang kabar belayan ke dia oba rumah Edward anak rumpang ulus nulau rumah jangan ulus nulau Ida anak luang ke dia oba rumah Nitias ensawa rumah Ipa Kranggo ngobala ke dia oba rumah Muluk keluar rumah Majid keluar bala oba rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak rumah Garak Munggu Menggerias Jalai Pusak kebelayan ke dia oba rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukuang rumah Aji Jawang kabar belayan ke dia oba rumah Edward anak rumpang ulus nulau rumah jangan ulus nulau Ida anak luang ke dia oba rumah Nitias ensawa rumah Ipa Kranggo ngobala ke dia oba rumah Muluk keluar rumah Majid keluar bala oba rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak rumah Garak Munggu Menggerias Jalai Pusak kabar belayan ke dia oba rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Buku Sabai Batu Lapan Jalai Pusak rumah Garak Munggu Menggerias Jalai Pusak kebelayan ke dia oba rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Buku.

0: 41,846 ikut kaban baru register gau UPS EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuleh nyungka ekonomi gau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisihati dikengemuan konstelasi 6 satelit Kedirempu lebuh ba tahun 2030 dikenal nentu ke pengulih akses data Timruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nampak konstelasi tibasambung gau pangandiri lalu gaunya akses data di bumi boleh dikerja enggau nak ngetu. Ia madah ke pengulih ngembuan satelit Kedirempu Jemaila guna amat kena nentu ke Sarawak oleh guna data gau FAT pagi dikena nyukung pemansang menua. Ia maksud ke jakut tu ngagai media, pengudah pengerami ngelancar ke platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke ekosistem data benua Tumegak majak dipenyalaikan dengan pengawak ngemansang ke pelasar data berdaulat. Premier madah ke Sarawak merambu dengan ngemansang ke pelasar data berdaulat tinggempuruk ke penerang perintah dalam sitik sistem dikena nyukung pengawak merambu ngap jalai ke pemansang menua. Platform tu ngemendar kemayuh macam data dikena ngau cara kelebih berstruktur yang kaum dikena merambu pemansang negeri pintar ngau rangkaian infrastruktur. Platform tu begak oleh mantuk orang meranak ke pukuk ngulih ke penerang berkawan dengan dua serta peminta projek terdekat di kemansang ke di Sarawak. Tajak pihak kuya ukai semua data perintah boleh dikongsi ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi penerang strategik berkawal enggau penglikun. Sarawak diatur bisa dua palan data perintah, ianya di Semarahan, Enggau Santubuang. UPS EPF ngeregister 441,846 ikut kaban baru dalam tempoh 6 bulan nakak 30 hari bulan 6 tu tengujung ke penyampa orang ti udah ngeregister ngga UPS tu manggai 18.5 juta ikut. Nitiah ke penerang dari UPS EPF penyampau kaban ke aktif megak nambah ngagai 10.9 juta ngau nisbah kaban ke aktif ngagai kena aktif majak manah ngagai 59 hari 41 ikut. Pengaji ke aktif megak nambah ngagai 645,207 nakak bulan 6 tu berindik hari pengawak ngeregister lebih 37,000 pengaji baru dalam tempohnya. Berbangunnya penyampau duit ke disimpan bak APF bisa nambah 8.5% ngagai 33.87 bilion ringgit bak suku kedua tahun tu nanti dibanding ke ngau 31.21 bilion ringgit ungkup tempoh ke sama tahun yang kemarin. Nitiah ke penerang Rupiah Statistik Malaysia, penyampau orang ke nadai gawak di menua tu ianya 3% nakak bulan 5 tahun tu. Rega market global ekonomi kreatif sudah manggai semak $3 trillion Amerika Syarikat merepluang gagai Sarawak ngemansang ke sektornya tengah pengawak ngawul raban biak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke Sarawak ngemuan potensi besar bawah ekonomi kreatif dengan 19 kategori industri bakal gastronomi, hasil pengelandik jari, media, enggau fashion. Raban biak patut mendak industri kreatif jadi peluang dikenang mansang ke pengawat dagang Ngau Innovation kelimpah hari ke mansiap peluang dalam sektor dagang temuai Ngau Hospitality. Ia madah ke pemansang ekonomi kreatif guna kerjasama antara perintah, institusi akademik, pembekuah industri, Ngau Community dikenang negap ke bakat Innovation Ngau pemansang ekonomi. Datuk Snowden madah ke munyinya lebih jadi ke simposium Nembiak Pata 2026 di Kuching. Kita datuk penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam Kuala Lawas kebungkus 2.35 juta ringgit di sadang tembok bulan 9 tu ianya tumbuh ritim puasal ianya tembok dalam bulan 10 tu. Safir Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke perkara praktikal guna ngau peminta palan patut dikemerat ke lebih berjalai ke tiap projek yang kaum anjung usahawan. Tiap langgur patut belalau ke empat batang prinsip ianya guna, praktikal, penglikun, enggau pemanah. Ia megak dekat ke arkitek ke diciri kenyak datai ngabas palan projek sebelum tetap ke gaya langkar. Dato' Amar Awang Tengah madah kemunyinya pengudang ngabas projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ia madah kepalanya oleh mantuk rakyat ngau masuk pengawak dagang mit ngau jalan pemesai serta ngerembai ke market produk menua tok ngagai Brunei enggau Singapura. Ia madah menua lawas ke semak ngau Brunei patut dikenang mansang ke ekonomi serta ngelaku ke produk menua tok. Pemansang Waterfront Bintangor dikarap oleh nyungkak aktiviti ekonomi ngau dagang temuai menua tok dengan pengawak ngangkat ke pemanah perengkah guna serta infrastruktur. Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projeknya sebagai hari pengawak dikena negap ke pemansang Bintangor hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Projeknya dia tu benung ngantik pemendar ke penudi yang kaum pemendar palan dari upis berkuasa langgur pemansang negeri SPA. Yang madahkan ti semua berjalan dengan lancar, tender dipelabakkan dekat dibuka ujung tahun tu lalu projeknya boleh berengkah di perjalan ke bat tahun sitik tu ilah. Pemansangnya boleh nyari palan nur ngatur aktiviti komuniti ngau pematak temuai lalu ngau nyak muka peluang bagi orang dagang ngau orang dagang mit di menua tu. Ya madah munyinya pengudahnya di chairman awam penyelarasan komiti besai Pesta Meradung Baupis Pelilih Meradung. Berbak ngunya Pesta Meradung 2026 dikarap kuliah buka peluang ke besai lagi ngagai orang ke bedaja ngagai orang dagang menua tu nambah ke penatai pemisik sida dengan penatai bala temuai bas pemanjai 14 hari pengeraminya diatur. Datuk Ding Kung Hing madah ke orang dagang patut nyedia ke pemakai ngau barang ke berkualiti dikena matak serta ngetan ke pengarap hati bala temuai. Pengeram itu dekat diatur kena 24,008 nyentuk ke 6,009 ngau main macam aktiviti baru bisa diatur kena matak mayuh agik temuai datai. Yang madah kenyematan Tuanku Haji Bujang tu dah dibuka ngagai mensia mayuh megak dekat ngemuntang ke pejalan Ritanyo Manis Serikai Ngau Sibu ngagai Bintangor. Sekedar batang pengerami ianya Bintangor Powerboat dia dekat masuk edisi ke-11 yang kaum sitik kategori baru serta dipasuk sidak dari Brunei Engau Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif Ngau Kompeten Kompak nyadi pelasar dikenang angkat ke penemu pengelandi ngau pengulih nyadi sikuk ketuai komuniti bak kandang menua Seribas. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Kebegak Adun Seribas Datuk Muhammad Razif Sitam madah ke programnya merik penerang pasal polisi ngau inisiatif perintah ngatur komuniti pengelantang peniau pengerai pengelandi digital ngau potensi dagang temuai menua tok. Bala tuai komuniti bempu pengawak nyadi orang tengah antara perintah ngau rakyat berenggat raban bangsa kalainya guna ke penemu terbetul serta pemaduk baru. Program tu diguluk 120 ke orang hari debak sepauh ngau pusat serta setipat ngau aspirasi perambu strategik pentadbiran bagi menua betuang 2026 ngagai 2030. Buat program kesama, Grant Projek Mit Menua Pesisir RM288,000 sudah disuak ke ngagai Komiti Pemansang Ngau Penglikun Genturung Pendiau Bak Kandang Menua Seribas lalu RM232,000 agik diberi ngagai Masjid Enggau Surau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak BCRT dekat ngembuan 6 satelit ke dirempu lebuh datai buat tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuliah nyungkak ekonomi dagang temuai. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Saripah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 18/8 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu, bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuah tidak gagak nak belanja RM3 juta udah tembu. Projek tu nyerangkum dua iti peguang nyemrai, Siti Ungkup orang besai tuai lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merip nyamai ngagi orang tidak tai. Peguang nyemrai kedigagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak rabat bangsa ke diau bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengeransian ti perintah lebih nyedia kepalan melantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai hari aktiviti nyemrai serta nyukung pemansang rama ngau melantang kati di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
5: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa, lambang mama, perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
5: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja, belah beberi. Untung nasid dibagi belah, jereki laba siru dipedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngambe ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijab bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkan dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
1: penanda bangsa,
5: merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang siri.

Selamat pagi begulai enggau aku Melati Badi ba berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 18/8/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Bisayati kegemuan 6 satelit Kediri Empu lebuh datai ba tahun 2030. 400

Yes, kali itu YFM mai kita bawa ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tuk narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tuk. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.